0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Baik, teman Pro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Dan kita akan segera terhubung bersama Mas Faris selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pagi hari ini. Selamat pagi Mas Faris.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Oke, Mas Faris bisa di-share ke teman Pro 2 nih seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini. Silakan.
4: Baik, selamat pagi teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami itu di Simpang Sokaraja. Pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan juga kita melihat lagi dari arah Purbalingga pada pagi hari ini terpantau mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan kita bergeser lagi ke Simpang Kalibagor. Di Simpang Kalibagor juga terpantau ramai lancar. Kemudian kita melihat lagi dari pantauan CCTV kami di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto juga terpantau arus lalu lintas pada pagi hari ini mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor pada pagi hari ini. Dan juga kita melihat lagi itu di Simpang Museum BRI pada pagi hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan kita melihat lagi itu di Simpang Alun-Alun. Di Simpang Alun-Alun juga terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Kami himbau kepada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
3: Oke, terima kasih Mas Faris atas informasinya dan tentunya selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi 2. Teman Pro 2, jangan lupa buat kamu yang mau ikutan join ya, buat share komentar kamu, boleh langsung meluncur sekarang juga, baik melalui WhatsApp, Instagram, dan juga nanti kita bakal live di TikToknya Pro 2 sebentar lagi ya. Kita masih ngebahas tentang gimana caranya ngadepin orang yang red flag ya. Langsung join sekarang juga, habis ini aku bacain ya, karena sekarang aku punya informasi menarik dulu nih, terutama buat kamu pecinta madu ya. Nah, ini madu murni asal Indonesia sukses mencuri perhatian dalam acara Haiti bertema Winnie the Pooh di SKAI Restaurant Singapore yang digelar pada Agustus 2026 nanti ya. Jadi tiga jenis madu unggulan dari Flores dan juga Pulau Jawa ini dijadikan bahan utama dalam sajian kuliner premium yang buat memperkenalkan kekayaan hasil alam Nusantara kepada para tamu ya. Jadi langkah ini juga bukan sekedar menghadirkan rasa manis saja, tapi juga dijadikan sarana untuk menampilkan identitas geografis dan juga keragaman rasa unik dari hutan Indonesia di panggung gastronomi dunia.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scramble egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat yang ikutan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2pwt ya. Kita juga lagi live di TikToknya Pro 2 ya. Jadi boleh langsung merapat sekarang juga @rri_pro2pwt. Oke, kita bacain dulu yang udah ikutan gabung ya. Selamat pagi, ada Pratama. Aku lebih pilih santai sambil sarapan daripada pusing mikirin orang red flag yang cuma bikin beban pikiran aja, Kak. Oke. Jangan nambah-nambahin beban ya, hidup ini udah ada bebannya, jadi janganlah kau tambah-tambahi dengan memikirkan orang-orang itu ya. Ravandra, mending aku fokus self-care aja sih daripada ladenin yang red flag, makasih banget ya. Oke, Kak Dosan, pagi hari ini seru ya, oke, harus seru dong ya. Bayu, red flag itu ibarat sambal yang terlalu pedas bikin sakit hati, mending aku hindarin jauh-jauh ya Kak Dosan. Iya benar, jangan deket-deket ya. Morning juga yang udah ikutan join nih di live TikToknya Pro 2, aku mau nyapa dulu ada Yanti, Cindy, terus juga ada Mas Agus tadi nongol, terus beberapa lagi nih ya. Thank you Hilda Atika juga, selamat pagi yang udah ikutan join ya. Thank you gorengannya Yanti. Ya udah deh, aku mau ngasih lagu spesial buat kamu yang lagi ulang tahun. Mudah-mudahan di usia yang sekarang, bertambahnya usia, makin dewasa, makin bijak, dan tentunya apa yang menjadi doa bisa segera diwujudkan.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

ada. Selamat pagi, Teman Pro 2. Teman Pro 2, kegemaran Gen Z dalam menikmati konser musiknya memang tinggi banget ya. Dan diperkirakan ini bakal terus jadi tren besar di tahun-tahun mendatang. Jadi pakar ekonomi dari Universitas Erlangga ngelihat kalau kecepatan informasi di media sosial ini memang punya peran besar dalam memicu antusiasme para penikmat musik ya. Dan memang ada 3 motif utama di balik fenomena tersebut, mulai dari keinginan buat ngasih self reward, nyari kesenangan, sampai dorongan simbolik demi dapat pengakuan sosial dan juga validasi di dunia nyata ya. Dan memang tekanan sosial akibat rasa takut ketinggalan tren atau FOMO, fears missing out, ini seringkali bikin keputusan beli tiket konser jadi kurang bijak dan juga cenderung impulsif demi status ya. Dan situasi ini memang bisa berujung pada masalah finansial yang serius kalau tiket konser dipaksain dibeli pakai layanan pinjaman daring atau pay later tanpa perhitungan yang matang. Jadi penggunaan dana pinjaman buat menuhin gaya hidup ini dianggap nggak rasional karena berisiko bikin terjebak siklus utang yang susah berhenti. Jadi solusi terbaik biar hobi nonton konser ini gak ganggu kesehatan kantong, yaitu dengan menerapkan manajemen keuangan disiplin tiap bulan. Jadi pembagian anggaran bisa dilakukan dengan bagi jatah buat kebutuhan pokok, urusan sosial, hiburan, dan tabungan secara profesional. Ya, jadi kalau memang udah disiapin dari jauh hari, keinginan buat lihat musisi favorit di panggung bisa terwujud tanpa harus ngerasain beban keuangan yang berat. Ya, nanti bikin stres lagi malah tambah puyeng, masalah lagi gitu ya. Aku mau nyapa lagi buat kamu yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Nanai, ada Mas Agus, Mas Aden, terus ada Mbak Ailuna yang lagi mau siap-siap sarapan pakai roti gandum ya. Dan juga ada Dapur Ise yang udah ikutan gabung. Dan tentunya Hilda Atika ya. Oke, nanti yang udah komen-komen ditunggu ya. Kita akan bacain, tapi aku aja kamu buat dengerin lagu dulu. Ini ada lagu dari Geisha featuring Enda Ungu ya, dengan Demi Waktu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik. Bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu yang udah join ya. Kita lanjut bacaan yang udah di live TikToknya Pro 2 ya, di @radipro2pwt. Jangan lupa yang belum follow, di follow dulu. Mau nyapa terlebih lagi ya yang udah ikutan join, ada Mas Fatur Rahman, Mbak Agi Dapur Ise, terus Mbak Ailuna yang lagi sarapan pakai roti gandum ya, sampai keselek-selek ya, makanya tawa ya Mbak Nek arep maem ya. Mas Aden juga thank you, Mas Agus dan juga HR by Riva yang udah ikutan gabung ya. Tadi udah ada join juga beberapa nanya terkait cara ngadepin orang red flag ya. Kalau Mbak Ailuna katanya kalau misalkan ketemu sama orang red flag ditegur terlebih dahulu, tapi kalau misalkan dia enggak berubah ya udah fokus mikirin hidup sendiri aja. Oke, thank you juga ada Mas Agus Setio ya. Kalau tadi katanya abaikan aja daripada nambahin pusing ya. Kayak gitu kurang lebih ya Mas ya. Mas Aden thank you udah ikutan gabung ya. Red flag itu yang kayak gimana? Ya pokoknya red itu kan merah, flag itu kan bendera, jadi bendera abang, saingannya kayak bendera putih gitu ya. Dan jangan lupa pokoknya buat kamu yang mau ikutan join masih terus ditunggu ya. Nanti kita di jam 9 juga bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita terkait dengan sekolah aman dimulai dari kita. Yang penasaran boleh langsung meluncur, nanti kita live juga di YouTube channel RRI Purwokerto ya. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ada Afikila dengan Reinkarnasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: ada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Teman Prodi, aku punya informasi menarik ya. Ada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah yang mencatat ada 11 laporan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh pondok pesantren terhadap santriwati sepanjang bulan Januari hingga Juli 2026 ya. Masalahnya, ternyata gak semua pondok pesantren yang jadi lokasi kejadian itu punya izin operasional yang resmi, dan salah satu langkah tegas yang dilakukan yaitu pencabutan izin operasional pondok pesantren Dolo Kusumo di Kabupaten Pati setelah pengasuhnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual di akhir April kemarin. Sedangkan untuk beberapa kasus lainnya seperti yang terjadi di Pekalongan dan juga Demak, ternyata tempatnya memang tidak punya izin resmi sehingga proses penutupan jadi wewenang pemerintah daerah setempat. Kemenag Jateng sudah memberikan peringatan keras untuk pengelola pondok pesantren lainnya supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan jika sampai ada pelanggaran serupa, izin operasional akan langsung dicabut karena sosok kiai atau pengasuh harusnya bisa memberikan teladan yang baik dan tidak merusak kepercayaan masyarakat.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, ada informasi menarik ya terkait proses pasca panen kopi cahaya di Kamojang Kabupaten Bandung yang memang berhasil menggabungkan kearifan lokal dan inovasi teknologi ramah lingkungan ya. Jadi karakter unik kopi ini memang dibentuk sejak awal melalui konsistensi para petani yang hanya memetik ceri kopi matang di pohon. Nah, kendala cuaca hujan yang memang sering mengganggu produktivitas pengeringan ini juga berhasil diatasi melalui kolaborasi bersama Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang yang memanfaatkan optimalisasi uap yang tak terpakai di dalam geothermal dry house. Jadi proses pengeringan ini berjalan stabil selama 24 jam penuh tanpa jeda. Dan inovasi ini juga gak hanya memangkas waktu produksi dan menjaga konsistensi rasa hingga 90% mirip. Jadi tetapi yang juga berhasil memotong biaya operasional petani hingga setengahnya dari metode konvensional. Wow, keren-keren. Inilah apa namanya perlunya kolaborasi antara tradisional dan juga teknologikal.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: FM Purwakarta.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Well, teman Pro 2, jangan lupa aku ingetin ya. Nanti di sesi terakhir kita bakal ngobrol-ngobrol tentang sekolah aman dimulai dari diri kita ya. Dan nanti aku juga gak sendirian karena kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Hugo Ade Kurniawan dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma ya. Nanti kita live juga di YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa buat kamu yang mau ikutan join, langsung merapat ya di RRI Purwokerto. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru banget join di Sepada ya. Di sesi terakhir bareng sama aku masih sampai jam 10 nanti. Di sesi ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya, seperti yang udah aku sampaikan tadi. Kita bakal ngobrol bareng sama Yugo Ade Kurniawan selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto ya. Kita bakal ngebahas tentang sekolah aman dimulai dari kita. Tentunya kita live juga di YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi, Ade.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sangat baik sekali Kak.
0: By the way, kesibukannya lagi ngapain aja nih? Ini kan lagi, kalau kuliah harusnya udah mulai pada libur ya?
1: Ya udah pada libur, cuma masih ada beberapa tugas nih yang harus aku kumpulin juga. Jadi sambil...
0: Jadi libur atau enggak nih? Kok masih ada tugas?
1: Hari ini ke kampus masih Kak, untuk kumpulin tugas tinggal satu kalau nggak salah.
0: Oke, jadi udah terakhir tinggal kumpulin tugas aja, habis itu libur, terus... rencana liburan mau ngapain ini?
1: Liburan cuma sebulan mungkin buat mulai menyusun skripsi sih Kak. Soalnya udah mulai akhir sih.
0: Oke, semester berapa by the way?
1: Berarti semester 7 besok ini Kak.
0: Oke, udah semester 7 ya. Tapi kan tenang, batas kan 7 tahun ya. 14 semester, siapa tahu mau dimaksimalkan belajar.
1: Aduh, enggak, cukup.
0: Oke, nah ini apa namanya, kan kita bahas tentang sekolah aman dimulai dari kita ya. Nah mungkin untuk mengawali obrolan kita pada pagi hari ini, boleh di-share nih ke teman Pro 2 yang lagi nonton atau lagi dengerin kita. Sebetulnya yang dimaksud dengan sekolah aman itu yang seperti apa sih menurut kamu, Dek?
1: Kalau menurut aku ya Kak, sekolah aman itu dimana kayak siswanya itu merasa aman di lingkungan sekolah tanpa adanya kayak tekanan bully itu, kadang-kadang ada ejekan gitu ya Kak. Nah, jadi mereka itu merasa aman di lingkungan sekolah. Kadang-kadang masih ada yang kayak buat bercandaan gitu, tapi terlalu berlebihan dimana kayak siswanya itu buat pergi ke sekolah itu merasa tidak nyaman gitu kamu. Begitu sih.
0: Oke, nah berarti bisa dibilang kalau bullying ini kan salah satu hal yang membuat seseorang itu ngerasa nggak nyaman dan juga nggak aman pada saat sekolah ya. Nah kalau misalkan sesuatu bisa dikatakan bullying, itu bentuknya seperti apa? Apakah kekerasan kah atau seperti apa, secara fisik atau seperti apa nih?
1: Ya bisa secara fisik, secara verbal suka. Bisa juga secara cyberbullying juga. Sekarang kan ada media sosial juga kan Kak. Kalau biasanya sih kalau di lingkungan sekolah itu biasanya masih ke fisik sih Kak. Kebanyakan gitu. Fisik kayak bisa langsung memukul gitu. Padahal bercandaan gitu kayak mencubit gitu. Itu kan termasuk juga fisik. Terus belum juga kalau secara verbal kan dari omongan juga gitu kan Kak. Sampai menghina-hina. Terkadang ada juga siswa yang sampai membawa-bawa nama orang tua.
0: Nah, betul. Ini kan biasanya malah manggil temennya pakai nama orang tua. Apakah itu juga salah satu bentuk bullying juga?
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Kadang-kadang ada yang buat bercandaan sampai berlebihan kan. Kadang-kadang korbannya itu merasa kayak gak terima gitu. Kadang-kadang sampai merenung gitu. Ada yang sedih juga. Begitu sih Kak. Kalau yang secara verbal gitu, secara pakai nama orang tua begitu Kak.
0: Oke. Kalau secara, maksudnya kalau secara keseluruhan sebetulnya seperti apa sih batas toleransi seseorang itu dikatakan bercanda bukan masuk dalam golongan bullying nih Dek?
1: Kalau batasannya ya Kak ya mungkin jangan terlalu berlebihan dalam bercandaan sih. Jangan sampai bawa orang nama-nama orang tua gitu. Jangan sampai juga menghina fisik sih Kak, itu batasannya sih Kak.
0: Oke, nah mungkin sebetulnya kan berarti apa namanya, keamanan, kenyamanan kita saat masuk ke lingkungan pendidikan, sekolah, kampus, ini kan menjadi suatu hal prioritas utama ya, dasar juga, hak dasar gitu ya, biar kita juga belajarnya bisa fokus. Sekarang kalau misalnya kita udah ngerasa gak aman, gak nyaman, boro-boro mau belajar, mau berangkat aja udah kayak bangun tidur udah kayak, harus sekolah ya,
1: harus
0: udah langsung males gitu kan, langsung males banget gitu. Nah sebetulnya kalau ngomongin soal keamanan, kenyamanan ini tugasnya siapa sih? Apakah tugas dari penyelenggara pendidikan sendiri, misalkan kayak bapak ibu guru, terus staff administrasi tenaga kependidikan atau seperti apa?
1: Itu balik lagi ke pihak sekolahnya juga sih Kak. Harusnya itu kayak memberikan edukasi juga, harus jangan dibiarkan kalau sampai ada anak-anak yang sampai melakukan bully gitu ya Kak. Dan itu kebanyakan kadang-kadang cuma dibilangin tapi tidak ada ketegasan dalam bertindak untuk menasehati siswa yang melakukan bully itu kak, di kalangan sekolah gitu kak. Dan juga itu mungkin peran orang tua juga harus perlu ditingkatkan juga, anaknya tuh harus dibilangin juga kalau janganlah berbuat kayak gini di lingkungan sekolah, walaupun mungkin dari pihak sekolahnya juga memberikan teguran ke siswanya dan memberikan saran juga ke orang tuanya biar dinasehatin gitu sih kak.
0: Oke, jadi peran orang tua terus juga peran dari tenaga pendidiknya, bapak ibu gurunya ya, gitu betul. Ya untuk bisa memberikan edukasi kepada murid-muridnya, kalau mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan sejauh mana bercandaan itu bisa dilakukan ya. Apalagi kan kita mengangkat budaya ketimuran orang Indonesia ya, jadi kalau menyebutkan nama orang tua bahkan kita aja sebagai anak nggak boleh menyebut nama orang yang lebih dewasa dengan sebutan nama langsung gitu kan.
1: Iya,
0: nah ini teman ke temennya manggilnya nama orang tuanya tanpa ada embel-embel misalnya bapak atau ibu atau apa gitu kan ya.
1: Masih banyak banget itu sih kak di kalangan sekarang.
0: Nah apa namanya, terus juga kalau misalkan ya ada anak yang memang mengalami perundungan atau bullying. Nah ini biasanya apa yang alangkah baiknya dia pertama kali harus lakukan?
1: Kalau ada siswa ya kak Bir itu ya, siswa yang terkena kayak gitu, mungkin kita harus mensupport sih kak, harus kita juga harus merangkul dia sebagai korban juga, dan jangan sampai dia ditinggal sendirian gitu sih kak. Dan terus jangan lupa untuk takut untuk melaporkan ini ke pihak pendidik gitu kak. Kadang-kadang kan ada yang merasa takut melaporkan, nanti kan di luar diintimidasi juga sama pihak yang membuli siswa itu sih kak. Langkah pertama ya mungkin itu sih, kita harus mendampingi bahwa itu siswa yang korban bully dan kita harus mendampingi dan harus mensupport dia biar semangat lagi, jangan sampai down karena dibully kak gitu.
0: Sebetulnya kalau menurut kamu nih ya, pembulian, orang yang membuli itu sebetulnya apa sih ya yang menjadi motivasinya dia melakukan perundungan kepada temennya gitu?
1: Kalau mungkin mereka itu merasa paling keren sih kak, kalau di lingkungan itu kan dia membuli, dia punya kuasa, dia punya power untuk membuli si korbannya kak. Sedangkan korbannya itu tidak punya power. Nah jadi makin lama kelamaan kalau dia dibiarkan, jadi kayak pembulinya itu semakin meningkat gitu. Jadi kayak korbannya tidak punya power ya mau gimana lagi, gak bisa berbuat kalau tidak ada dukungan mungkin dari keluarga, teman, atau kerabat dekat, gak ada dukungan dari pihak sekolah yang membantu perundungan ini bagaimana biar siswa itu tidak ada kayak ada yang di atas ada yang di bawah gitu.
0: Nah ini kan sebetulnya mungkin bisa digambarkan juga dari tadi yang kamu ceritakan, yang namanya bullying itu kan karena ada yang merasa yaitu keren, merasa ada yang paling superior dan ada yang merasa ada yang dijadikan inferior gitu ya, atau merasa lemah gitu. Nah ini kalau dari sisi korbannya sendiri, gimana sih cara kita agar bisa terbebas dari pembulian atau perundungan nih? Karena kan pasti diselimuti penuh rasa takut, terus ngerasa, aduh nanti kalau aku melawan aku malah seperti ini dan lain sebagainya gitu. Nah ini gimana nih?
1: Kalau begitu, mungkin sekarang itu masih agak susah ya kak. Tantangannya itu masih agak susah, apalagi sekarang itu udah zamannya internet juga sih kak. Nah itu mungkin kayak ya perlu pendekatan juga, banyakin sosialisasi, kayak janganlah berlebihan membuli sesama teman kita, jangan sampai bawa fisik gitu. Nah terus alangkah baiknya juga peran orang tua sih kak, kita harus orang tua mensupport biar jangan lemah kalau sedang ditindas sama temannya sendiri kak. Itu.
0: Oke, jadi memang karena ini anak-anak ya, jadi memang anak-anak butuh dampingan orang tua sekali, mensupport, jangan justru malah karena kalau dari beberapa drama atau apa yang kita tonton ya di YouTube, di serial atau di TV kabel gitu-gitu kan, biasanya justru malah berawal dari rumah, akhirnya pelampiasannya ke temennya sendiri ya, gitu kan. Jadi lingkungan keluarga ini bisa jadi adalah lingkungan awal untuk ngebentuk agar seseorang ini tidak memiliki kepribadian yang ibaratnya lemah dan juga ataupun sebaliknya malah jadi pribadi yang suka merundung dan bully gitu ya.
1: Iya betul-betul, kadang-kadang mungkin dari sisi pelakunya mungkin di rumah merasa pernah dapat tekanan dari orang tua, jadi kayak orang tuanya marah tapi dia tuh mau marah juga tapi gak bisa memarahi orang tua, tapi dilampiaskanlah ke temannya gitu kak.
0: Oke, ya seperti itu, jadi emang ini bisa dibilang bukan hanya berarti bukan hanya peran apa namanya yang ada di sekolah, tapi lingkungan keluarga itu juga penting,
1: iya,
0: dan pertemanan juga ya, karena biasanya kan udah mulai circle-circle ya, nih kalau geng-gengan gitu ya.
1: Ya betul kak.
0: Jadi kalau misalnya memilih teman itu harus hati-hati nih ya, jadi jangan sampai mengarahkan kita menjadi sekelompok orang yang suka membuli atau merundung temennya gitu ya.
1: Iya betul-betul.
0: Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya dek. Dan tentunya teman Pro 2 yang mau nanya-nanya juga boleh banget ya, langsung meluncur aja ke YouTube channel RRI Purwokerto atau di WhatsApp di 081327312222. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Ngobrol bareng sama Ade dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Kita masih ngebahas tentang sekolah aman dimulai dari diri kita ya. Jadi untuk menciptakan sekolah aman itu bukan hanya tugas dari Bapak Ibu Guru, petugas keamanan dan lain sebagainya, tapi justru dimulai juga dari diri kita sendiri ya. Jadi Bapak Ibu Gurunya udah menerapkan tata tertib, tapi kitanya masih berpikiran tata tertib adalah adanya aturan untuk dilanggar ya.
1: Biasanya itu kan.
0: Biasanya kan kayak gitu ya. Nah ini gak boleh ya. Oke, nah Ade, aku mau nanya lagi nih terkait dengan, kan biasanya konflik itu dimulai dari yang namanya perbedaan ya. Entah perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan dan lain sebagainya, atau mungkin miskom lah ya, kayak biasanya salah pemahaman ketika kita menyampaikan sesuatu. Nah ini gimana sih caranya kita agar bisa menghargai perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat agar tidak memicu konflik yang akhirnya berujung pertengkaran, pembulian, kekerasan, dan lain sebagainya.
1: Kalau untuk itu ya kak, gimana tadi? Bisa diulangi kak?
0: Perbedaan ya, pendapat dan lain sebagainya yang memicu konflik dan lain sebagainya.
1: Ya kita, mungkin kita harus bisa lakukan pertemuan secara langsung kak. Jadi kita harus menjelaskan bagaimana perbedaan sama pandangan itu ya kak. Jangan kayak kita mengambil dari pandangan kita sendiri. Kita harus melihat dari pandangan orang lain itu bagaimana, apakah benar atau tidak gitu. Jangan sampai kita mengambil pendapat sendiri bahwa ntar pendapat

0: mulai ada bullying, nggak suka sama orang itu gitu sih.
1: Mm-hmm. Apalagi kalau udah dengernya dari temennya,
0: gitu ya. Nggak secara itu langsung, ada tambahan, betul. Ya. Harusnya itu mending ngomongin langsung aja gitu loh, jangan kata teman saya gini. Tapi kenapa nggak berani secara langsung aja? Jadi ada miskom di pertengahan teman dan nanti malah konflik tuh di bagian. Teman paling akhir.
1: Oke. Jadi bisa dibilang untuk menyelesaikan apa namanya masalah tanpa adanya kekerasan dan juga menghargai saling adanya perbedaan pendapat dan lain sebagainya ya dengan ketemu.
0: Ya, bertemu di langsung aja.
1: Konfirmasi, menjelaskan. Biar nggak ada kesalahpahaman. Terus ujungnya jadi berantem, bullying. Apalagi kalau udah biasanya kan seringnya yang terjadi bullying itu kan keroyokan ya.
0: Iya betul.
1: Merasa keroyokan. Dia menjadi kepala gengnya, terus punya teman-temannya, akhirnya menyerang anak-anak atau orang-orang yang memang dia dirasa lemah dan bisa diserang gitu ya.
0: Iya, sedangkan korbannya tuh nggak punya power. Nah, sedangkan kadang-kadang dia sebagai pelaku pun nggak berani sendiri tuh kak. Pasti bawa geng teman-temannya itu. Coba kalau sendiri, nah, itu masih beda cerita
1: belum
0: lagi.
1: Belum tentu berani juga.
0: Belum tentu berani. Gitu
1: kan. Dan karena tidak dilawan, akhirnya dia merasa lebih superior lagi gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Betul kayak gitu kak.
1: Nah terus ini kan bisa dibilang menghormati ataupun menghormati perbedaan, menghargai perbedaan, terus juga gotong royong atau bekerja sama di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan ya, kampus juga. Ini kan menjadi salah satu hal yang bisa membantu kita saling mengenal satu sama lain dan juga mencegah adanya bullying. Nah selain itu mungkin ada gak nih menurut kamu manfaat dengan adanya saling menghormati dan juga menghargai serta bekerja sama di lingkungan sekolah?
0: Kalau manfaatnya itu udah kayak bagus banget sih, manfaatnya sangat bagus juga. Kayak adanya kayak gitu bisa saling menghormati lah, kita jangan kita saling menghargai teman juga, jadi tidak ada konflik gitu. Jadi kan kayak nanti di lingkungan sekolah kan jadi merasa aman gitu kak. Kurang lebih sih begitu sih kak kalau pandangan aku.
1: Kalau menurut kamu gimana sih langkah-langkah yang bisa dilakukan entah dari pihak sekolah, terus dari anak-anaknya dan juga dari orang tua untuk bisa mewujudkan sekolah yang aman nih?
0: Oke, kalau langkah-langkahnya mungkin dari yang pertama itu jelas pertama itu hentikan bully itu di lingkungan sekolah. Nah di situ peran dari pendidik sama bagian pendidik sekolahnya yaitu kayak kak harus memberikan edukasi, terutama itu. Yang kedua, dengarkan dari apa yang korban rasakan nih. Kadang-kadang kan korban mau bercerita, tapi tidak berani gitu kak.
1: Takut. Malah nanti si pembulinya tahu dia makin diserang. Kadang kayak gitu kan?
0: Iya betul kayak gitu. Nah terus kalaupun kadang-kadang nggak berani lapor ke guru, ya mungkin langkahnya itu kayak laporlah ke pihak orang tuanya dulu. Nah orang tua kan mungkin pasti akan punya power nih, akan langsung mendatangi ke pihak sekolah. Pasti langsung langkah konkretnya apa nih dari pihak sekolah agar tidak anak saya itu tidak dibully lagi gitu.
1: Oke, seperti itu. Nah mungkin boleh di apa namanya dari ini kan kamu juga melakukan KKN internasional ya?
0: Betul.
1: Di Pattani ya?
0: Di Pattani
1: di Thailand Selatan ya.
0: Iya betul.
1: Nah ini kan juga terkait bullying juga ya. Nah mungkin aku pengen tahu juga nih terkait dengan gimana sih caranya kita itu tahu seseorang ini merupakan korban bullying.
0: Itu biasanya jelas sekali kak. Dia itu merenung sendiri, dia nggak punya teman.
1: Lebih temen. Suka sendirian.
0: Iya, kadang-kadang suka sendirian di pojok, nggak punya teman, dia sendirian, pemalu, introvert gitu kak. Itu udah kelihatan bahwa itu anak bully. Kadang-kadang kayak dia mau jalan kemana pun nggak berani, dia mau merenung aja di kelas, nggak mau keluar gitu kak. Itu udah pasti itu korban bully sih. Nah, waktu ditanya ya mungkin dia nggak berani ngomong juga di lingkungan kelas itu.
1: Oke, gitu. Kalau ada nggak sih dampak buat apa namanya? Akademisnya dia karena dia menjadi korban bullying terus apakah akan berdampak besar terhadap pendidikannya entah di sekolah maupun di bangku kuliah?
0: Kalau itu mungkin tetap ada dampaknya ya kak, jadi kayak dampaknya kalau dampak dari korbannya berarti ini kan dari korbannya itu berarti kayak korbannya itu jadi kayak udah malas nih belajar juga, kayak udah nerima kedepannya bagaimana, belum tentu kayak masa depannya juga pasti aduh aku jadi korban bully nih, gimana ya kedepannya aku masih mau gak ya gitu, takut dibully lagi, belum juga.

0: kena mental juga itu pasti kak, dari perasaan dia sebagai korban. Jadi kayak masih punya rasa takut kak. Dan jadi kayak buat belajarnya pun jadi gak
1: trauma
0: fokus.
1: Juga
0: jadi trauma
1: ya?
0: Jadi gak fokus buat belajar gitu.
1: Ya gimana mau fokus ya. Kayak di kelas aja udah kayak, aduh nanti ini ada kejadian apa lagi nih, aku bakal diapain nih gitu.
0: Iya betul, kadang-kadang diejek lah gini-gini gitu. Nah itu sih.
1: Baiklah, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 ngobrol-ngobrolnya. Kita akan kembali lagi, tapi sekarang aku mau ajak kau buat dengerin lagu dulu.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Ade terkait sekolah aman dimulai dari kita ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang bullying, nah ini bukan hanya sekedar membahas, karena kenapa sih kita membahas tentang bullying ya atau sekolah aman? Karena kebetulan Ade ini setahun yang lalu ya?
1: Ya betul.
0: Setahun yang lalu mengikuti KKN internasional di Thailand, tepatnya di Pattani ya?
1: Ya betul.
0: Kalau untuk sekolahnya di mana nih?
1: Penempatannya di assistant school.
0: Assistant school, ya. Oke. Nah ini mungkin bisa diceritain dulu nih. Ini kan ngebahasnya juga sama ya tentang edukasi.
1: Iya edukasi.
0: Pencegahan bullying ya. Edukasi pencegahan bullying. Nah ini mungkin bisa diceritain dulu nih. Gimana ceritanya bisa sampai akhirnya terbang ke Thailand. Berarti ini bareng sama Nong Ade ya. Sama Nong Ade ke Thailand di Pattani. Karena kebetulan kalau di Pattani kan masih bahasa
1: Melayu
0: ya. Jadi mayoritas apa masih bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Melayu juga di sana?
1: Melayu, kalau Indonesia belum, tapi Melayu sih masih bisa dipahami gitu.
0: Kalau komunitasnya komunikasinya masih bisa
1: masih,
0: lah ya.
1: Masih bisa okay. Melayu.
0: Nah ini mungkin bisa ceritain nih gimana awal mulanya kok bisa milih untuk akhirnya ikut KKN internasional, apakah seleksi atau gimana? Terus kenapa membahas tentang edukasi pencegahan bullying nih?
1: Oke, okay. Terima kasih Kak. Untuk awal waktu itu memang saya dipilih dari Kapordi saya. Dipilih dari Kapolri, terus mungkin ada waktu itu emang itu informasinya sangat dadakan sekali Kak. Waktu itu saya posisi lagi kerja juga, ambil kerja. Nah itu saya ditelepon dari pihak Kapolri sama wakil dekan sama LPPM sama rektorat kalau nggak salah. Nah itu waktu itu aku dipanggil terus suruh ketemulah ke kampus nih kepada Kapolri-nya, terus diwawancarai juga gini. Terus bagaimana kesanggupannya gitu. Nah terus waktu itu okelah aku sanggup mau juga. Akhirnya waktu itu aku kepilih dan sama temanku satu yang dari Fakultas Ekonomi. Nah dipilih. Nah terus waktu itu akhirnya aku berangkat nih. Dan kebetulan sekali Kak itu waktu itu aku dapat beasiswa Kak.
0: Oke.
1: Dari universitas dapat beasiswa. Alhamdulillahnya kayak gitu. Terus aku berangkatlah rombongan dari sini ke Thailand. Tapi itu gak cuma dari Unmiku saja. Tapi banyak juga dari universitas lain. Gak cuma dari aku. Nah, kenapa aku mengangkat tema kayak edukasi bully di situ? Karena waktu itu kebetulan waktu itu ada kasus Justice for Jara di situ. Bullynya itu di tingkat lingkungan sekolah itu sangat-sangat sadis sekali. Sampai di sana itu di lingkungan sekolah itu sampai bikin poster gitu Justice for Jara, karena itu merupakan korban bully. Korban bullynya itu sampai meninggal, Kak.
0: Oke, di Thailand sana.
1: Itu di perbatasan.
0: Oh, di perbatasan Thailand yang Pattani itu?
1: Iya di Pattani itu, tapi langsung diangkatlah sampai beritanya ke Thailand. Nah kebetulan waktu di sana juga ternyata banyak juga yang jadi korban bully. Karena kan mayoritas di sana kan mungkin ada yang mohon maaf, ada yang menyimpang. Nah itu kan dari gestur pakaiannya kan juga dia menggunakan pakaian yang agak feminin ke cewek. Nah itu kadang-kadang masih ada yang sampai dibully gitu, dikucilkan gini, begitu kan. Jadi aku waktu itu mengangkat edukasi bully ini di Thailand ya buat edukasi juga, tapi di situ juga aku juga dibantu sama pihak sekolahnya juga, dan alhamdulillahnya itu dari pihak sekolahnya sama siswanya itu aktif gitu, jadi memahami, jadi kayak mulai ngerasa jangan sampai bully gitu sih Kak. Makanya itu alasan aku mengangkat bully di sana, karena itu banyak ternyata banyak yang dibully juga, dan waktu itu ada kasus itu, jadi kayak wah langsung mangkrak banget ini bullynya sangat luar biasa waktu itu Kak.
0: Jadi ini kan bisa dibilang yang melatar belakangi karena memang di sana pada saat itu ada kasus pembulian yang bahkan sampai memakan korban jiwa.
1: Memakan korban jiwa.
0: Nah, ini terus seperti apa kamu penelitiannya nih di sana? Ini kan melibatkan anak SD atau apa nih?
1: Waktu itu anak SMA, Kak.
0: Oh, anak SMA. Nah, ini seperti apa? Karena kan bisa dibilang asing ya, ibaratnya kayak kamu kan orang asing gitu kan datang ke sana, terus penelitian tentang bullying yang memang sedang rame. Nah ini seperti apa nih?
1: Jadi di penelitiannya ya Kak, penelitiannya sangat rame ya, karena itu sangat menarik buat saya peneliti gitu sih Kak. Jadi kayak, waduh ini bully banget, ini gimana cara kita mengatasi bully di lingkungan yang notabelnya itu di beda negara ini, karena udah di luar kan.
0: Kan jadi, beda culture juga
1: iya,
0: otomatis
1: beda culture gitu kan. Perbedaan bahasa juga. Nah, terus di situ ternyata, waduh, bullynya banyak nih. Terus aku sama temanku juga bikinlah kayak proker nih di situ. Prokernya itu kan karena siswanya itu takut menyampaikan secara langsung bagaimana apa yang dirasa, dia mereka itu nggak berani langsung ngomong ke pihak sekolahnya. Nah saat itu waktu itu saya juga membuat bikin suatu boots di mana boots itu tertulis kayak apa yang dia rasa siswa, apa yang dia rasa. Alhamdulillahnya waktu itu ada siswa yang jadi korban bully itu menuliskan kata-kata. Jadi dimasukkanlah ke kotak boot yang kami buat waktu itu. Nah setelah dibuat apa ditulis dimasukkan, nah itu baru kita kita kumpulkan, kita baca satu-satu, oh ini yang mereka rasa begini rasanya. Dia gak berani ngomong langsung ke pihak sekolah maupun teman terdekat, bahkan ke orang tua pun gak berani. Gitu. Jadi waktu itu saya bikin program itu langsung bikin boots, ada siswa yang mau gitu loh, akhirnya ada yang mau menyampaikan perasaan apa yang dia rasa di situ, merasa gak aman lah, ini takut, kadang-kadang gak percaya diri, trauma, walaupun notabene di situ mungkin lingkungannya ya mungkin tetap ada edukasinya, cuma tetap aja masih banyak gitu kak.
0: Ada kesusahan nggak selama melakukan penelitian gitu di sana?
1: Kesusahannya mungkin dari komunikasi itu aku agak kesusahan karena mungkin bahasanya ya kak. Kadang-kadang kan itu ada juga yang tidak bisa bahasa Melayu. Nah di situ kesusahannya waktu itu aku mau komunikasi tapi sama pure anak yang dari Thailand, jadi aku nggak bisa.
0: Nah, dia pakai bahasanya bahasa Thailand ya.
1: Walaupun kayak diajak buat komunikasi dalam bahasa Inggris, dia belum bisa juga.
0: Karena emang nggak bisa, di Thailand itu apa namanya nggak begitu banyak orang yang memang bahasa Inggrisnya bisa gitu ya.
1: Betul. Jadi waktu itu alhamdulillah dibantu juga untuk komunikasinya, ada yang menerjemahkan dari pihak sekolahnya gitu. Jadi pihak sekolahnya cuma menerjemahkan apa yang siswa omongkan disampaikanlah ke aku gitu kak.
0: Oke, jadi dari segi bahasa gitu ya. Terus bahasa sih. Pada saat sudah dilakukan penelitian, terus berarti kan ada pengedukasian juga ya.
1: Ada edukasi kak.
0: Nah ini seperti apa nih? Apa misalnya pra sama paskanya ini?
1: Prapaskanya, waduh, gimana ya kak? Prapaskanya, mungkin pranya ya, aduh, saya bingung nih kak.
0: Apakah maksudnya setelah diedukasi ini ada mulai sedikit pemahaman ya? Kan kadang nggak bisa dimungkiri ya, ada anak itu kan dia sebetulnya nggak sadar kalau dia sedang melakukan bully gitu kan. Ketika diedukasi, apakah akhirnya dia banyak yang akhirnya sadar kalau oke, yang ini yang nggak boleh, ini yang boleh, terus batasan-batasannya gitu atau seperti apa nih?
1: Tetap ada yang kerasa sadar sih kak, tapi tidak sepenuhnya karena kan masih tetap paling setelah saya kebanyakan kan gini, ada orang dari pihak sekolah atau dari kita udah mengedukasi, oke, cuma pemahamannya cuma pada waktu itu saja. Tapi setelah dari keluar
0: harus ada
1: monitoring lagi nih, entah di luarnya mulai keingat dia mau membuli lagi nih, walaupun mungkin sedikit, tapi kan lama-lama membuli lagi, mengulangi perbuatan itu lagi. Bagaimana kita harus memonitoring siswa yang sering membuli itu, tetap ada pro dan kontranya gitu sih kak.
0: Oke. Jadi ya memang edukasi itu merubah karakter ya, atau merubah sifat, atau merubah kebiasaan orang untuk membuli, itu kan gak bisa sehari dua hari, bahkan sebulan dua bulan ya, bahkan mungkin butuh waktu bertahun-tahun diingatkan lagi nggak boleh. Kayaknya kalau segampang itu nggak ada orang melanggar lalu lintas ya. Kalau segampang itu mengingatkan orang ya,
1: tapi tetap aja masih banyak. Betul, apalagi yang notabelnya masih siswa itu belum dewasa kan, pemikirannya kadang masih labil gitu kan,
0: dan masih kayak ngerasa ya gagah-gagahan kalau orang kita bilangnya gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Ngobrol dua kita udah masuk di sesi terakhir ya di pada kesempatan kali ini, dan tentunya kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Ade dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto ya. Nah, kita tadi udah bahas tentang KKN internasional yang di mana kamu membuat penelitian terkait dengan edukasi pencegahan bullying
1: ya, betul ya.
0: Dan ini karena apa namanya ada kasus yang memang ramai di sana yaitu Justice for Zahra ya, korban bullying yang akhirnya apa
1: jadi
0: namanya
1: korban.
0: Jadi korban dan
1: betul.
0: Apa menimbulkan korban jiwa lah ya di sana,
1: betul.
0: Dan memang cukup ramai di sana, dan akhirnya dilakukan penelitian membuat box itu dari box cerita ya.
1: Iya, box cerita.
0: Box cerita yang mereka menceritakan apa yang dirasakan dan mungkin apa yang dialami gitu. Dan cukup kooperatif juga walaupun terkendala dengan bahasa,
1: komunikasi
0: ya, komunikasi. Karena walaupun pakai bahasa Melayu tapi kan masih ada juga yang memang apa namanya pure bahasa Thailand ya.
1: Betul,
0: jadi emang agak susah. Nah, mungkin aku pengen tahu nih sebelum apa namanya ke hal yang lainnya. Ini kan berangkat dari Indonesia beberapa nggak cuma dari Unwiku aja tapi dari beberapa kampus yang dari Purwokerto juga. Nah, ini kalau kamu sendiri berangkat waktu itu ke sana berapa orang?
1: Kalau aku berangkat ya kak, dari sini berarti.
0: Iya.
1: Kalau dari sini aku dari Unwiku itu ada 2 orang. Dari UMP itu ada agak lumayan 10 kurang lebih. Terus digabung sama STIE Cilacap itu sebanyak 2 orang kalau nggak salah. Jadi kalau dari sini dari Purwokerto aku ke bandara itu mungkin kurang lebih 15 atau 20-an.
0: 15 sampai 20-an.
1: Kurang lebih sih segitu. Tapi ada lagi, karena waktu itu KKN-nya itu ada yang di Cina juga. Jadi gabung satu bus.
0: Oh, bareng. Cuma nanti berangkatnya bisa.
1: Misa waktu di bandara beda pesawat gitu. Boarding pass-nya beda sendiri. Begitu
0: okay,
1: kan.
0: Okay. Jadi sekitar 20 orang.
1: Kurang lebih.
0: Nah, untuk penelitian ini kamu laku, memang ini bisa dibilang salah satu output dari KKN internasional ini atau memang inisiatif dari kamu karena memang ada penelitian apa namanya ada kasus Justice for Zahra ini?
1: Aku tuh ada inisiatif sendiri sih kak, untuk kayak aku udah pernah melakukan edukasi di sini kayak mungkin ada kaitannya juga dengan kasus for Zahra itu. Nah, itu aku kaitan buat penelitian juga. Jadi kayak wah menarik nih, aku coba buat penelitian juga gitu, karena waktu itu sangat meningkat sekali itu kasus itu, bully itu. Terus akhirnya aku coba buat penelitian, akhirnya waktu itu sampai udah terbit gitu kak.
0: Oke, berarti di tahun 2025
1: kemarin.
0: 2025, terus akhirnya kamu buat apa namanya papernya atau artikelnya ini.
1: Betul.
0: Publish ini periode ini, tahun ini?
1: Ya, tahun ini, bulan kemarin, bulan Juni kalau gak salah.
0: Oke, jadi publish Juni. Di bulan Juni kemarin,
1: kemarin
0: ini.
1: Kemarin, betul.
0: Oke, oke. Nah, ada gak apa namanya pengalaman yang memang sangat kamu ingat gitu, yang apa paling memorable selama melakukan kegiatan di sana?
1: Ada sih.
0: Apa tuh? Mungkin bisa diceritain. Karena mengingat apa namanya penelitian terus bikin program juga di sana kan harus jalan ya.
1: Jalan,
0: dan
1: betul.
0: Di negara orang pula gitu kan.
1: Negara orang. Yang aku ingat itu kayak kita membuat program itu di sana itu kayak dari pihak sekolah itu sangat welcome kak. Jadi kita dibantu buat kebutuhan apa yang kamu butuh gitu. Nah, terus di sana orang-orangnya alhamdulillah tuh sangat welcome, baik sekali gitu loh kak. Jadi sangat menerima kita gitu kak, jadi sangat membantu di situ. Jadi itu kayak pengalamanku tuh
0: ternyata
1: pengalaman yang
0: humble juga di sana.
1: Iya, betul.
0: Apa namanya, nggak beda jauh kayak di negara kita lah ya. Oke. Kalau untuk penyusunan program kerjanya itu seperti apa? Karena kan kalau di Indonesia kan mungkin kita tahu nih culture-nya nih seperti apa. Nah, kalau di sana waktu itu prokernya apa, terus apa namanya, gimana cara menyusukan per kelompok ya biasanya.
1: Perkelompok,
0: nah,
1: betul.
0: Ini gimana? Karena kan otomatis beda budaya, beda bahasa juga, dan mungkin beda juga kebutuhannya, treatmentnya juga berbeda kan.
1: Betul.
0: Nah, ini seperti apa nih?
1: Kalau itu kan ada kelompok nih kak. Kita dari satu kelompok itu saling membantu dan harus komunikasi juga dari pihak sekolahnya. Jadi ntar kayak kendalanya apa nanti kan bisa dibantu gitu kak. Kita juga butuh kayak bahan-bahan juga kan, perlengkapannya. Nah, akhirnya waktu itu juga kita dibantu juga dari pihak sekolah bagaimana agar program itu dari kelompok kita maupun program pribadi itu berjalan dengan lancar gitu. Jadi kayak sangat senang sekali bisa dibantu dari pihak sekolahnya gitu kak.
0: Oke. Untuk kemarin mungkin boleh di-spill apa aja nih proker yang dilaksanakan di sana?
1: Prokernya itu karena kita beda-beda fakultasnya ya kak. Mungkin yang pertama itu ada karena ada kedokteran tuh. Nah, itu ada proker cek gula darah. Nah, terus ada lagi yang dari farmasi itu kayak pengenalan bagaimana menggunakan dosis obat yang tepat, mm-hmm. belum lagi dari manajemen sama akuntansi bagaimana cara kita menabung menggunakan uang sebijak mungkin. Mm-hmm. Nah terakhir aku dari hukum nih, karena aku dari hukum aku waktu itu kalau nggak salah aku memberikan 3 proker, yang pertama itu jelas yang bully, terus yang kedua itu menerapkan bagaimana kita menaati aturan hukum di lingkungan sekolah, mm-hmm. dan di luar lingkungan sekolah. Nah terus yang terakhir itu aku menggunakan proker bagaimana pemilihan secara yang hampir sama di Indonesia. Mm-hmm. Kan kalau di Indonesia itu pemilihannya tuh kayak voting gitu. Mm-hmm. Nah di sana ternyata belum ada.
0: Oh berarti belum ada sistem demokrasi yang voting gitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul. Di sana aku membuat proker di situ menggunakan sistem demokrasi di mana memilih suara dengan satu orang maju gitu-gitu. Mm-hmm. Kita samain prokernya itu sama kayak di Indonesia pemilihan votingnya. Ternyata di sana belum ada dari pihak gurunya waktu itu, cuma ya udah tunjuk gitu. Tapi nggak tahu waktu itu tidak menyampaikan visi dan misi dari siswa yang mencalonkan gitu jadi ketua kelas atau ketua dalam sekolah itu.
0: Oke, okay. Nah mungkin aku pengen tahu dulu terkait dengan apa sih yang udah kamu pelajari di sana dan bisa menjadi masukan atau bisa diterapkan di Indonesia nih?
1: Kalau yang aku pelajari itu dari segi budayanya sih kak, sangat di sana itu budayanya sangat bagus sekali dan itu menurutku kalau diterapkan di Indonesia sangat sangat bagus lah, cocok gitu. Di sana budayanya toleransinya juga oke, juga di sana juga dari pihak sana itu saling menghargai lah pendatang gitu, pendatang sangat dihargai, kita dihargai banget di sana juga. Di sana itu warganya itu sangat welcome lah ya gitu. Intinya itu sih kak yang aku
0: pelajari yang mungkin bisa kita terapkan di Indonesia ya. Oke. Baik, mungkin terakhir adek pesan nih buat teman Pro 2 yang lagi nonton atau lagi dengerin siaran kita terkait sekolah aman dimulai dari diri kita atau bullying ini. Pesannya apa nih?
1: Untuk pesannya ya, kita udah mulai zaman maju, janganlah kita melakukan bully-bully itu tidak cuma di lingkungan sekolah saja kan kak, bisa di luar juga dan tidak secara fisik pun sekarang udah ada internet, bisa pakai cyberbully kan. Nah agar saran aku ya kita mulai berhentilah mulai dari kita, kalau nggak mulai dari kita dari siapa lagi itu.
0: Oke, okay. Baik, thank you Ade buat obrolan serunya. Sukses terus buat kegiatannya, sukses juga buat skripsinya ya. Karena udah semester akhir ya.
1: Iya betul kak.
0: Oke, okay, dan tentunya teman Pro 2 buat kamu yang melewatkan obrolan kita pada pagi hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Thank you sekali lagi Ade, okay, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya.
1: Aduh terima kasih banget ya kak.
0: Oke, okay, dan tentunya teman Pro 2 sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Spada. Selain ini lanjut ada kakak Feni yang bakal temani kamu di Pro 2 Hitlist. Lanjut lagi sampai santai siang ya. Thank you banget. Aku udah sampai Pradana pamit, see you and bye-bye.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman Pro 2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Info kali ini dari warga Gumelem yang menggelar ritual ujungan untuk memohon turunnya hujan. Kemarau berkepanjangan yang melanda Kabupaten Banjarnegara mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Di tengah kondisi tersebut, warga desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan menggelar ritual adat ujungan sebagai bentuk ikhtiar dan pelestarian tradisi untuk memohon turunnya hujan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Joko Winarno.
4: Kemarau panjang telah menyebabkan sedikitnya 12 desa yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Salah satu wilayah yang terdampak kekeringan adalah desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan. Kekeringan di desa Gumelem Kulon telah terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Hal ini mengakibatkan sumur-sumur warga mengering. Akibatnya, masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih guna keperluan sehari-hari. Di tengah kondisi tersebut, warga desa Gumelem Kulon menggelar ritual adat ujungan, yakni sebuah tradisi turun-temurun yang dipercaya sebagai bentuk doa sekaligus ikhtiar untuk memohon turunnya hujan. Dalam ritual ini, dua peserta saling berhadapan menggunakan batang rotan sebagai senjata. Mereka bertarung satu lawan satu dengan mengandalkan kelincahan, ketahanan, dan keberanian. Suasana berlangsung menegangkan saat kedua pendekar saling melayangkan pukulan rotan. Benturan keras rotan bahkan meninggalkan luka di tubuh para peserta. Meski demikian, seluruh rangkaian ritual berlangsung dengan menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan saling menghormati. Tokoh adat Gumelem Kulon Budi Sulistio mengatakan, tradisi ujungan merupakan warisan leluhur yang digelar sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan agar segera diturunkan hujan, sekaligus menjadi upaya menjaga kelestarian budaya yang masih dipercaya masyarakat.
5: Ujungan ini adalah suatu peninggalan dari nenek moyang, yang artinya ujungan ini adalah sebagai ritual atau upacara adat. Manakala terjadi kemarau panjang, masyarakat Gumelem dan sekitarnya itu percaya bahwa dengan adanya ujungan akan mendatangkan air. Akan air yang diawali dengan hujan.
4: Sementara itu, Kepala Desa Gumelem Kulon Arif Mahbud mengatakan ritual ini digelar karena wilayah Gumelem Kulon dan sekitarnya telah lebih dari 2 bulan tidak diguyur hujan. Kondisi ini membuat warga mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Selain sebagai pelestarian budaya, ritual ujungan juga menjadi simbol harapan masyarakat agar hujan segera turun dan krisis air bersih akibat kemarau panjang dapat segera berakhir.
6: Tarian ujungan yang ada di desa Gumelem, baik Gumelem Wetan maupun Gumelem, itu merupakan tarian untuk ritual memanggil hujan pada saat musim kemarau. Nah, dalam hal ini, kebetulan sekali ini juga dalam kondisi musim kemarau. Dan sudah terjadi di beberapa tempat di mana Bapak pada saat itu di Dieng, kemudian di Pendopo pula, setelah dilaksanakan kegiatan ritual ujungan, kemudian qodarullah biiznillah hujan turun.
4: Dengan adanya ritual ujungan tersebut, warga berharap hujan akan segera turun untuk mengakhiri kekeringan yang melanda wilayah mereka dan memulihkan kesediaan air bersih bagi masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Itu dia Info Pro 2 edisi siang hari ini, teman Pro 2, di hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
7: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist. 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, selamat pagi menjelang siang ya. Ini sudah hampir siang karena sudah mulai terik ya sinar mataharinya. Semoga kamu masih semangat ya, semangat bekerja, semangat beraktivitas, semangat mungkin yang lagi ngerjain tugas dan lain sebagainya ya, lagi sekolah atau lagi menjemput anak-anaknya mau sekolah gitu kan. Nah ini mumpung ya di Produ Hitlist kali ini nih bareng sama Feni, nanti sampai jam 11 aja ya, ini kamu cuma punya waktu 1 jam aja nih untuk request lagu. Kamu boleh banget langsung request sekarang aja karena waktunya 1 jam doang nih. Biasanya kan 2 jam gitu ya teman Produ ya. Karena nanti bakalan ada special talk juga di Produ di jam 11 sampai jam 12. So mumpung ya, mumpung ini belum terlalu ramai nih, mumpung untuk menemani keseharian kamu siang hari ini kamu ya, aktivitas kamu siang ini, boleh banget langsung request sekarang juga di 081327312 222 atau ke Instagramnya Produ juga boleh banget di @rriprodu.ppt. Kamu boleh banget request lagu 3 lagu Indo dan 2 lagu manca sekaligus. Nanti aku bakalan puterin ya di playlistnya Produ. Makanya kamu harus buruan sekarang juga deh, takutnya nanti gak kebagian karena ini waktunya cuma 1 jam aja. Nah ini buat biar makin semangat ya di Produ Hitlist kali ini. Mungkin kamu lagi bingung nih pengen request lagu apa, gak apa-apa, dipikirin dulu nih ya sambil nunggu kamu mikir dan juga join ya teman Produ. Aku bakal kasih kamu satu lagu terbarunya dari Raim Laude nih, Pada Hati Yang Mana, spesial buat kamu teman Produ.

0: Tumor hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, tadi barusan ya kita dengerin lagunya Selena Grace featuring sama Andi Rianto ya, judulnya Sumpah Mati. Ini bias

Rasanya setiap hari memang banyak banget yang request lagunya Selena Grace ini yang terbaru ya. Ini tadi juga lagu requestan dari teman Prodo yang udah join di WhatsApp ya. Ada dari 1251 nih, siapa nih? Dari CL yang katanya mau request Sumpah Matinya Selena Grace. Kak, terima kasih banyak, semangat beraktivitas. Oke, terima kasih CL. Semangat juga untuk kamu yang beraktivitas hari ini, hari Senin ini. Ada juga dari Sumenep nih, ada Afif yang katanya mau request lagunya Miles Smith ya, featuring Niall Horan, yang Drive Safe. Terus juga lagu terbarunya Tulus, Teh Hijau. Habis itu mau lagunya Adrian Halef yang 2001 kali, dan juga lagu terbarunya Sheila on Seven, Sederhana. Salamnya buat Kak Desi Natalia Nur Hasanah katanya. Ini kayaknya fansnya Kak Desi Natalia deh, dari kemarin kayaknya pengennya salamnya ke Kak Desi ya. Ntar aku sampein deh ya Kak Afif ya. Terima kasih untuk requestnya. Mungkin buat kamu teman berdua yang belum join, langsung join aja karena waktunya cuman setengah jam lagi aja. Karena habis ini bakalan ada special talk ya di jam 11 gitu kan, takutnya kamu gak keburu untuk lagu requestnya diputar. Makanya joinnya sekarang aja, langsung ke WhatsAppnya Produa ya di 081-327-312222, atau ke Instagramnya Produa juga boleh banget di @rriprodua_pwt. Kali ini aku mau puterin lagu requestnya dari Afif ya. Ini ada Adrian Halef 2001 kali.

0: Ya. Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Teman Produa, kali ini aku bakal kasih kamu info ya. Ini dari Goo Goo Dolls nih, yang kembali menghadirkan video musik terbarunya Ocean di salah satu lagu dalam episode Summer Anthem yang dirilis mereka di tahun lalu. Dan video musik ini bernuansa hitam putih ya, dan menampilkan penampilan band saat membawakan lagu, terus diselingi juga visual seorang perempuan di bawah air. Ini seru banget ya, dan juga dar-dar-dor banget nih kalau aku lihat dari musik videonya ya. Dan juga selain merilis MV terbaru, Goo Goo Dolls ini juga merayakan dua dekade albumnya yang bertajuk Let Love In, yang melalui 20 tahun anniversary expanded editionnya. Jadi edisi spesial ini menghadirkan total ada 21 lagunya ya, dan terdiri dari tracklist asli album serta 10 rekaman live and intimate dari sesi khusus yang direkam di Capitol Studios. Penasaran gak sih kayak apa MV-nya? Kayaknya seru banget ya teman-teman berdua.

Sama Produa, sayang banget ya untuk Produa hitlist hari ini harus udahan dulu barengan sama Fendi. Karena abis ini bakalan ada special talk ya barengan sama narasumber yang pokoknya keren-keren banget. Kamu harus stay tune terus deh pokoknya di 99 Produa FM Purwokerto. Teman terbaik kamu buat kamu yang mungkin belum kebagian ya lagu requestannya diputer ataupun belum sempet join. Boleh banget ke Produa hitlist besok setiap harinya ada di jam 10 sampai jam 12. Kita lanjut lagi teman Produa ya nanti di special talk.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: spesial top 2.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, balik lagi ya barengan sama aku Feni. Kali ini di Special Talk nih ya. Bakalan bahas tentunya relate ya buat kamu lah pokoknya teman Pro2. Karena ini berkaitan sama mungkin kamu yang lagi cari-cari kerjaan ya, atau pengen lagi membangun karir ya, memperluas karir kamu, khususnya buat anak-anak muda dan juga para perempuan ya di Banyumas dan sekitarnya. Boleh lah ya, langsung merapat ke sini aja ke 99 FM. Terus juga kamu boleh banget streaming ya di aplikasi RRI Digital dan juga website rri.co.id. Dan buat kamu misalnya pengen lihat narasumber kita seperti apa sih yang seger-seger dan cantik ganteng ya pagi menjelang siang hari ini, boleh banget langsung meluncur ke YouTube channelnya RRI Purwokerto, karena kita juga lagi live streaming di situ ya. Kali ini aku udah kedatangan dari BTPN Syariah nih buat kamu mungkin ya yang lagi bingung untuk memperluas karir kamu. Kita bakalan kenalan dulu ya. Kalau misalnya BTPN ini, disclaimer dulu, adalah salah satu-satunya bank syariah yang berfokus untuk mendampingi masyarakat inklusif atau pelaku usaha ultramikro. Dan nanti kita bakal kenalan juga sama salah satu programnya, yaitu program pendampingan community officer ya, yang dilakukan oleh petugas lapangan atau community officer ini adalah bengkir pemberdaya perempuan muda, terlatih juga dan juga memiliki motivasi yang tinggi juga tentunya dalam mendampingi pelaku usaha ultramikro di kelompok usaha nasabah dengan mengajarkan 4 perilaku unggul, yaitu ada berani berusaha, terus juga ada disiplin dan juga saling bantu. Kita langsung kenalan dulu deh ya sama narasumber kita di pagi menjelang siang hari ini, karena kayaknya udah ready banget ya dan juga udah siap cantik dan ganteng ini. Ada Kak Rizky Amalia nih selaku bisnis coach Jateng 4 BTPN Syariah. Terus juga ada Kak Aris Nurrahman SHIM HUM ya, selaku Kepala UPTP Karir UIN Saizu Purwokerto. Selamat pagi menjelang siang. Ini juga ada salah satu lagi ya di ujung sana, boleh kenalan dulu nih dari siapa, mungkin Mbak yang depan aku dulu yang paling paling mungil ini ya. Dari siapa ini Kakak?
2: Dari Sofia Turmunawaroh, saya community officer di area Kembaran.
1: Oke, kalau Kak Rizky Amalia, Kak panggilnya Kak Kiki ya berarti, yeah, ya Kak Kiki. Boleh kenalan dulu Kak Kiki ke teman Pro 2 ini sebagai apa ini di BTPN cari tadi.
3: Oke, selamat pagi teman-teman Pro 2. Saya Rizky Amalia. Kalau di BTPN Syariah, teman-teman biasa panggil saya Kiki. Saat ini saya ditunjuk sebagai kepala pembiayaan di wilayah Jateng 4, meliputi Purbalingga, Banyumas Raya, kemudian Pemalang, Tegal, Pemalang, Brebes.
1: Oke. Kalau Kak Aris nih, boleh banget nih perkenalan singkat aja ya Kakak ya. Dari mana ini? Dari UIN Saizu ya ini?
4: Betul, saya Aris Nurrahman. Kebetulan saat ini diberi amanah oleh Rektor sebagai Kepala UPT Pengembangan Karir.
1: Oke, kita langsung aja teman Prodo ya. Kali ini kita bakal bahas tentang programming BTPN Syariah nih. Menarik banget, ada One Day with BTPN Syariah. Mungkin dari Kak Kiki dulu, boleh dijelaskan gak Kak, One Day with BTPN Syariah ini kegiatan seperti apa Kak Kiki?
3: Oke, buat teman-teman Pro2 ya, besok kita akan mengadakan One Day with BTPN Syariah, kerjasama sama UIN Saizu Purwokerto. Jadi aktivitasnya adalah bentuk kerjasama BTPN Syariah dengan UIN Saizu dalam rangka menjaring minat, peluang, membuka peluang karir untuk teman-teman fresh graduate atau umum gitu ya, yang mungkin saat ini sedang di daerah Banyumas Raya, sedang cari-cari lowongan pekerjaan yang cocok, relate, dan berkah gitu ya. Karena mungkin BTPN Syariah belum begitu familiar buat teman-teman, tapi kita cukup umum sudah di Banyumas Raya terutama dan juga Jawa Tengah. Jadi besok akan ada beberapa aktivitas, salah satunya kalau misalnya teman-teman ingin tahu nasabah-nasabah BTPN Syariah itu seperti apa sih, gitu ya. Nanti bisa ketemu langsung sama nasabah-nasabah binaan pendampingan kami. Lalu ingin tahu kalau berkarir di BTPN Syariah itu apa aja peluangnya, kemudian benefitnya apa aja, kemudian gambaran petugas lapangan yang saat ini lowongannya lagi dibuka seperti apa. Besok semuanya akan ada di One Day Selection with BTPN Syariah.
1: Oke, kegiatan ini kan besok akan membuka peluang karir juga ya, salah satunya di bidang community officer ya, di BTPN Syariah. Banyak orang yang mengira mungkin CEO atau community officer ini adalah sales bank ini. Sebenarnya apakah sama Kak? Terus juga bisa dijelaskan gak profesi ini sebenarnya ngapain aja sih gitu?
3: Oke, salah satunya ada di sini ya Mbak Sofi ya. Community officer itu adalah pendamping nasabah-nasabah kami. Jadi petugas lapangan yang memang kami pilih gitu ya, dari talenta-talenta muda, perempuan-perempuan muda yang memang ingin berkarir dan ingin karirnya bermakna. Okay. Gitu. Jadi kalau disamain sama sales bank, sama nggak sih? Sepertinya berbeda gitu. Karena memang kalau sales bank itu mungkin hanya sekedar menjual, kita punya produk pembiayaan, nasabah ingin ambil pinjaman, oke, okay, kita beri gitu ya. Tapi beda dengan community community officer, karena community officer sendiri hadir tidak hanya sekedar bu atau nasabah butuh pembiayaan ini kami kasih, tetapi lebih kepada menggali apa sih yang menjadi mimpi si calon nasabah kami gitu ya. Kemudian apa dampak yang mungkin ketika usahanya kita berikan modal nanti bisa memberi dampak untuk sekitarnya, punya bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi community officer itu lebih kepada pendamping nasabah-nasabah kami agar lebih meningkat gitu, secara taraf hidup gitu ya, usahanya juga berkembang dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi lebih mendekati seperti konsultan keuangan ya, keren ya.
1: Keren. Kita mungkin tahan dulu ya sama Kak Kiki ya. Kita beralih dulu ke Kak Aris ini ya. Kak Aris dari Winsaizu, boleh dijelaskan nggak untuk Winsaizu ini kan bekerja sama dengan PTPN untuk membuka peluang karir ini. Seperti apa sih sejauh apa usaha bentuk kerjasamanya dari Winsaizu dan juga PTPN, Kak Aris?
4: Oke, terima kasih. Winsaizu Prokerto di bawah UPT Pengembangan Karir memang sudah bekerja sama dengan PTPN Syariah semenjak tahun ini, di awal tahun. Dan bahkan kita sedang mengkonsep bagaimana untuk kerjasama itu tidak hanya pada aspek rekrutmen saja, tapi pada aspek magang, pelatihan, dan sebagainya.
1: Okay.
4: Dan jadi tawaran kerjasama yang kita minta ternyata dibuka lebar-lebar oleh pihak PTPN Syariah, sehingga kita welcome sekali, terima kasih, dan kolaborasinya akan semoga akan berkembang untuk kami para alumni ataupun mahasiswa sekaligus yang memang nantinya perlu pembentukan bagaimana dia setelah lulus punya kompetensi yang siap bekerja, serta nanti semoga di PTP sendiri berkembang bisnis mereka.
1: Oke, terus kalau misal dari Winsaizu, apakah mereka ini mahasiswanya langsung diarahkan ke BTPN, Kak Aris?
4: Pada dasarnya tidak secara langsung ya. Tapi kami kan membuka kesempatan kepada semua dudika, dunia usaha dan dunia industri dan kerja. Siapapun yang membuka peluang untuk bisa menyerap alumni kami, kami terbuka.
1: Okay.
4: Salah satunya PTP Syariah. Gitu. Jadi siapapun, kalau mereka siap atau bahkan mereka membuka, kita fasilitasi. Bahkan kalau bisa semenjak dini, sebelum mereka lulus, kerjasama sudah ada. Sehingga nanti ada pembentukan, pembimbingan, persiapan dan sebagainya.
1: Oke, oke, oke. Mungkin aku penasaran ya ke Kak Aris ya. Apa sih yang membuat Winsaizu itu tertarik itu untuk bekerja sama dengan PTPN dan mungkin dari dunia membuka peluang karir juga di bagi mahasiswa Winsaizu? Boleh Kak Aris?
4: Yang utama adalah pertama keterserapan alumni. Agar karena kita akui ya, saat ini memang mungkin mencari kerja butuh effort yang lebih.
1: Betul.
4: Yang kedua memang relate dengan alumni kami, semua alumni, semua dari berbagai prodi yang ada di kami itu punya kesempatan bekerja di PTPN Syariah. Karena mereka sudah bukan hanya sekedar keprodian saja, tapi ada kompetensi tambahan yang kita masukkan dalam kurikulum. Bahkan ada yang di luar kurikulum. Karena kami, saya termasuk di bawah UPT Bangun Karir, itu mempunyai program pengembangan kompetensi calon alumni. Disitulah kemudian kita lihat pasar kerja yang relate ada apa, kita masukkan di situ.
1: Oke, siap. Sekarang ke Kak Kiki lagi deh ya. Ini aku masih penasaran sama community officer ya di BTPN Syariah ini. Ada bedanya nggak dengan profesi perbankan di lainnya, Kak Kiki?
3: Oke, kalau berbeda jelas berbeda gitu ya. Karena kalau misalnya kita bicara perbankan pada umumnya, konvensional, itu karyawan-karyawan mungkin datang ke kantor gitu ya, kemudian melayani secara door to door gitu ya terhadap nasabah yang dia rekrut. Tetapi kalau community officer itu lebih kepada memberikan dampak, karena yang dia bina itu atau dia dampingi itu tidak orang per orang, tetapi kelompok gitu. Jadi nasabah binaannya atau nasabah yang dia dampingi adalah nasabah-nasabah sentra namanya, kalau kita sebut. Artinya nasabah-nasabah di sentra ini dilayani oleh community officer dari satu titik ke titik lainnya dalam coverage area yang dia ditempatkan ya. Gitu. Jadi setiap harinya dari Senin sampai dengan Kamis, community officer ini akan datang ke titik-titik itu.
1: Okay.
3: Jadi makanya kenapa di awal saya bilang pekerjaan ini lebih bermakna, karena memang bank biasanya dicari oleh masyarakat gitu ya, ke kota gitu. Namun kalau kita yang hadir, hadir ke lingkungan masyarakat, bahkan sampai ke pelosok negeri kalau kita bilang ya, daerah-daerah yang mungkin saat ini belum ada cabang bank di sana, kita sudah hadir di situ. Okay. Seperti itu. Jadi itu yang membuat kenapa kami berbeda dengan perbankan pada umumnya.
1: Ya, oke. Okay. Kalau misalnya di BTPN Syariah ya kan, dari tadi kan menekankan membuka peluang untuk perempuan juga gitu kan. Yeah. Kenapa ini membuka kesempatan yang lebar banget untuk perempuan, Kak Kiki?
3: Oke, okay. Kenapa perempuan gitu? Karena memang 90% karyawan kami saat ini perempuan, dan nasabah kami juga 100% perempuan. Saat ini di nama pembiayaannya kan tunas usaha rakyat ya, TUR kita sebutnya. Itu semuanya perempuan, perempuan-perempuan yang memang adalah daya dukung di keluarganya masing-masing. Makanya kita ingin mempertemukan antara perempuan-perempuan, ibu-ibu di luar sana yang memang butuh masyarakat inklusi ya, yang butuh permodalan. Kita pertemukan dengan mbak-mbak, adik-adik community officer, perempuan-perempuan yang punya talenta, punya niat baik gitu, untuk bertemu di satu kumpulan sehingga mereka bisa saling menjadi support system.
1: Oke, keren banget ya. Udah mulai menarik banget ya program dari BTPN Syariah ini, apalagi tentang profesi community officer. Nanti kita balik lagi teman Produa ya. Masih di Special Talk barengan BTPN Syariah. Jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh banget langsung ke WhatsApp Produa di 081-3273-12222 atau ke live streamingnya YouTube. Channelnya RRI Purwokerto juga boleh banget. Aku tunggu nanti ya. Kali ini aku bakal break dulu. Nanti kita lanjut lagi. Stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Talk Pro2. Teman Pro2 balik lagi ya di Special Talk kali ini. Di Senin siang ini ya, masih barengan sama BTPN Syariah tentunya. Kita bahas tentang kegiatan yang BTPN besok ya. Ada One Day with BTPN Syariah gitu. Featuring gak tuh. Kerjasama sama Winsaizu Purwokerto. Kita mau ke Kak Kiki lagi deh ya. Ini masih

0: tentang community officer, aku masih penasaran lagi Kak Kiki. Boleh dijelasin gak kenapa sih community officer ini disebut sebagai bengkir pemberdaya, Kak?
1: Oke, kenapa sih bengkir pemberdaya itu identitas ya? Kalau ini ya teman-teman Pro 2 mungkin agak asing gitu ya. Biasanya kan kalau orang kerja di bank disebutnya bengkir aja, ya udah bankers gitu. Tapi kenapa kita disebut bengkir pemberdaya? Karena teman-teman community officer tadi yang di awal saya sampaikan, mereka itu karena pekerjaannya penuh keberkahan, bermakna gitu ya, tugasnya juga mendampingi gitu. Jadi memang kita fokuskan community officer ini untuk benar-benar menjadi pendampingnya si nasabah gitu. Jadi membuat nasabah kita itu punya daya terhadap dirinya sendiri, terhadap usahanya agar lebih mandiri gitu, tidak tergantung pada hal-hal yang mungkin bisa saja menjadi halangan untuk mereka buat maju gitu. Jadi memang community officer ini punya sebutan bengkir pemberdaya karena diharapkan memang menjadi pendamping yang baik untuk nasabah-nasabah kami di lapangan.
0: Jadi ada dampaknya untuk masyarakat juga ya. Tapi ini ngomong-ngomong dampak yang paling nyata dari pekerjaan community officer terhadap masyarakat ini seperti apa ini Kak Kiki?
1: Tentunya yang pertama teman-teman Pro 2, karena kami bergerak di bidang perbankan, kita menyediakan modal usaha gitu ya. Jadi dalam bentuk pembiayaan yang memang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat inklusi gitu. Jadi ibu-ibu nasabah, calon nasabah kami, ibu-ibu teman yang sekarang juga sedang menjadi teman pendengar ya di teman Pro 2, ketika membutuhkan modal usaha bisa menghubungi cabang terdekat gitu, atau teman-teman community officer yang punya identitas khusus gitu ya, mungkin dari jaketnya, atau ibu-ibu mungkin di sekitar lingkungannya bisa ngeliatin gitu di mana ada kumpulan BTPN Syariah. Gitu. Jadi dampak yang memang kita bisa langsung dirasakan sama ibu-ibu nasabah adalah hadirnya kami sebagai salah satu solusi keuangan bagi ibu-ibu ini.
0: Seperti masih terkait dengan community officer ya. Sebenarnya kualitas apa sih yang paling dicari, dan juga apakah fresh graduate ini punya peluang yang besar juga Kak untuk acara besok ini?
1: Tentu kalau fresh graduate peluangnya besar, tapi kita memang membuka juga untuk umum ya, sampai usia maksimal 34 tahun. Jadi besok teman-teman Pro 2 bisa datang gitu. Kalau menaik kualifikasi tentu berhati baik, punya punya niatan untuk benar-benar bisa telaten, ikhlas mendampingi nasabah-nasabah ya nanti, karena pekerjaannya juga di lapangan gitu, ketemu langsung sama nasabah, tidak hanya duduk di belakang meja seperti itu. Jadi kualifikasi tangguh itu menjadi salah satu hal yang memang kita cari dari calon community officer seperti itu.
0: Jadi ada memang anak-anak muda zaman sekarang nih bosan gitu kalau di dalam ruangan terus. Nah ini cocok banget nih buat kamu yang mungkin pengen pekerjaan lapangan gitu kan, berdampingan langsung sama nasabah. Nah kita mau bergeser dulu deh ke Kak Aris ya kali ini. Masih dari bentuk kerjasama Kak Aris, aku pengen tanya bentuk kerjasama lain dari sama BTPN Syariah selain acara ini, apakah ada dari UIN Saizu Kak Aris?
2: Ya, saat ini sedang kita konsep bersama terkait dengan format kerjasama yang akan kita ikatkan dengan BTPN Syariah.
0: Apa itu?
2: Salah satunya adalah magang, magang mahasiswa maupun magang alumni. Memang sudah ada program magang di Kementerian Agama melalui magang prima mahasiswa. Mahasiswa di atas semester 5 atau semester 5 ke atas itu bisa magang kerja di beberapa tempat kerja atau di Dika. Namun juga kita menghendaki ada magang sifatnya mandiri yang bisa difasilitasi oleh BTPN Syariah. Dan ternyata ada, sudah direspon, ada kesempatan mereka untuk magang mahasiswa di BTPN Syariah dimanapun berada. Selain magang, magang mahasiswa juga ada magang kerja. Magang kerja juga di Kementerian Kemenaker, itu sudah dibuka. Dan BTPN Syariah ternyata ada di sana.
0: Ada juga.
2: Ya, sehingga ini juga kesempatan pula bagi kami, para para alumni kami yang sudah lulus untuk bisa ikut magang kerja. Cuman ada syaratnya minimal 1 tahun kelulusan. Jadi magang kerja tidak bisa yang 2 tahun lulus ke atas.
0: Oke. Kita mungkin beralih sekarang ya ke WhatsApp Pro 2 nih, karena udah ada yang join juga di sini, udah ada lumayan banyak ya, dan juga di YouTube nanti ya satu-satu. Aku mau nanya nih dari dari Arifin Nur nih di Purwokerto Timur. Katanya mau tanya dong untuk penempatannya nanti di seluruh Indonesia atau kita bisa milih sesuai domisili gitu katanya. Mungkin jenjang karirnya nanti seperti apa? Mungkin Kak Kiki bisa menjawab ya.
1: Oke, teman-teman Pro 2, Mas Arif ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk penempatannya saat ini di kami fokusnya penempatan untuk Jateng DIY. Jadi seluruh Jateng dan Yogyakarta gitu. Jadi one day with BTPN Syariah besok untuk menjaring teman-teman fresh graduate atau umum yang mungkin ingin mencari tantangan baru atau sudah betah tinggal di Jateng, ingin memperpanjang masa tinggal gitu ya. Karena kebetulan kan anak-anak mahasiswa di sini juga rata-rata pendatang ya.
0: Betul.
1: Jadi bisa untuk penempatan Jateng dan DIY.
0: Oke. Ini ada lagi yang gabung ya. Siang Kak Feni, aku maulah dari Kranji. Katanya karena menarik banget yang lagi dibahas, kalau besok mau ikut gabung di UIN, apakah cowok bisa gabung dan persyaratannya apa aja katanya Kak Kiki?
1: Oke, kalau saat ini cowok, kami kebetulan bukanya untuk cewek ya, jadi perempuan-perempuan muda. Tapi mas-mas yang ganteng-ganteng boleh aja datang untuk tahu, barangkali ada saudara, adik, kakak, keluarga, atau mungkin pacarnya gitu ya. Ingin, oh ternyata datang besok, ternyata memberikan gambaran bekerja di BTPN Syariah cocok nih buat orang-orang terdekat aku, boleh aja datang. Persyaratannya... lamaran biasa aja, jadi surat lamaran, CV-nya dilengkapi, KTP, KK, seperti itu aja, standar aja.
0: Ini ada juga yang udah gabung ya dari YouTube-nya RW Purwokerto, ini ada Mauri Sasa yang katanya, apakah kegiatan besok itu terbuka untuk umum, Kak?
1: Iya, terbuka untuk umum, jadi semua boleh. Calon-calon nasabah kami juga, teman-teman ibu-ibu Pro 2, teman-teman Pro 2 boleh banget datang.
0: Langsung ke sana. Dan apa yang harus dibawa nih katanya, Kak? Besok.
1: Oke, jangan lupa yang penting CV ya. CV, kemudian kopi KTP, KK, itu standar basic. Kemudian SIM C kalau punya, dibawa aja. Supaya besok bisa langsung, karena besok one day selection. Jadi datang kalau memang cocok dengan aktivitas kami gitu ya, tertarik untuk bergabung di BTPN Syariah, bisa langsung ikut tes wawancara langsung di UIN Saizu ya Pak ya.
2: Betul.
0: Langsung besok ya, ada Bapak ada Kak Aris juga besok di sana ya.
2: Kualifikasi pendidikannya minimal.
1: Kualifikasi pendidikannya minimal SMA, fresh graduate SMA, lulusan kuliah pun juga boleh.
0: SMA tuh udah boleh banget
1: SMA,
0: ya
1: SMK,
0: gabung. Nah ini aku mau beralih lagi deh ke kakak-kakak yang mungil ini ya, yang tadi belum bersuara. Ini aku pengen tanya, ini kan sebagai Kak Sofi ya, sebagai community officer, boleh ceritain dulu gak awal mula bergabung di BTPN Syariah ini kayak gimana nih ceritanya Kak?
3: Ya, terima kasih Kak Feni. Jadi saat itu saya itu mulai bergabung dengan BTPN Syariah sebagai community officer di tahun 2024, tepatnya itu di bulan Agustus. Nah saat itu memang saya statusnya itu masih mahasiswa aktif dari UIN Saizu. Saat itu saya baru selesai skripsi, kemudian untuk mengisi waktu luang mencoba apply beberapa lowongan kerja di perusahaan. Nah salah satu yang ada panggilan nih dari BTPN Syariah gitu. Kemudian dengan pertimbangan linear dengan program studi yang saya ambil saat itu ekonomi syariah, jadi saya memutuskan untuk bersedia menjadi BTPN Syariah, community officer di BTPN Syariah, kemudian untuk penempatannya di area kembaran daerah UMP.
0: Terus apa sih yang membuat kamu nih akhirnya tertarik banget pengen jadi community officer deh gitu, Sofi?
3: Karena saat itu kan dijelaskan juga tuh tentang job desk yang akan dilalui kalau jadi community officer. Nah salah satunya itu menjaga hubungan baik dengan nasabah. Pada intinya kita itu terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan nasabah yang memiliki usaha kayak gitu ya. Nah saat itu di waktu masih kuliah kita juga ada program yang sejenis PPL. Jadi saat itu waktu masih di UIN Saizu, PPL-nya itu kita memiliki beberapa opsi. Salah satunya itu dengan pendampingan pelaku UMKM. Nah, jadi dengan pengalaman tersebut saya rasa cocok nih untuk karir saya yang saat itu masih fresh graduate.
0: Keren banget ya ini ya Kak Sofi. Sekarang Kak Aris lagi deh, kita geser lagi nih Kak Aris. Kalau tadi kan udah bahas tentang kerjasama antara UIN Saizu dan juga BTPN ya, dalam hal community officer juga. Sejauh ini apakah ada pembinaan langsung Kak dari UIN Saizu terkait dengan mahasiswa yang pengen masuk bergabung ke BTPN Syariah ini?
2: Pembinaan secara langsung maksudnya?
0: Pembinaan dari UIN Saizu-nya gitu.
2: Sementara emang yang secara langsung dari pihak BTPN untuk datang melakukan pembinaan belum. Tapi dari pihak yang lain sudah pernah, sudah beberapa kali. Makanya ini dalam kerjasama tersebut kita juga membuat kesempatan untuk kerjasama bukan hanya magang dan sebagainya, tapi juga pelatihan dan pembinaan.
0: Okay.
2: Dan itu biasanya kita diselenggarakan 4 kali per tahun. Persiapan namanya program bimbingan teknis persiapan kerja alumni. Dan situ kemudian nanti kita undang PTPN sebagai narasumbernya.
0: Keren. Untuk keterserapan alumni sendiri ya Kak, tadi kan udah sempat dinotis juga ya sama Kak Aris ya. Untuk keterserapan alumni ini dari Winsaizu ke BTPN, apakah banyak BTPN syariah?
2: Ke BTPN maksudnya? Spesifik ke BTPN?
0: Iya.
2: Saat ini masih belum sampai 10%. Tapi kita upayakan semoga banyak terserap pada kesempatan kali ini.
0: Amin.
2: Karena
0: amin.
2: Ada program yang dibuka besar-besaran.
0: Nah, semoga nanti mahasiswa Winsaizu bisa langsung join juga ya Pak.
2: Makanya
0: ya,
2: kami sampaikan kepada para mahasiswa di sini sekaligus online ya, para teman
0: Produa
2: ya. Mari para mahasiswa UIN yang semester akhir yang sudah mulai slow waktunya, lenggang, ikut berpartisipasi, datang untuk bisa melamar, apply. Barangkali nanti kesempatan kayak Mbak ini alumni kami juga. Dan ini pengalaman dari Mbak siapa namanya?
3: Sophie
2: ya, Mbak Sophie itu bisa diambil dari oleh para mahasiswa-mahasiswa lain yang semester akhir.
0: Nah.
2: Dan terutama yang sudah lulus, silakan para daftar di program One Day with PTPN Syariah. Karena ini pekerjaan bukan pakai alih daya, ini langsung kerja kontrak dengan PTPN dan bahkan nanti jadi pegawai tetap PTPN. Nah, ini kesempatan besar.
0: Keren banget ya dari Winsaizu dan juga PTPN Syariah. Tadi juga ada pengalaman langsung ya dari Sofi ini yang ternyata lulusan dari alumni Winsaizu juga gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ya Pemprodo ya, habis ini aku bakal kasih break dulu buat kamu. Stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Special Talk. Special Talk 2. Oke, teman berdua balik lagi ya di Special Talk kali ini masih sama BTPN Syariah dan juga Feni ya. Kali ini aku pengen tanya-tanya, tadi kita udah sempat tanya ke Kak Sofi juga ya, terkait dengan community officer nih. Aku pengen nanya lagi nih dari live streaming YouTube ya, udah banyak banget yang tanya juga lagi. Tadi ada yang tanya, tanya dong untuk Kak Sofi, ada pengalaman menarik gak sih waktu bekerja langsung sebagai community officer? Boleh Kak Sofi dijawab?
1: Oke, kalau pengalaman menarik sih lebih ke hal-hal yang berkaitan langsung dengan nasabah ya, okay. Kak Feni. Apalagi ini kan memang itu udah jadi apa ya, makanan kita sehari-hari, ketemu sama nasabah, kemudian mendampingi usaha mereka. Jadi untuk pengalaman yang berkesan menurut saya sendiri itu ketika melihat usaha nasabah berkembang. Gitu.
0: Keren.
1: Untuk kan karena saya juga baru bergabung 2 tahun ya, hitungannya belum senior-senior banget. Jadi untuk pengalaman yang berkesan itu cenderung ke nasabahnya itu sendiri.
0: Okay. Gitu. Jadi pengawalannya adalah melihat dampaknya ke masyarakat,
1: iya,
0: ya, ke nasabah gitu. Nah ini ada tanya lagi nih, Danila Salsabila ya, yang katanya bisa gak untuk non-fresh grad dan juga yang udah lama nganggur nih Kak Kiki katanya?
2: Bisa, bisa. Jadi besok datang aja teman-teman Pro 2 yang memang usianya maksimal di 34 tahun ya, perempuan-perempuan muda. Silakan datang bergabung, membawa surat lamaran, CV, fotokopi KK, KTP, datang aja besok. Siapa tahu pekerjaan ini cocok dan berjodoh sama teman-teman Pro 2 ya.
0: Siapa tahu jodoh ya. Ada lagi dari Yuni Agustin ya nih di YouTube, katanya apakah ada jenjang karir yang jelas Kak Kiki bagi karyawan yang baru banget bergabung, terutamanya untuk saya yang masih fresh graduate banget nih 2 tahun plus-plus katanya.
2: Oke. Teman-teman Pro 2 mungkin di sini saya salah satu saksi hidup. Saksi hidup yang didatengin sama BTPN Syariah ya, yang sudah dibina, digembleng gitu ya sedemikian rupa sampai saat ini saya menempati posisi sebagai kepala pembiayaan di masa kerja saya yang 13 tahun di BTPN Syariah.
0: Keren.
2: Jadi berangkat dari dulu di 2012 menjadi community officer. Kemudian sekarang saya sudah menjadi kepala pembiayaan yang memegang hampir sekitar 400 community officer.
0: Wih, keren banget. Jadi berawal dari kayak Kak Sofi ya tadinya ya. Terus 13 tahun bekerja. Sekarang jadi kepala pembiayaan, banking coach ya kalau asal
2: business
0: ya.
2: Business coach kalau business kita sebutnya.
0: Business coach gitu. Jadi aku kalau kamu masih ragu-ragu ini, ada saksi hidupnya, tenang
3: mungkin
0: aja.
3: Mungkin assessment-nya disampaikan.
2: Oke, assessment-nya juga tentu gini ya, kalau misalnya kita tadi ya perbankan gitu, jadi kita bekerja juga dengan target gitu ya. Jadi ketika kita mencapai target kerja kita dengan excellence gitu, kemudian kita berhasil mendampingi ibu-ibu, kemudian tadi kalau kata Sofi bilang, kakak Sofi bilang, ketika usaha nasabah berkembang itu memberikan makna tersendiri untuk saya gitu, untuk saya pun sebagai business coach sekarang, artinya ketika targetnya berhasil, proses assessment itu ada setiap tahunnya, Pak.
3: Gitu
2: setiap tahunnya. Jadi kita berjenjang dari bisnis dari community officer nanti akan menjadi business manager. Dia akan memegang sekitar 10 sampai 20 community officer di dalam satu cabang. Lalu nanti naik lagi menjadi senior business manager. Gitu. Dia akan membawahi beberapa cabang, namanya wilayah. Jadi bisa 5 sampai 6. Lalu dia naik lagi ke business coach gitu.
0: Keren.
2: Dia kan udah pegangnya regional. Regional beberapa kabupaten.
0: Tuh, menarik banget ya. Jadi memang jenjang karirnya benar-benar menjanjikan banget lah ya. Itu setahap demi setahap sampai akhirnya kayak sekarang nih Kak Kiki ya, keren banget memegangnya satu regional berarti ya, beberapa kabupaten.
2: Satu regional di 6 regional, 6 kabupaten berarti.
0: Oke, keren. Kita mau ke Kak Aris lagi deh ya ini. Kali ini aku pengen tanya nih, dari tadi belum nanya, penasaran banget menurut Kak Aris ya, pandangan Kak Aris tentang program One Day with BTPN Syariah ini seperti apa, khususnya untuk mungkin dari kalangan akademik ya Kak Aris ya, silakan.
3: Sangat bagus sekali. Berarti mendekatkan dunia usaha, dunia kerja dan industri ke kampus. Dan kami juga mencari itu kemanapun, dimanapun ada. Kami mencari expand untuk mencari perusahaan-perusahaan, industri-industri untuk bisa bermitra, bekerjasama sehingga ada peluang kesempatan alumni kami terserap ke sana. Salah satunya BTPN Syariah. Gitu.
0: Berarti untuk kolaborasi seperti ini antara perbankan dan juga dunia pendidikan memang penting ya sebenarnya. Betul. Kak Aris ya.
3: Terus ini, tentunya juga langsung tahu dunia kerja yang sebenarnya, bukan hanya teoritis pada kuliah-kuliah di kelas. Mereka dekatkan ke dunia kerja asli dengan magang, kurikulum atau dosen tamu, dosen praktisi dari dunia usaha itu langsung kita ingin.
0: Yang tentunya itu penting banget untuk yang setelah lulus kan pasti pengennya cari kerja ya. Jadi dengan adanya program ini ya kita jadi tahu seperti apa sih dunia kerja, seperti apa realnya gitu ya Kak Aris ya. Sekarang aku pengen tanya lagi nih ke Kak Sofi ya. Kak Sofi, terkait dengan community officer, pernah nggak mengalami tantangan terbesar saat menjadi community officer, Kak Sofi?
1: Pernah, tentu saja pernah. Kita kan kayak yang tadi Kak Kiki sampaikan, kita itu kan memang perbankan, tentu saja ada target setiap bulannya kayak gitu ya. Untuk mencapai achieve enggaknya itu kan salah satu bentuk hambatan juga bagi kita. Tantangan, bukan hambatan ya, tantangan. Cuma kalau dari saya dan teman-teman CO yang lain di area kembaran itu, ada beberapa hal yang memang harus kita tanamkan ke pikiran kita biar bisa menghadapi tantangan itu bareng-bareng. Yang pertama itu kita harus selalu positive thinking. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk terbuka sama PUK. Jadi tentang kendala apa yang kita hadapi saat itu, sebisa mungkin kita terbuka sama PUK. Terus yang terakhir itu kerja sama tim. Jadi kalau misalnya tiga hal itu udah kita jalankan, apapun tantangannya itu insya Allah akan tercapai.
0: Itu ada tantangannya tapi tenang aja, kan bisa diatasi gitu ya Sofi ya. Aku pengen tanya lagi nih ke Kak Sofi nih, perubahan terbesar apa yang menurut kamu kerasa banget ya di dalam diri kamu semenjak bergabung sama BTPN Syariah?
1: Kalau dari saya sendiri sih setelah mencoba menjadi community officer selama 2 tahun ini, untuk perubahan terbesar itu menjadi semakin percaya diri yang pertama itu. Kemudian untuk skill komunikasi juga lumayan membaik. Kalau dulu itu kan iya meningkat. Kalau dulu itu kan termasuk mahasiswa yang kuliah pulang, kuliah pulang gitu. Enggak pernah ikut organisasi. Jadi saat pertama jadi CO di tahun 2024, tantangan yang paling dihadapi itu di skill komunikasi. Cuma kan kita memang ketemu sama nasabah setiap hari, menjelaskan terkait produk yang kita punya dan lain-lain. Jadi seiring berjalannya waktu, untuk perubahan yang paling saya rasakan itu di komunikasinya itu.
0: Wih, keren. Jadi sebenarnya ini programnya bukan hanya berdampak ke masyarakat ya, Sofia, tapi juga tentunya ke dalam diri kita sendiri ya. Jadi lebih pede, lebih bisa berkomunikasi juga karena ini kan turun ke lapangan langsung. Ini udah masuk ke segmen terakhir ya, Kak Kiki, Kak Aris dan juga Kak Sofi. Aku pengen closing statement-nya aja dari masing-masing ini untuk ajakannya. Boleh Kak Kiki dulu ajakan untuk teman Pro 2 nih, buat jangan ragu lagi ikut acara besok nih, silahkan.
2: Oke, teman-teman Pro 2 yang saat ini masih bingung gitu ya, mau berkarir seperti apa, kemana, mau jadi apa selanjutnya gitu ya. Fresh graduate ataupun untuk umum, perempuan muda usia maksimal 34 tahun, besok datang aja ke auditorium UIN Saizu untuk ikut acara One Day with BTPN Syariah. Teman-teman akan menemukan banyak hal terkait BTPN Syariah yang teman-teman masih penasaran, belum terjawab di sesi hari ini. Besok datang aja gitu. Bawa teman-teman sekitar gitu ya, teman-teman dekat, teman-teman yang jauh gitu, ajak aja. Supaya kita bisa berkolaborasi bersama-sama, berjodoh mungkin di pekerjaan ini, ketemu saya, ketemu adik Sofi gitu ya. Mari kita mendampingi nasabah, membuka peluang yang besar untuk usaha-usaha mereka agar semakin berkembang ke depannya.
0: Keren. Sekarang Kak Aris, ini dari dunia akademik nih, ajakan untuk para mahasiswa gitu kan yang lagi cari-cari kerja, silahkan Kak Aris.
3: Untuk para mahasiswa, baik alumni UIN maupun kampus yang lainnya, bahwa kesuksesan itu bukan sejauh kamu kerja di mana, tapi bagaimana kita para mahasiswa, para alumni itu mau untuk beradaptasi dan kemudian mengembangkan terus kemampuan profesional berkelanjutan. Jangan berhenti pada satu titik dan jangan melihat satu profesi tertentu saja. Dia harus punya opsi-opsi yang lain. Jangan saya harus kerja di sini saja, enggak usah. Tapi cari opsi yang lain, karena kita enggak tahu di mana letak kita nanti di akhir pencarian pekerjaan tersebut.
0: Keren ya. Jadi harus mumpung masih muda ya, saatnya untuk mencari peluang sebanyak-banyaknya gitu. Kalau Kak Aris ya, kalau Kak Sofi sendiri nih, mungkin untuk teman-teman di luar sana yang seumuran ya, ini kan masih muda banget, yang kayaknya masih ragu-ragu gitu mau jadi community officer, boleh ajakannya.
1: Oke, untuk teman-teman Pro 2, terutama untuk fresh graduate ya, di sini saya menggarisbawahi, jangan ragu buat ikut program One Day with BTPN Syariah besok di gedung auditorium UIN Saizu. Karena BTPN Syariah ini menjadi salah satu perusahaan yang istilahnya mungkin menerima kita apa adanya. Jadi kita itu masih belum punya pengalaman, kita masih belum punya apa-apa untuk dibanggakan ke perusahaan, cuma mereka itu mau menemani proses kita untuk belajar kayak gitu. Jadi jangan ragu buat join jadi community officer di BTPN Syariah.
0: Keren, udah langsung ya ada saksi hidupnya Kak Kiki ya untuk jenjang karir dan juga untuk pengalaman langsungnya, terjun langsungnya ini ada Kak Sofi dan juga ada Kak Aris ya. Terima kasih banyak untuk Kak Aris, Kak Kiki dan juga Kak Sofi untuk obrolan serunya pagi menjelang siangnya sih. Udah siang ini ya, udah mulai terik ya. Buat kamu nomor 2 yang masih ragu-ragu ya, misal mau cari kerja di mana, bingung gitu, fresh graduate ataupun mungkin kamu juga bukan non fresh grad ya, kayak udah lama menganggur, boleh banget besok langsung datang di acara One Day with BTPN Syariah. Di jam berapa, Kak
2: di
0: Kiki?
2: Di jam 8, besok kita sudah buka booth ya, Pak ya.
0: Di jam 8 pagi di Auditorium Winsaizu Purwokerto. Kamu boleh banget ya untuk cewek-cewek di luar sana yang mungkin pengen mengembangkan karirnya, langsung aja ke sana, jangan ragu-ragu. Karena tadi kata Kak Aris juga ya, kalau misalnya masih muda ini mencari peluang aja sebesar-besarnya. Dan juga ada Kak Kiki, ada Kak Sofi juga yang memberikan pengalaman langsungnya. Kalau misalnya di PTPN Syariah ini tentunya bukan cuman bekerja aja dan juga memberikan manfaat buat diri sendiri, tapi juga buat lingkungan, buat masyarakat juga. Terima kasih untuk Kak Kiki, Kak Aris dan juga Kak Sofi untuk obrolan siang hari ini ya. Buat kamu nomor 2, makasih juga buat yang masih join di 99 FM dan juga di website rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan buat kamu juga yang udah join di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya, misalnya kamu ketinggalan obrolan kita siang hari ini, boleh banget ditonton ulang tayangan ulangnya di YouTube channelnya RRI Purwokerto. Aku Feni pamit dulu, nanti bakalan masih ada Feni lagi di Santai Siang. See you. Terima kasih Kak Ari dan Kak Kiki dan juga Kak Sofi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa, atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan, namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: 3 sampai siang. Sampai siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat siang. Masih barengan sama Feni ya, kali ini di Santai Siang yang bakal temenin kamu dari jam 12-an ya sampai nanti jam 3. Di sini aku bakalan kasih kamu informasi menarik banget dan juga up to date pastinya ya, tentang dunia kuliner ya, terus juga ada dunia olahraga sampai ke dunia entertainment, musik sama film ya. Aku kasih semuanya deh buat kamu, buat temenin siang hari ini ya. Aduh, di hari Senin akhir bulan ini kayaknya hawa-hawanya udah mulai gemerungsung gitu kan, panas, dompetnya tipis. Nah, kamu stay tune aja di 99.2 FM Purwokerto karena aku bakal kasih info menarik ya. Terus juga aku bakal kasih kamu lagu-lagu yang tentunya enak-enak banget, seru-seru banget, dan juga up to date pastinya yang udah disusun langsung sama music director kita, ada Siska Kurnia. So buat kamu nomor 2, aku bakal kasih kamu satu lagu pembuka di Santai Siang Senin hari ini nih, dari Judika nih. Lagu udah agak lama tapi masih enak banget nih, lagu galau-galau enak banget kalau misalnya menggalau lawi isi rekening kita, isi dompet kita ya, cocok banget lah nih dari Judika. Salahkah diriku terlalu mencintaimu?

0: malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2 kali ini ada info ya dari Spanyol nih, selain menjadi juara Piala Dunia ya, ini Spanyol ini ternyata punya rekomendasi kuliner yang enak-enak banget nih. Jadi Spanyol ini kan berhasil mengamankan gelar juara Pildun ya di tahun ini 2026, dan kesuksesannya di lapangan hijau ini secara otomatis kan mengangkat popularitas beragam kuliner legendaris ya dari negeri Matador itu, yang memang udah tersohor sih kelezatannya juga. Dan ada beberapa hidangan ikonik juga nih seperti gazpacho ya, yang menyegarkan, sampai ada patatas bravas yang menjadi menu wajib juga saat nongkrong di

Keragaman menu ini tentunya menunjukkan ya bahwa Spanyol ini memang memiliki pesona budaya yang sangat lengkap banget dan tidak terbatas pada prestasi sepak bolanya aja. Kalau kamu dari semua rekomendasi yang aku sebutin tadi, paling penasaran sama makanan mana nih?

unjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya.

0: dirinya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: Ya, santai siang. Santai siang.
1: Teman peradua kali ini ada dari Tes Atlas lagi ini ya, ensiklopedi kuliner yang baru aja merilis daftar 10 hidangan terbaik dunia untuk periode tahun ini ya, dari 2025 sampai tahun ini, yang cukup menarik perhatian banyak orang nih. Dan ada kabar mengembirakan juga datang karena ada Indonesia ya, datang dari kuliner Indonesia ini, ada sate kambing yang berhasil menembus posisi 4 besar dalam daftar bergengsi tersebut. Dan sajian tradisional ini nih memang punya keunikan tersendiri karena dengan adanya potongan daging kambing ataupun domba ya, yang direndam campuran bumbu spesial seperti ada kecap manis, lengkuas, sampai perasa nanas yang bikin rasanya makin mantep banget. Dan kehadiran sate kambing ini di peringkat atas membuktikan kalau misalnya kuliner lokal ternyata punya daya saing yang sangat kuat banget ya di mata dunia. Dan posisi pertama dalam daftar ini ditempati sama kuliner Fori Fori yang merupakan hidangan sup bola tepung jagung khas dari Paraguay. Sementara itu ada Italia juga yang menguasai posisi kedua dan juga ketiga melalui adanya pizza Napoletana yang legendaris banget ya, serta hidangan pasta tajarin al Tartufo Bianco de Alba yang mewah banget. Dan juga ada sate kambing ya. Beberapa hidangan lain yang masuk dalam 10 besar ini ada Oltuçak kebab dari Turki, ada Kontosofoli dari Yunani, ada birria tacos asal Meksiko juga. Dan pencapaian ini tentunya menjadi catatan positif juga bagi dunia kuliner karena variasi rasa dari berbagai negara ini semakin dikenal lagi dan dihargai secara luas oleh masyarakat global.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: siang
1: sampai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2, buat kamu nih ya, yang suka banget ya sama olahraga, persiapan fisik buat olahraga ini kan memang perlu ya, didukung sama pilihan asupan yang tepat juga, biar tubuh kamu nih gak merasa cepat lelah juga ya, atau malah sakit perut nih. Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya banget ya dihindari karena proses pencernaannya yang lama ataupun bisa memicu adanya gangguan kenyamanan saat kamu lagi bergerak saat olahraga ya. Ada makanan tinggi lemak seperti gorengan dan juga makanan cepat saji nih, bisa bikin perut kamu nih terasa begah banget dan penuh banget ya. Dan juga ada produk susu yang beresiko bisa memicu mual, serta makanan tinggi serat yang bisa bikin perut kamu nih kembung atau malah kram kalau misalnya dimakan terlalu dekat dengan jadwal olahraga kamu. Ada juga protein shake ataupun protein bar yang identik sama gaya hidup sehat. Lebih idealnya nih dikonsumsi setelah selesai sesi olahraga aja deh, buat bantu pemulihan otot kamu nih, biar sistem pencernaannya nih gak terlalu keras ya di awal latihan. Ada juga selain masalah pencernaan lemak dan serat, makanan pedas nih juga perlu dijauhi banget supaya gak terjadi kenaikan asam lambung kamu atau sensasi panas di dada yang mengganggu fokus olahraga kamu. Minuman berkarbonasi ya, dan juga makanan yang terlalu manis ini juga kurang oke kalau misalnya dimakan deket-deket sama olahraga, karena bisa memicu gas berlebih atau bisa bikin energi kamu nih tiba-tiba drop di tengah jalan setelah lonjakan gula darah yang singkat banget. Biar performa kamu nih tetap stabil dan juga nyaman, teman Pro 2, pemilihan makanan yang mudah dicerna ini sangat penting banget ya. Memberi jeda waktu sekitar 1-3 jam sebelum mulai beraktivitas fisik ataupun olahraga ini bisa jadi langkah yang bijak juga, supaya tubuh kamu nih punya waktu yang cukup untuk mengolah nutrisi tanpa bikin perut kamu nih kerasa begah, kerasa penuh ya, merasa terbebani selama sesi latihan olahraga berlangsung.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Santai siang.
1: Nomor 2 kali ini kita beralih ya ke dunia olahraga nih. Ada pelatih timnas voli Indonesia nih, Raidel Toiran, yang merasa sangat yakin banget kalau skuad merah putih ini punya kesempatan yang besar ya untuk melaju ke babak final di Asian Games 2026 di Aichi. Dan meskipun Indonesia ini berada di pool B ya, bersama dengan lawan berat seperti Iran, ada Thailand juga, ada Kyrgyzstan juga, tapi hasil maksimal ini tetap jadi incaran utama selama masa persiapan berjalan sangat amat optimal. Tapi walaupun begitu, kewaspadaan tetap dijaga juga ya, karena negara seperti Jepang dan Iran ini memang punya reputasi sebagai tim elit dunia yang sulit banget ya untuk ditaklukkan. Dan turnamen besar ini dijadwalkan berlangsung mulai akhir September sampai awal Oktober 2026. Ada juga strategi khusus yang disiapkan ya, dengan melakukan rotasi posisi pemain agar kekuatan tim ini bisa makin merata, dan salah satunya adalah dengan mencoba Boy Arnes Farabi sebagai opposite hitter. Saat ini para pemain ini sedang menjalani masa istirahat singkatnya selama 1 pekan untuk memulihkan kebugaran fisik sebelum kembali lagi masuk ke pemusatan latihan di awal Agustus nanti. Sekitar 20-22 nama ini sudah direncanakan bakal dipanggil ya untuk memperkuat tim, sementara kondisi kesehatan Doni Haryono ini masih mengalami cedera, bakal terus dipantau perkembangannya. Kita doain terus aja ya, semoga timnas voli Indonesia ini bisa berhasil meraih juara.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Santai Siang. Santai Siang. Masih dari Timnas Indonesia ya nomor 2. Kali ini Timnas Indonesia yang masih punya kenangan manis ya. Waktu berhadapan sama Kamboja nih, apalagi pas berhasil menang telak 8-0 di ajang Piala AFF 2024 dulu. Dan momen keren yang terjadi di Stadion Nasional Maidien ini beneran jadi berkesan banget. Karena ada aksi hat-trick ya dari Ilham Jayakusuma, ditambah gol-gol dari Eli Aiboy. Ada juga Kurniawan Dwi Yulianto sampai Ortizan Solosa. Berkat kemenangan besar itu, tim Merah Putih ini sukses melaju ke semifinal sebagai juara grup dengan catatan yang oke banget, yaitu jadi tim paling subur karena cetak 17 gol tanpa pernah kebobolan sama sekali ya selama fase grup itu. Dan selain sejarah di tahun 2024, skuad Garuda ini juga tercatat sering banget mendominasi Kamboja dengan skor yang cukup jauh di berbagai ajang internasional lainnya. Tapi buat sekarang sih situasinya udah mulai beda ya, karena tim nasional Kamboja ini udah berkembang pesat banget dan gak segampang itu untuk dikalahin dengan selisih gol yang banyak. Kalau ngelihat pertemuan terakhir di tahun 2024 lalu ya, yang berakhir tipis 2-1, pertandingan Piala AFF 2026 nanti bakal jadi pembuktian apakah tim arahan John Hartman ini bisa mengulang kembali memori kemenangan besar kayak dulu lagi.

Santai Siang. Santai Siang. Lanjut lagi ya teman berdua ya. Kali ini ada Fajar Fikri nih ya. Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri yang baru aja mencatatkan prestasi gemilangnya dengan menjuarai China Open 2026 setelah menumbangkan pasangan Korea Selatan ada Kim Won Ho dan juga So Seung Jae ya. Pertandingan tersebut berlangsung sangat sengit banget selama 110 menit sampai berakhir dengan kemenangan dramatis melalui babak tambahan atau rubber game. Keberhasilan ini tidak hanya membawa pulang trofi aja, tapi juga membuat mereka ini berhasil menyamai rekor luar biasa milik Marcus Fernaldi Gideon dan juga Kevin Sanjaya yang sudah bertahan selama 7 tahun lamanya. Dengan raihan gelar juara di Japan Open dan juga China Open secara beruntun ya, posisi Fajar dan juga Fikri ini sebagai ganda putra elit dunia saat ini terlihat semakin kokoh aja ya tentunya, meskipun sama-sama meraih gelar beruntun seperti yang dilakukan sama pasangan Minion ya di tahun 2019. Terdapat perbedaan lawan juga yang dihadapi di partai final. Kalau dulu Marcus dan juga Kevin ini mengalahkan sesama wakil Indonesia di laga puncak, Fajar dan Fikri kali ini harus berjuang keras menaklukkan pemain unggulan internasional untuk jadi yang terbaik. Tantangan berikutnya bagi pasangan ini adalah turnamen bergengsi BWF World Championship 2026 yang bakalan diadakan di India ya di waktu dekat-dekat ini. Banyak pihak menaruh harapan besar tentunya biar mereka ini mampu melampaui pencapaian senior terdahulunya dengan membawa pulang gelar juara dunia yang belum sempat diraih sama Marcus dan juga Kevin pada masa kejayaannya. Nah, kita doain aja ya, semoga Fajar dan juga Fikri ini bisa terus melesat ya. Kita juga apresiasi dan juga berikan selamat buat Fajar dan juga Fikri karena udah mengharumkan nama Indonesia lagi.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10,

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang.
2: Informasi terakhir ya, teman Pro 2 dari dunia olahraga. Ini ada Timnas Indonesia nih yang dijadwalkan menghadapi Kamboja di ajang Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor dengan modal sejarah pertemuan yang sangat dominan ya. Dari 18 pertandingan internasional yang pernah dilakoni, tim Merah Putih ini sukses meraih 17 kemenangan dan hanya sekali aja mendapatkan hasil seri. Rekor gol yang tercipta ini juga sangat fantastis karena sudah mencapai 80 gol ke gawang Kamboja sepanjang sejarah. Ada juga catatan menunjukkan Indonesia pernah meraih kemenangan telak ya dengan skor 10-0 pada tahun 95 serta beberapa kemenangan besar lainnya di ajang kualifikasi tingkat Asia yang tentunya ini membuktikan keperkasaan tim Garuda udah dari lama ya. Namun situasi belakangan ini menunjukkan kalau misalnya Kamboja udah mulai berkembang lagi dan gak lagi mudah dikalahkan dengan selisih skor yang mencolok. Di 5 pertemuan terakhir ya, margin kemenangan Indonesia ini selalu berada di angka yang tipis dan gak pernah lebih dari 2 gol, termasuk hasil 2-1 pada pertemuan terakhir ya di tahun 2022. Kamboja sendiri ini diprediksi bakalan bermain sangat maksimal banget demi mengincar poin pertama setelah sebelumnya ini sempat menelan kekalahan dari Singapura. Pertandingan ini juga menjadi momentum penting ya bagi Indonesia untuk menjaga tren positif kemenangan di hadapan pendukung sendiri sambil tetap mewaspadai juga peningkatan performa tim lawan.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang.
2: Teman Pro 2 masuk ya ke dunia hiburan nih. Kali ini ada grup idol Baby Monster yang udah bersiap banget untuk merilis video musik terbarunya yang berjudul Moon ya, di tanggal 3 Agustus mendatang. Dan lagu ini sebenarnya udah sempat diperkenalkan juga sama ke para penggemarnya ya, saat konser pembuka tur dunia di Seoul, dan akan menjadi video musik keempat dari album Chum ya. Dan strategi dari pihak YG Entertainment ini sengaja dilakuin biar para penggemarnya ini tetap merasa antusias di tengah persaingan industri musik global yang bergerak cepat banget ya. Dan dengan merilis banyak video musik untuk satu albumnya, agensi ini pengen banget menunjukkan kalau misalnya setiap karya dalam album tersebut memiliki kualitas yang sama kuatnya dengan lagu utama. Secara suasana, lagu Moon ini terasa sangat berbeda ya, karena mengusung genre R&B dan juga dengan sentuhan Southern Trap yang memberikan nuansa misterius serta lebih dewasa lagi. Konsep visualnya sendiri pun dibuat lebih dreamy lagi dengan menampilkan gambar bulan purnama di tengah hutan gelap yang terlihat sangat kontras ya dibandingkan dengan lagu pop musim panas yang biasanya nih ceria banget kalau Baby Monster. Dan langkah perilisan ini menjadi bagian dari ekspansi global Baby Monster yang semakin agresif juga, terutama karena mereka nih sedang menjalani tur dunia hingga tahun 2027 yang mencakup 5 benua. Lewat karya ini, sisi lain dari para anggota yang lebih matang dan juga introspektif tentunya bisa semakin terlihat jelas ya, untuk memperluas daya tarik mereka di pasar internasional.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai? Kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Ya elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Teman produk kali ini ada dari promotor Ravision Collective ya, yang udah resmi nih ngerilis daftar harga tiket untuk konser Kanye West yang bakalan diadain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 24 Oktober 2026 mendatang. Konser bertajuk Ye Live in Indonesia ini merupakan bagian dari rangkaian tur dunia ya untuk mendukung album studio ke-12-nya yang berjudul Bully. Dan pilihan tiketnya sendiri ini dibagi jadi 8 kategori dengan harga yang bervariasi juga, mulai dari yang paling ekonomis nih sekitar 1,8 juta rupiah sampai kelas VIP yang harganya nyentuh angka 9 juta rupiah. Wow, dan perlu diperhatiin ya, kalau misalnya semua harga tiket yang diumumin ini belum termasuk tambahan pajak, terus sama biaya platform lainnya juga. Penjualan tiket ini untuk publik bakal segera dibuka mulai tanggal 29 Juli 2026, tepat jam 10 pagi lewat jalur resmi yang udah disediain juga. Konser perdana Kanye West di Indonesia ini diprediksi bakal kasih pengalaman visual yang gokil banget ya, yang keren banget karena menggunakan konsep panggung unik berbentuk bola besar yang diletakkan di tengah lapangan. Penonton bisa milih juga area festival ini buat yang pengen berdiri di dekat panggung atau area tribun ya yang tersedia di dari lantai bawah sampai lantai atas stadion. Tour dunia ini juga sebenarnya udah jalan ya dari April kemarin dan sempat nyetak rekor penjualan tiket yang besar banget di beberapa negara lain meskipun ada beberapa jadwal yang terpaksa untuk dibatalin karena alasan keamanan atau hal lainnya. Kedatangan Kanye West ke Jakarta ini tentunya jadi momen yang ditunggu-tunggu banget karena ini adalah tour utama pertamanya setelah absen selama 10 tahun sejak gelaran Saint Pablo Tour di tahun 2016 silam. Nah, buat kamu teman-teman berdua, ada gak yang pengen nonton konsernya Kanye West?

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

ada di pihak lain. Gosling jadi aktor film layar lebar kedua yang meranin Johnny Blaze ya setelah Nicolas Cage yang dulu sempat main juga di dua filmnya Sony. Karakter Ghost Rider ini emang punya cerita yang ikonik banget soal seorang stuntman motor yang menjual jiwanya ke iblis demi menyelamatkan ayahnya. Dengan gabungnya Gosling ke MCU ya, banyak banget yang berekspektasi tinggi kalau misalnya versi baru ini bakalan lebih keren lagi, lebih mantep lagi, dan memberikan suasana yang seger juga buat jagat film superhero Marvel kedepannya.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Indonesia. Santai siang.
1: Tema nomor 2 kali ini dari film yang lagi hits banget ya, nih ada The Odyssey nih. Dari sutradara Christopher Nolan yang kembali lagi ya mencetak sejarah industri perfilman lewat karya terbarunya The Odyssey, dan dikonfirmasi oleh Universal Pictures ya dan juga pihak IMAX sendiri kalau misalnya The Odyssey ini menjadi film fitur pertama di dunia yang seluruh adegannya ini direkam menggunakan kamera IMAX generasi terbaru. Dan juga penggunaan format ini mempertegas komitmen Nolan sendiri dalam memproduksi karya sinematik berkualitas tinggi yang tentunya sebelumnya ini juga diterapkan di film-film seperti Dunkirk dan juga Tenet dan juga ada Oppenheimer. Dan Taylor Ampenor ini sendiri seorang proyeksionis IMAX membagikan kalau misalnya teknis penayangan film ini yang menggunakan gulungan pita film fisik ya sepanjang 11 mil atau sekitar 18 km dan bagaimana visual yang didapat sama penonton nantinya. Dan penayangan dalam format IMAX sendiri ini menghadirkan tingkat kerapatan yang detail, terus juga kejernihan dan juga ada resolusi visual yang belum pernah dicapai oleh format digital standar. Tentunya kehadiran di Odyssey ini dalam format ini yang terbaru ya menjadi pencapaian terbarunya juga dalam teknologi sinematografi sekaligus menawarkan pengalaman menonton bioskop yang paling imersif. Menarik banget ya teman-teman Pro 2 ya. Ada yang udah nonton belum nih film The Odyssey?

0: Santai siang.
1: Info terakhir ya teman-teman, dua dari dunia entertainment. Ada Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi yang sukses mencuri perhatian publik setelah first look penampilan mereka ya di serial populer Prime Video nih, Richer Season 4. Dan keduanya ini dipasangkan sebagai antagonis utama. Jadi Agnes Mo ini berperan sebagai Lila Hot ya, sementara Anggun ini memerankan sosok ibunya Amisa Hot. Demi menampilkan performa yang maksimal, keduanya ini dikabarkan telah menjalani latihan fisik dan juga aksi bela diri yang intensif banget. Profesional banget ya. Dan pada musim keempat ini, jalan cerita Richer ini diadaptasi dari novel karya Lee Child yang berjudul Gone Tomorrow, yang kembali menyoroti aksi menegangkan juga dari Alan Richson sebagai Jack Reacher ya, pasca insiden tragis di kereta bawah tanah New York City. Dan musim keempat ini dijadwalkan bakalan tayang perdana mulai tanggal 12 Agustus mendatang. Siapa nih yang udah gak sabar ya teman berdua? Itu dia tadi juga menjadi informasi terakhir dari Santai Siang hari ini, karena udah mau jam 3 ya. Ini artinya untuk Santai Siang hari ini barengan sama Feni harus udahan dulu. Makasih banyak buat kamu yang udah temenin Feni dari Pro 2 Hitlist. Lanjut tadi ada Special Talk ya, dan lanjut lagi Santai Siang dari jam 12 sampai hampir jam 3. Buat kamu yang pengen masih join di 99 FM, jangan kemana-mana dulu, karena habis ini ada kakak Elsa yang bakal temenin kamu di Santai Siang sesi terakhir. Lanjut lagi sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Makasih buat semua yang udah join ya di WhatsApp, di Instagram, dan juga di live TikToknya Pro 2. Aku Feni pamit undur diri dulu, see you and bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Alright, nomor 2 tentunya kali ini lanjut ya bareng sama Kelsa. Ada di Santai Siang sih terakhir dan yang pasti bakal diupdate, updatean lokalan aja ya. Yang pasti lagu-lagu asli juga bakal main jam-jam nanggung kamu, jam-jam menuju pulang kamu, ya kan? Dan yang pasti nanti aku bakal lanjut, pokoknya aku temani kamu sehari ini di sampai jam 7 sih. Dan yang pasti tetap semangat ya nomor 2. Kita ke lagu dulu. Kali ini ada satu lagu dari Pink, Give Me a Reason. So, check this one out.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Oke, tahun kedua kali ini bareng sama gue Elsa ya. Aku bakal update ya dari info lokalan aja di Barling Mas Cakep. Informasi pertama yang bakal aku share ke kamu tahun kedua. Nah, di sini ada updatean terbaru dari Ketua Relawan Kebakaran Cilacap ya. Jadi ini dari informasi ini tentang layanan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau damkar, mulai dari jenis layanan yang diberikan hingga kepastian biaya pelayanan masih menjadi hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi hal ini disampaikan dalam program Halo RRI juga. Menanggapi hal ini, Ketua Relawan Kebakaran Cilacap ini memastikan seluruh layanan penyelamatan diberikan secara gratis kepada masyarakat ya. Dan pelayanan damkar selama ini tetap berjalan dengan optimal meski masih menghadapi keterbatasan armada, peralatan dan sumber daya manusia. Dan menurut beliau, ini berbagai keterbatasan tersebut tidak mengurangi komitmen petugas damkar dalam memberikan pelayanan terbaik ya kepada masyarakat. Dan juga selain menangani kebakaran, di sini damkar juga bisa menjalankan edukasi sosialisasi kepada masyarakat termasuk anak usia dini sebagai upaya peningkatan kesadaran dalam mencegah terjadinya kebakaran. Nah, mungkin teman-teman juga sering melihat ya di media sosial kalau damkar ini enggak cuma ngurusin kebakaran aja, karena bisa memberikan berbagai pelayanan penyelamatan ya, seperti evakuasi hewan liar ya, seperti ulat, monyet, burung hantu, dan juga membantu masyarakat dalam kondisi darurat lainnya ya, seperti mengambil barang yang terjatuh di saluran air ataupun keadaan darurat lain ya. Jadi buat tahun kedua yang sedang mengalami keadaan darurat bisa langsung kontak damkar aja, karena petugas akan sigap membantu dan datang ke lokasi kamu pastinya ya.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Nomor 2 atas insiden yang terjadi kemarin ini ya, tahun 2 di sini dari Polresta Banyumas terus menyelidiki penyebab ambruknya tribun VIP di ajang kejuaraan nasional atau Kejurnas Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto di hari Minggu. Hingga Senin ini sedikitnya ada 10 saksi yang telah dimintai keterangan. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Silalahi ini mengatakan para saksi berasal dari berbagai unsur penyelenggara dan petugas keamanan, dan pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti insiden yang mengakibatkan puluhan penonton terluka ya tahun 2. Dan saksi yang diperiksa antara lain berasal dari event organizer, penanggung jawab kegiatan, kru panggung, serta steward dan yang lainnya ya, yang penanggung jawab jalannya perlombaan juga diperiksa ya tahun 2. Selain memeriksa saksi, ini penyidik juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP serta mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Meski demikian, Kapolresta menegaskan pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut karena menurutnya status perkara akan ditentukan setelah proses penyelidikan selesai. Dan tentunya kita akan pantau terus ya tahun 2, nanti kita akan update lagi tentang perkembangan dari hasil olah TKP ini pastinya.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM.

0: Santai siang.
1: Santai siangnya udahan dulu ya Tom Pro 2. Yang pasti thank you banget udah merapat. Tenang. Abis ini kita bakal beralih ke sore ceria. Nanti bakal ada sore ceria bersama Pramuka. Jadi terus merapat di sini ya. Dan lagu terakhir ada Mike Posner, Please Don't Go, yang bakal menutup di Santai Siang kali ini.

0: Siaran langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 27 Purwokerto bersama Elsa Nilah, Info Pro 2 edisi sore hari ini. Sebanyak 5 inovasi karya siswa SMA Negeri 1 Purbalingga berhasil lolos seleksi dan berhak melaju ke tahap pembuatan laporan pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
1: Sebanyak 5 inovasi karya siswa SMA Negeri 1 Purbalingga berhasil lolos seleksi dan berhak melaju ke tahap pembuatan laporan pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia OPSI tingkat nasional. Sebelumnya pihak sekolah mengirimkan sebanyak 6 tim dengan 6 inovasi, di mana 5 di antaranya dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Adapun 5 judul inovasi yang berhasil melaju ke tahap penulisan laporan mencakup berbagai bidang, antara lain LISA, layanan informasi SPMB AI Agent terintegrasi WhatsApp, pengembangan budidaya kapulaga untuk meningkatkan produktivitas dan potensi nilai ekonomi pertanian, strategi visual pelestarian lingkungan di era krisis ekologis, menguak temuan peninggalan struktur batuan Iger Karem Purbalingga, serta inovasi pemanfaatan limbah knalpot sebagai eko-kreatif produk. Ashraf Aldeiva, siswa SMA 1 Purbalingga, sekaligus salah satu anggota tim inovasi LISA, menyampaikan bahwa inovasi tersebut sudah diaplikasikan secara langsung di sekolah pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Yang menjelaskan LISA ini adalah layanan pada WhatsApp bagi masyarakat atau calon siswa baru untuk menjawab pertanyaan seputar SPMB dengan jawaban yang dikirimkan sesuai dengan juknis dan memiliki akurasi hingga 99%. Adapun saat ini Ashraf dan timnya tengah fokus menyusun laporan akhir dan berharap karya mereka bisa menembus babak final.
2: OPSI atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dari SMA 1 mengirimkan 6 tim dan 5 dari 6 alhamdulillah lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuatan laporan. Pembuatan laporan yaitu hasil dan pembahasan serta kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kalau yang akan dipaparkan itu nanti jika sudah mencapai tahap final. Jika sudah final itu nanti akan lomba secara offline, itu nanti kita bisa memaparkan materi. Lalu untuk tahap 2 ini belum ada cara tatap muka atau offline, jadi masih seleksi yaitu laporan.
1: Inovasi ini menyulut rasa bangga dari pihak sekolah. Niken Wahyu Utami, staf kesiswaan SMA Negeri 1 Purbalingga, menyampaikan apresiasi capaian anak-anak didiknya. Niken menegaskan bahwa pihak sekolah memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kreativitas para siswa, terlebih karya-karya yang digagas memiliki nilai guna dan aplikatif.
3: Ini kan karya-karya dari Kreanova, kemudian tadi yang LISA. Kreanova walaupun dia belum lolos di provinsi, tetapi dari sekolah mengapresiasi dan menggunakan itu sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Tentunya SMA 1 Purbalingga terus mengembangkan potensi-potensi murid-murid SMA 1 Purbalingga, karena satu pantikan itu benar-benar maksimal, anak-anak memberikan yang maksimal.
1: Niken berharap inovasi yang diusung anak-anak lolos sampai tahap akhir. Jikapun belum, menurutnya pihak sekolah sangat mengapresiasi karya mereka karena inovasi-inovasi ini bermanfaat di SMA Negeri 1 Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM. Pro 2 FM Purwokerto.

0: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Produa. So pasti seperti biasa di hari Senin sore ada story ceria bersama Pramuka. Jadi kita bakal ngobrol, sharing tentang kegiatan Pramuka. Nah kali ini kita sudah kedatangan ya teman-teman dari DKR Patik Raja yang bakal sharing tentang kegiatan mereka. Yang pastinya sekarang kita juga lagi live streaming. Jadi buat kamu yang pengen lihat keseruan di studio gitu ya, boleh langsung aja merapat di YouTube RRI Purwokerto. Togas merapat di sana, ramain live chatnya juga boleh ya, nanti kita bakal bacain juga. Dan yang pasti sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, kita bakal ngebahas tentang DKR Patik Raja melesat hebat, mengabdi tanpa batas, berkarya tanpa henti. Woi, ini seru banget, aku juga penasaran kira-kira kegiatan mereka tuh seperti apa. Sebelum itu kita harus kenalan dulu ya tahun pro 2, boleh nih memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin dari sebelah sini ada Kak siapa, boleh silakan.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wisaya Yosisa dari DKR Kuaran Patik Raja. Di DKR saya menjabat sebagai ketua DKR. Mungkin sedikit dijelaskan. Pertama, jadi ketua itu menjalankan tugasnya. Yang pertama adalah menjadi penghubung antara DKR Patik Raja dan Kak Kuaran.
0: Oke.
1: Untuk itu menjadi...
0: Jadi lebih kayak menghubungkan gitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Tapi by the way dipanggilnya Kak Hafiz ya?
1: Hafizah.
0: Dipanggilnya Kak Hafizah. Ya. Oke, okay. Mungkin biar santai, Kak Hafizah gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, oke. Okay. Kita kenalan ke sebelahnya dulu, yang di sebelah tengah ini ada Kak siapa? Boleh diperkenalkan diri?
2: Selamat sore teman Pro 2 semuanya. Perkenalkan nama saya Nashwa Nurul Febrianti, kerap dipanggil Nashwa. Di sini saya menjabat sebagai Kabid Giat Pram DKR Kuaran Patik Raja. Jadi tugas pokok bidang Giat Pram adalah merancang, menganalisis, dan mengeksekusi segala kegiatan kepramukaan di lapangan.
0: Okay.
2: Seperti giat-giat operasional, latihan kepemimpinan, lalu ada giat bakti masyarakat. Bisa dibilang dapur kegiatannya DKR itu ya ada di Giat Pram.
0: Oke, jadi lebih ke kegiatan-kegiatannya ya.
2: Betul.
0: Oke, menyusun dan juga mempersiapkan kegiatannya gitu ya. Termasuk kegiatan operasional juga. Ini Kak Nashwa gimana hari ini kabarnya?
2: Alhamdulillah saya sehat.
0: Baik ya?
2: Ya baik.
0: Alhamdulillah. Lalu yang di ujung ada kasih apa, boleh diperkenalkan dirinya juga.
3: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yuanita Nurrahma Putri, kerap dipanggil Yuanita. Dan di Dewan Kerja Ranting Patik Raja, saya diberi amanah untuk menjabat di bendahara. Jadi di bendahara ini saya diberi tanggung jawab untuk mengelola keuangan di Dewan Kerja Ranting Patik Raja. Seperti membuat rencana anggaran biaya setiap ada kegiatan ataupun mengelola keluar masuknya uang kas gitu.
0: Oke. Jadi bendahara ini emang berurusan dengan keuangan gitu ya.
3: Iya.
0: Okay. Ini kan kalau teman-teman di sini ada beberapa bidang. Tapi Kak Yuanita ini sendiri aku belum tanya kabarnya gimana hari ini.
3: Alhamdulillah Kak, kabar saya baik Kak.
0: Baik ya. Alhamdulillah ini pada baik-baik semua ya. Nah, ini kan di DKR Kuaran Patik Raja kan pasti ada beberapa bidang. Tentu kalau yang di sini udah ada bendahara, ketua, giat pram, ada enggak sih bidang lain juga yang mungkin bisa disampaikan, ada bidang apa aja selain yang tadi disampaikan?
1: Baik, yang pertama itu ada wakil ketua. Wakil ketua itu tugasnya mengelola dan membantu menjalankan tugas dari ketua itu sendiri.
0: Oke.
1: Yang kedua ada sekretaris atau biasa disebut dengan kerani. Tugas sekretaris sendiri itu mengelola administrasi mulai dari surat-surat atau yang lain-lainnya, LPJ. Terus
2: kita punya jabatan Binbang.
0: Oke.
2: Okay. Lalu ada jabatan Kacpram.
0: Itu bidangnya seperti apa? Boleh disampaikan juga. Kalau Binbang itu seperti apa?
1: Untuk Binbang sendiri itu yang bertanggung jawab langsung turun ke lapangan.
0: Oke. Okay.
1: Seperti humas.
0: Oh, seperti humasnya ya.
1: Betul.
0: Terus tadi satu lagi ada Kacpram ya. Itu seperti apa kalau bidang Kacpram?
1: Untuk Kacpram sendiri itu membantu mengelola administrasi, juga untuk membantu giat, tugasnya giat. Bisa misal untuk cek langsung turun ke lapangannya, Kacpram itu membantu.
0: Oke, jadi emang sebenarnya semua bidang itu saling bersinergi ya, karena saling bekerja sama juga. Nah, ini kalau boleh tahu teman-teman, berarti masuk di kepengurusan di Dekar Kewaran Patik Raja ini dari kapan berarti?
1: Kebetulan kita itu baru tahun ini.
0: Oke, berarti baru masuk di periode pengurusan ini. Sedangkan untuk periodenya kepengurusan itu berlangsung berapa lama berarti?
1: Dari tahun 2026 sampai dengan 2029.
0: Oke, bisa dibilang ini kayak tahun pertama ya, teman-teman sebagai pengurus berarti ya. Oke, nah di satu kepengurusan ini total ada berapa yang pengurusnya ada berapa nih?
1: Ada 18 anggota.
0: 18 anggota ya, wah ini ramai dan pastinya ada banyak kegiatan-kegiatannya juga pastinya ya. Tapi sebelum aku tanya-tanya soal kegiatan gitu ya, ini apa sih yang buat teman-teman tuh tertarik buat akhirnya gabung nih ke DKR? Karena kan ini pasti udah menjadi kegiatan di luar sekolah kan, di luar pangkalan. Nah, apa sih yang membuat teman-teman tertarik akhirnya bergabung ke DKR Kewaran Patik Raja? Nah, mungkin dari Nasya dulu boleh seperti apa?
2: Kalau saya itu awalnya saya terpilih menjadi itu kan kayak PTM, Pasukan Tunas Muda.
0: Yeah.
2: Terus karena saya mengikuti PTM itu, saya ditawari untuk masuk ke DKR. Karena saya merasa kegiatan di PTM itu seru. Terus kayak wah bisa jadi waktu luang saya terisi. Terus juga bisa untuk melatih saya berorganisasi lebih yang di luar sekolah. Jadinya saya memutuskan buat masuk ke DKR.
0: Oke, akhirnya kamu gabung ya. Karena emang pengalamannya seru ya pas di PTM itu ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau Kak Yonita gimana? Ada gak alasan yang bikin kamu akhirnya tergerak untuk akhirnya aku pengen gabung nih ke DKR Kewaran Patik Raja?
3: Ya untuk saya itu ingin mencoba hal baru sih Kak. Karena kalau di ambalan kan emang udah ikut ambalan. Nah untuk itu tuh kayak ikut apa lagi ya? Ya coba ikut DKR karena juga bisa menambah teman-teman juga sih.
0: Okay.
3: Menambah pengalaman juga.
0: Wah, jadi berawal dari pengen berkegiatan lagi ya selain di ambalan aja. Jadi
3: iya,
0: di DKR jadi salah satu cara buat menambah relasi, nambah teman, nambah pengalaman. Nah kalau Kak Hafizah seperti apa nih?
1: Kebetulan saya juga sama dengan Kak Nasya, kita juga ketemu di PTM Ranting.
0: Oh, oke. Jadi berawal dari sana ya. Oke. Terus ini kan di sini Kak bisa sebagai ketua ya. Nah, ini kan berarti periode pertama. Perasaan kamu gimana sih akhirnya kamu dan ini kan pasti dipilih berdasarkan musyawarah juga ya. Ini apa yang kamu rasakan pas kamu akhirnya menjabat sebagai ketua di DKR?
1: Sebelumnya itu awalnya kan cuma pengen ikut jadi dekarnya aja.
0: Yeah.
1: Terus tiba-tiba pas kegiatan Muspanitra terpilih menjadi ketua. Rasanya seneng. Sejujur campur aduk karena masih rada bingung.
0: Okay.
1: Karena saat kepilih itu masih kelas 10, masih awal banget. Jadi rada takut untuk menjabat sebagai ketua karena tanggung jawab ketua kan besar, berat. Tapi dengan adanya teman-teman dari anggota yang lain didukung, jadi saya mencoba terlebih dahulu.
0: Oke, ih keren nih. Jadi berawal dari awalnya coba-coba ya buat gabung gitu. Kalau seru, jadi lanjut ya. Dan emang banyak hal yang menarik. Nah, tapi kalau teman-teman sendiri di bidang pramuka ya, di kepramukaan, berarti udah ikut pramuka tuh dari kapan teman-teman? Kalau Nasya dari kapan?
2: Kalau saya sih dari, ya saya dari SD ya.
0: Siaga berarti ya?
2: Ya siaga, saya sudah ikut. Terus SMP juga ikut menjadi DP. Terus di sini saya melanjutkan di ambalan juga.
0: Oke, jadi emang dari siaga. Berarti emang setiap jenjang tuh ikut terus ya ke pramukaan ya?
2: Iya.
0: Oke, kalau Kak Hafizah gimana?
1: Kalau aku kebetulan dari SMP.
0: Oh SMP ya, dari Pagalang ya?
1: Iya, karena di SD-nya itu kurang aktif dulu. Jadi coba-coba di SMP, terus asik, terus sampai SMA-nya juga seru, jadi tetap lanjut sampai sekarang.
0: Oke, sampai sekarang ya. Kalau Kak Yonita gimana?
3: Kalau saya seperti Kak Nasya, Kak. Jadi saya ikut pramuka itu dari SD, lalu melanjutkan di SMP, ternyata seru ya, jadi waktu SMA juga lanjut lagi.
0: Oke, karena emang seseru itu ya. Ini aku jadi penasaran kegiatan seru apa sih yang bikin teman-teman ini akhirnya senang berkegiatan pramuka. Nanti kita bakal bahas ya, termasuk kegiatan-kegiatan di DKR. Apalagi ini teman-teman ibaratnya baru masuk di tahun pertama kepengurusan DKR Kewaran Patik Raja. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya tentang kegiatan-kegiatan mereka pastinya. Dan buat kamu Tuan Pro 2, terus rapat di sini karena kita masih ada di Sore Ceria bersama Pramuka.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Radio FM Purwakarta, teman.

0: berdua masih di Sore Ceria bersama Pramuka, masih bareng sama teman-teman dari DKR Kuaran Patik Raja yang pasti udah sharing tadi awal, ngenalin tentang teman-teman, tentang strukturnya juga, dan ternyata mereka udah ikutin Pramuka tuh dari lama karena emang kegiatannya seru-seru banget ternyata ya. Nah, sebelum ngebahas soal kegiatan-kegiatan teman berdua, ternyata ini udah ada yang gabung juga di live chat dan kayaknya ada pertanyaan yang kayaknya harus dijawab sama teman-teman ya. Ada dari Kak Andi, sama sore teman-teman, mau tanya nih untuk pemilihan jabatan di DKR itu seperti apa? Nah, ini kan teman-teman sudah menjabat di DKR ya. Nah, apakah ada penilaian tertentu atau kayak ngajuin diri? Nah, boleh silakan dijelaskan. Siapa nih yang mau menjelaskan? Nashwa dulu, boleh nanti dilengkapi yang lain?
1: Oke. Jadi buat pemilihan itu kita ada Muspanitra ya. Itu kita mengundang semua ambalan di semua ambalan di Patik Raja. Terus di Muspanitra itu kita dibagi menjadi dua, ada komisi A sama komisi B. Buat komisi A itu nanti itu yang bakal kayak ngerancang struktur organisasinya. Nanti buat pemilihan misal ketua dari ini atau si A atau si B gitu. Terus kalau komisi B itu buat program kerja.
0: Oke. Oh, jadi ada komisi yang menentukan orang-orangnya nih, SDM-nya, terus ada juga yang menentukan untuk program kerjanya gitu ya. Oke. Oke, ada tambahan? Mungkin Kak Hafizah ada tambahan?
1: Kalau buat dari mungkin kita spill program kerja kita kali ya.
0: Boleh.
1: Buat kemarin itu program kerja kita tuh ada PTM ranting, ada LT2, ada LGKP, ada estafet tunas kelapa, terus ada bakti masyarakat yang dilaksanakan 1 bulan sekali, ada KBL, terus pesta siaga, sama piket sanggar.
0: Oke, itu berarti kayak program kerja yang akan dilangsungkan sama periode ini ya?
1: Iya.
0: 3 tahun berarti ya? Oke, nah ini kan teman-teman masih terbilang cukup baru ya, karena ini jadi tahun pertama. Boleh dong di-spill juga kegiatan yang udah berlangsung. Berarti kan kalau di 2026 ini baru sekitar 7 bulanan ya, berarti sekitar setengah tahun. Ini kegiatannya apa aja sih yang udah dilaksanakan oleh teman-teman? Ini siapa yang mau jawab nih? Kak Hafizah atau Kak Yunita? Oh, Kak Hafizah dulu boleh.
2: Jadi di DKR Patik Raja ada beberapa event unggulan. Yang pertama itu ada Malam Keakraban.
0: Oke.
2: Kegiatan ini pertama kali kita lakukan untuk mendekatkan anggota-anggota TKR. Kegiatan ini dirancang untuk
1: sebagai Malam Keakraban supaya kita semakin akrab, apalagi ini kan anggota baru ya. Tentunya kita harus saling akrab karena untuk 3 tahun kedepannya kita akan terus bersama-sama.
0: Berarti dikokohkan pondasinya di awal gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Terus?
2: Yang kedua ada yang baru banget ini dilaksanakan yaitu
0: apa tuh?
2: Kemah Bulan Bakti Lebaran atau biasa disebut KBL.
0: Oke.
2: Di sini kita mendirikan pos, kita punya nama pos sendiri, namanya Pos Acu, Alternatif Jalur Utama.
0: Oke, itu kegiatannya seperti apa berarti?
2: Kegiatan ini sendiri itu pengabdian kepada masyarakat untuk membantu lajunya lalu lintas pada saat Idul Fitri.
0: Oke, jadi pas ini arus mudik.

0: Mudik arus balik ya?
1: Betul.
0: Oke. Itu berarti kegiatan yang sudah dilakukan ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk kegiatan yang akan datang nih, yang dekat-dekat nih?
2: Untuk kegiatan yang akan datang itu rencananya dekat-dekat ini tuh kita akan melaksanakan seleksi untuk pasukan tunas muda ranting.
0: Oke. Betul. Itu rencananya kapan berarti nih? Apakah bulan depan?
1: Untuk ya bulan depan seleksinya sendiri ada di tanggal 1 dan 2.
0: Oh, berarti pekan ini banget ya?
1: Yep.
0: Oh, bentar lagi nih. Oke. Lalu?
1: Terus ada kita bakal ngadain juga untuk open recruitment DKR tahun 2026.
0: Oh, ada oprek-oprek bentar lagi juga ya. Yeah. Oke. Berarti itu yang paling deketnya ya. Yep. Oke, terus kalau kegiatan-kegiatan mungkin di yang akan datang lagi nih, mungkin di waktu-waktu tahun ini mungkin ada lagi nggak?
3: Mungkin kita ada di estafet tunas kelapa. Itu kan nanti kita kayak dari ranting lain, nanti mereka ngirim ke kita, terus kita jalan, kita langkah tegap sampai keluaran berikutnya.
0: Oh, estafet gitu berarti ya?
3: Iya, betul.
0: Oke. Nah, ini kan teman-teman ibaratnya baru awal-awal nih ya di kepengurusan gitu ya. Ini menurut teman-teman apa sih yang membuat teman-teman tuh harus terus ini ya, harus terus semangat di kepramukaan? Apa sih yang membuat teman-teman tuh akhirnya bersemangat ya untuk menjalani kegiatan pramuka? Nah, kalau Kak Hafiza seperti apa?
1: Kalau untuk saya sendiri itu karena ada teman-teman. Dulu saya takut mau ikut karena saya gak punya teman. Tapi setelah ikut saya senang karena punya banyak teman.
0: Oke, jadi bareng-bareng ya, gak berat gitu ya. Kalau Kak Yonita gimana? Ada gak sih alasan kamu yang akhirnya buat kamu semangat terus buat menjalankan proker-proker di DKR?
2: Sebenarnya sama sih Kak, kayak Kak Hafiza. Kuncinya itu di pertemanan sih Kak. Karena kalau pertemanannya asik, otomatis kita juga jadi lebih semangat untuk menjalani
0: kegiatan
2: di DKR.
0: Oke. Kalau Kak Nashwa?
3: Kalau dari saya sih, saya emang udah dari dulu kan ikut pramuka, jadi saya ya bisa diibaratkan separuh jiwa saya di pramuka.
0: Terus juga, mantap nih.
3: Betul. Terus juga kalau di pramuka kan nanti kita punya teman-teman lebih seru, keluarganya juga ditingkatin, jadi kayak kita punya rumah kedua gitu.
0: Seru banget. Nah, ini ngomongin soal jiwa kamu udah di pramuka banget. Teman-teman kan emang udah berkegiatan pramuka udah cukup lama juga ya. Dari SMP juga, dari SD juga. Kegiatan pramuka yang paling berkesan yang pernah teman-teman ikuti nih. Gak cuma pas di ambulans sekarang atau pas di DKR ya. Tapi selama mengikuti kegiatan pramuka apa sih yang paling berkesan, yang paling seneng ikutinnya? Nah, pasti ada kan. Nih, boleh Kak bisa dulu boleh.
1: Ya, kebetulan kegiatan yang paling saya ingat dan paling berkesan adalah di demos. Mulai dari latihan yang berangkatnya pagi, pulangnya malam, terus juga pas hari hanya capek bareng, perjuangan buat latihannya.
0: Oke, tapi demos itu acara yang seperti apa Kak sebenarnya?
1: Demos itu ada dari beberapa ekskul menunjukkan kayak
3: persembahan buat adik-adik nanti tuh ngeliat loh, terus tertarik pada
0: buat
3: organisasi
0: ya,
3: kita.
0: Kayak pengenalan organisasi gitu ya.
3: Demos kan demo eskul. Kita mengenalkan semua eskul-eskul di sekolah.
0: Oke, termasuk pramuka ya berarti ya. Oke, karena pasti persiapannya luar biasa ya. Persiapannya pasti gak bentar nih kalau bisa ya. Pasti lama banget ya. Oke. Kalau Kak Yonita, apa yang paling berkesan kegiatan pramuka yang paling kamu berkesan? Entah kemah atau kegiatan bakti atau apa yang kamu paling berkesan?
2: Kalau menurut saya itu pada saat SMP sih Kak, itu waktu pramuka Garuda. Karena itu benar-benar suatu pengalaman baru yang benar-benar yang gak bisa dilupain.
0: Oke. Berarti kamu ikut pramuka Garuda dulu ya pas SMP ya?
2: Iya Kak.
0: Oke. Nah kalau Kak Nashwa, kegiatan paling berkesan selama berpramuka ya?
3: Kalau kegiatan berkesan mungkin banyak, cuma sekarang saya sedang di ambalan. Jadi saya cerita itu PTM, dulu saya baru mau masuk ke ambalan, baru masuk CSI. Saya udah kepilih di pasukan tunas muda, jadi itu benar-benar kayak fresh banget nih, baru mau masuk pramuka di SMA, tiba-tiba jadi pasukan tunas muda, itu seru banget. Walaupun persiapannya mungkin Bisa dibilang cepet ya, cuman kita kejar-kejaran juga, terus teman baru jadinya kita kenal lebih dekat lagi.
0: Oke, ternyata emang kegiatannya seru ya, dan emang melibatkan, ibaratnya ketemu banyak orang ya, jadi melibatkan banyak orang, jadi pengalamannya tuh pasti bakal terkesan atau terkenang banget di hati teman-teman pastinya ya. Oke deh, nanti kita bakal lanjut ke segmen ketiga tahun berdua yang pasti buat kamu terus rapat di sini ya. Kita masih ada di Sore Ceria bersama Pramuka.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Ternyata seru banget ya tahun Pro2 kegiatan dari teman-teman DKR Kewaran Patik Raja yang udah berlangsung dan yang akan berlangsung. Tadi sempat di mention disebutin juga proker-prokernya, ada banyak banget dan pastinya menarik untuk diikuti ya. Dan kalau ngomongin soal kegiatan pramuka, ini balik lagi ya, karena teman-teman di sini kan luar biasa baru memulai di tahun awal, tapi juga emang ternyata untuk kegiatan pramuka sendiri udah dari lama sebenarnya, udah ikutan kegiatannya, udah mengikuti berbagai rangkaian acara ya, kegiatan-kegiatan di pramuka pastinya. Nah, ini aku pengen tahu deh, kalau dari teman-teman ada enggak sih kendala-kendala yang dihadapi selama ikut pramuka, apakah jadi susah ngatur waktu atau jadi susah ketemu teman-teman? Ada enggak sih kayak tantangan atau hal-hal yang akhirnya membuat kalian tuh jadi apa ya, sulit ya untuk menghadapi pramuka ini? Ada gak sih kayak tantangan-tantangan gitu, kendala-kendala ada gak? Kalau Kak Hafiza ada gak?
1: Dari saya sendiri itu ada di izin orang tua sih Kak. Karena kan itu misal kalau ada latihan itu misal berangkatnya pagi, itu ada kelanda, ada kendalanya di izin orang tua. Juga di teman-teman jadi nggak bisa main, karena kan saya juga ikut pramuka di beberapa tempat. Dari Ambalan sendiri ada, dari DKR juga, dari Saka.
0: Oh, ikut Saka juga ya.
1: Jadi untuk waktu misal bersama keluarga atau teman itu jadi terbatas. Jadi cukup sulit kalau untuk izin.
0: Tapi sejauh ini aman nggak kalau dari Kak Hafiza?
1: Sejauh ini sih masih aman.
0: Yang penting jaga kepercayaan orang tua nggak sih? Kalau Kak Nashwa ada nggak sih kesulitan-kesulitan atau tantangan ya dalam berkegiatan pramuka?
2: Kalau saya pribadi tuh kadang-kadang kalau deket-deket event kan pasti kita sering latihan kan. Di situ rumah saya juga lumayan jauh, jadinya terhalang izin dari orang tua juga, sama kayak Kak Hafiza. Terus juga deket-deket event kan biasanya kita dispen. Sedangkan kita juga punya teman kelas. Saya juga jadinya tidak terlalu dekat sama teman kelas. Bukan tidak terlalu dekat, mungkin jadi waktunya berkurang dengan teman-teman kelas. Terus juga mungkin seringnya pulang sore atau pulang malam gitu, yang membuat orang tua juga khawatir.
0: Tapi sejauh ini orang tua tetap mendukung kan ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Yang penting jaga kepercayaan orang tua sih. Kalau Kak Yunita seperti apa?
3: Kalau saya lumayan susah untuk membagi waktu ya Kak. Soalnya itu misal nih kalau ada event di Ambalan, terus di Saka. Nah, kalau di saat bersamaan juga lagi banyak tugas-tugas sekolah, itu lumayan susah Kak untuk mengatur waktunya.
0: Terus kamu buat nyelesain itu akhirnya gimana dong?
3: Ya, jadi jam tidur yang
0: dikurangi ya. Terus bikin skala prioritas ya. Mana dulu nih yang harus diselesaikan gitu ya. Tapi begitu padat nih kegiatan teman-teman, apa sih yang ibaratnya kayak hal positif atau manfaat apa sih yang teman-teman dapetin dari kegiatan pramuka sebenarnya yang bisa diterapkan di kehidupan teman-teman sehari-hari ya? Kalau dari Kak Hafiza apa nih?
1: Kalau menurut saya itu pramuka sendiri bukan cuma organisasi ya. Jadi pramuka itu tempat saya buat belajar dari disiplin. Jadi saya juga berani untuk berkegiatan sendiri, mandiri.
0: Jadi lebih mandiri ya. Kalau Kak Nashwa seperti apa manfaat dari kegiatan pramuka yang kamu rasakan?
2: Mungkin kalau untuk di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari itu contohnya makan ya guys. Kita tuh di pramuka tuh biasanya diajarin buat makan tenang, terus cepat, sama makanan yang menghampiri mulut. Jadi badan tetap tegak dan ya kita jadi gak bungkuk.
0: Jadi itu yang kamu terapin juga di sehari-hari ya. Kalau Kak Yunita seperti apa manfaat yang kamu rasakan nih dari kegiatan pramuka yang kamu ikuti?
3: Manfaatnya sih jadi lebih mandiri aja sih Kak. Yang biasanya di rumah ya begitu. Jadi lebih bisa apa-apa sendiri semenjak ikut pramuka.
0: Jadi lebih mandiri ya.
3: Yeah.
0: Wih, keren. Ternyata emang Pramuka tuh banyak hal positif yang kita dapetin ya. Gak cuma senang-senang aja, seru-seru aja. Tapi juga ada beberapa nilai-nilai atau value yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang tadi sempat teman-teman sampaikan ya. Jadi disiplin. Terus juga makan yang baik, yang benar seperti apa. Dan gak cuma itu, di awal juga sempat disebutkan juga nih. Teman-teman tuh mendapatkan banyak pengalaman, relasi. Yang mungkin gak akan didapetin kalau gak ikut Pramuka. Jadi pasti rasanya akan beda ya dengan kita ikut yang lain, tapi kalau ikut teman-teman ikut Pramuka tuh luar biasa banget pengalamannya. Wih, keren. Dan ini terakhir nih, karena ternyata waktunya udah sangat tipis ya. Ini gak kerasa kita udah ngobrol panjang lebar deh tadi. Saking serunya, tahu-tahu udah di penghujung acara gitu ya. Mungkin pesan-pesan nih buat teman-teman di luar sana yang berkegiatan Pramuka, boleh disampaikan juga pesan buat teman-teman di luar sana ya. Dari Kak Nasya dulu boleh.
2: Buat pesan saya buat semua Gen Z ya, jangan ragu buat melangkah dan mencoba hal baru. Buat masa mudamu berguna dengan aktif berorganisasi. Seperti di Pramuka, kita belajar kepemimpinan, kerjasama tim, dan kepedulian sosial yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah biasa.
0: Oke, kalau dari Kak Yonita, boleh pesan buat teman-teman di luar sana, boleh.
3: Ya, dari saya teruslah berkarya tanpa henti, jangan pernah takut kekurangan. Selama kita punya kemauan dan niat yang tulus untuk mengabdi.
0: Oke, kalau dari Kak Hafizah?
1: Ya, sebagai penutup dari saya sendiri, mewakili seluruh jabatan di DKR, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu DKR Patik Raja Melesat Hebat, Mengabdi Tanpa Batas, Berkaya Tanpa Henti, kita belajar untuk penegak-penegak untuk tidak menyerah. Pramuka untuk semua pramuka, bukan semua penegak. Jadi jangan menyerah, tetaplah berkarya. Walaupun kamu gagal, itu bukanlah hal yang buat kamu berhenti. Jadi tetaplah berkarya, jangan sampai kamu berhenti di tengah-tengah.
0: Oke, jadi jangan menyerah, tetap kejar, tetap lakukan bareng-bareng ya. Karena kalau dilakukan bareng-bareng tuh akan lebih ringan ya. Oke, apakah itu juga jadi kata-kata hari ini? Atau udah ada kata-kata hari lainnya?
2: Sedikit menyampaikan, mungkin boleh. DKR kami sedang open recruitment ya.
0: Oke, boleh.
2: Buat penegak di
1: seluruh
2: Kuaran Patik Raja, mungkin bisa join di kami. Ini bisa menjadi wadah buat kalian berkembang bersama kami.
0: Oke. Jadi boleh dikepoin ya. Ini ada media sosialnya gak?
1: Ada.
0: Boleh di spill juga dong akunnya.
1: Mungkin kalau ada yang penasaran bisa lihat di Instagram. Ada DKR_PatikRaja.
0: Okay. Agak lupa nih DKR_PatikRaja. Langsung dikepoin ya, karena pasti kegiatan bakal di-share di sana ya. Termasuk info-info oprek, info-info kegiatan pasti bakal dipublish di sana ya, tahun berdua. Okay. By the way, terima kasih banyak Kak Viza, Kak Nashua, Kak Yonita udah sharing di sini. Seru banget ya. Semoga dilancarkan semua kegiatan yang akan datang ya, dan teman-teman disehatkan selalu. Semoga nanti ada kesempatan baik juga buat kita sharing-sharing lagi ya. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Dan by the way, teman Prodo, buat kamu yang mungkin baru aja nonton ngerasa ketinggalan, so okay, tenang aja, kamu bisa tonton ulang acara ini, Sore Ceria Bersama Pramuka, di YouTube RRI Purwokerto. Sekarang kita pamit undur diri, see you and bye-bye. Bye.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa, atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma, dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan, namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Top Pro 2, sekarang saya kita cari tahu situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore ini kita sudah terhubung dengan Kak Faris yang berada di ATCS Room yang akan memberikan updatean langsung. Selamat sore Kak Faris.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, kira-kira sore ini situasi kondisi lalu lintas seperti apa Kak? Silahkan.
1: Baik, selamat sore pendengar teman Pro 2. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami yaitu di Simpang Gor Satria pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Namun dari arah kaki simpang selatan terpantau padat merayap, terus saja antrian kendaraan cukup panjang pada sore hari ini sekitar 100 meter menuju traffic light. Dan tidak perlu khawatir karena kami terus memantaunya dan mengaturnya supaya tidak terjadi kemacetan maupun antrian yang cukup panjang. Dan juga kita melihat lagi yaitu di simpang Kebun Dalem. Di simpang Kebun Dalem pada sore hari ini juga terpantau lancar arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan di simpang Alun-Alun pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kemudian kita melihat lagi yaitu di simpang Karanglewas arus lalu lintas terpantau lengang pada sore hari ini, terlihat dari pantauan CCTV kami yang menghadap ke arah barat arus lalu lintas dan juga kendaraan didominasi oleh sepeda motor, tentunya paling banyak mendominasi pada sore hari ini. Dan kami himbau pada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Faris untuk informasi dan laporan sore hari ini dan selamat beraktivitas kembali.
1: Siap. Yeah.
0: Oke, dan tentunya teman Pro 2 kau bisa simak setiap hari untuk info lalu lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Welcome back ya, bareng sama Elsa lagi. Kali ini Sarah-Sarah masih lanjut ya tahun Pro 2. Jadi sampai jam 7 aja, nanti juga bakal ada Kanda Hanang TikTok. Kita bakal ngobrol-ngobrol di TikTok juga. Dan gak cuma itu, yang pasti aku bakal apa namanya update hal yang seru juga. Sebari kita menunggu jam-jam maghrib ya, karena nanti maghrib untuk Purwokerto sendiri akan masuk di jam 17.46 ya. Yang pastinya kita tunggu aja sambil nanti kita dengerin ada lagu-lagu religi juga. Nanti aku bakal update kok yang lainnya, jadi buat kamu terus sarapan di sini ya.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar.

Dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

Terpantau sore ini terang sore tahun berdua. Seperti biasa, cuacanya syahdu banget ya. Buat kamu yang baru aja pulang, hati-hati di jalan karena emang bentar lagi nih masuk waktu maghrib untuk Purwokerto dan sekitarnya ya. Pastikan kamu tetap mematuhi peraturan lalu lintas ya. Jadi jangan karena udah jam pulang jadi buru-buru pengen cepat rumah, sampai rumah gitu ya. Padahal kalau kita sabar sedikit, kita tetap patuh ya, dan gak gerasa gerusu, insya Allah akan aman sampai rumah pastinya ya. Ya pasti kita masih dengarkan lagu-lagu religi sambil menunggu waktu azan maghrib ya untuk Purwokerto dan sekitarnya.

محمد الوسيلة والفضيلة وابأصحوا مأكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Selamat pagi pada sholat maghrib untuk teman Pro 2, terutama di wilayah Purwokerto dan sekitarnya yang sudah masuki waktu maghrib ya. Karena maghrib ini waktunya terbatas, jadi jangan di skip, apalagi ditunda ya. Yang lagi di perjalanan kayaknya lebih baik untuk mampir ke masjid ataupun rest area terdekat sebelum melanjutkan perjalanan lagi ya. Buat yang udah santai, slow, nah ini saatnya merebahkan diri ya. Nanti setelah maghrib lebih santai, jadi lebih rileks lagi pastinya. Aku masih bakal temenin kamu kok sampai nanti di jam 7 untuk sore ceria edisi kali ini ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dikenal oleh seluruh manusia di seantero jagat. Perilakunya membuat hati yang mendengarnya jadi terpikat. Seorang penulis bahkan menempatkan namanya nomor satu di antara 100 tokoh dunia. Nama jika disebutnya kemudian orang membacakan kebaikan untuknya, itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan sikap, sifat, dan perilaku yang luar biasa. Namun, keluar biasaannya itu tetap mampu ditiru oleh manusia lainnya karena apa yang dilakukannya nyata adanya. Ia memiliki sifat yang disebut dengan fas, fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah sering diartikan cerdas. Cerdas yang dimaksud adalah dewasa di dalam menyikapi setiap problematika kehidupan. Amanah artinya ia akan senantiasa menjalankan segala sesuatu dengan profesionalisme yang terukur dan terarah. Sidik artinya ia tidak akan melakukan penipuan-penipuan, menutupi keburukan-keburukan demi mendapatkan keuntungan sesaat. Tablik artinya adalah komunikatif. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dicintai oleh kawan maupun lawan. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto, teman-teman.

Kali ini aku ada updatean dulu dari Katy Perry yang kabarnya bakal siap untuk ngerilis konser filmnya ya, The Lifetime Tour Live from Paris ya. Kabarnya sih bakal tayang di Indonesia juga nanti di awal September. Jadi ini adalah konser filmnya ya, yang pastinya bakal disebar ke layar lebar di seluruh dunia juga di musim panas ini, termasuk di Indonesia. Film ini akan tayang nanti tanggal 2 sampai 6 September 2026 ya, dengan tiketnya mulai dari Rp120.000 ya. Untuk jadwalnya sendiri belum diumumkan, nanti bakal diumumkan di website resmi salah satu bioskop ya, tahun Pro 2. Jadi untuk film itu direkam itu memang saat konser dan merekam momen-momen pertunjukan Katy Perry selama Lifetime Tour yang sold out di Anchor Arena Paris di November tahun lalu, dan salah satu produksi live paling spektakuler dalam musik pop di puncak kejayaannya ya. Wih, keren. Jadi direkam dengan lebih dari 60 sudut kamera yang berbeda. Jadi film ini bakal ngasih pengalaman yang imersif ya, layaknya berada di barisan depan panggung. Dan tentunya emang luar biasa banget ya. Ini jadi salah satu film yang ditunggu juga, karena film konser tuh pasti bakal ngasih sudut pandang sisi-sisi yang lain ya, tahun Pro 2. Widih, ditunggu ya buat kamu yang udah nunggu-nunggu banget filmnya, film konsernya Katy Perry nanti di awal September ya.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Ngobrol Dua, kali ini aku ada updatean baru lagi ya. Kalau tadi aku sempat update dari film konsernya Katy Perry yang bakal rilis di September. Nah, kali ini ada salah satu girl group ya, ada aespa yang resmi rilis mini album Jepang pertama mereka, Kiss and Tell. Tentunya visualnya lebih ke liburan musim panas di taman hiburan gitu loh. Widih. Ini jadi EP perdana mereka ya. EP Jepang yang pastinya rilis kemarin tanggal 24, barengan sama perilisan seluruh lagu juga di platform music ya, MV-nya juga dirilis ya di YouTube SM Town ya, tahun kedua. Dan lagu ini juga mengusung house dance pop yang perpaduan piano yang cheerful, beatnya energik juga ya, jadi emang sesuai dengan musim panas ya tahun kedua.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Nomor 2, kalau tadi aku sempat update ya tentang musisi yang baru ngeris karya, Aespa juga ya. Tapi kali ini ada kabar duka dari salah satu penulis Jepang, Keigo Higashino, meninggal dunia di usia 68 tahun ya, nomor 2. Dan beliau ini adalah seorang penulis novel asal Jepang yang karya-karyanya luar biasa banget ya. Dan dalam pernyataan penerbit kepada publik ya, Keigo Higashino ini meninggal dunia tanggal 23 Juli 2026 setelah berjuang melawan kanker kolon atau usus besar selama beberapa waktu terakhir. Dan sejak debutnya di tahun 1985, Higashino ini sudah menulis ratusan buku dengan karyanya diterjemahkan dan diterbitkan.

diterbitkan di lebih dari 40 negara dan wilayah, serta banyak diadaptasi untuk film dan juga televisi. Nah, dari profilnya, setidaknya ada 106 buku yang sudah ditulis Higashino, mulai dari novel debutnya ya, After School di September 1985, sampai buku terbarunya Eternal Memory, yang dijadwalkan nanti rilis tanggal 5 Agustus sebenarnya ya. Dan tentunya di sini Keigo Higashino itu memang terkenal dengan kelulusannya. Jadi novelis pemegang penghargaan ini juga pernah bekerja sebagai insinyur sebelum beralih ke penulisan penuh waktu ya, Teman Perdua. Dan beberapa judul yang terkenal ya, kayak Melis, ada juga The Devotion of Suspect X ya. Terus juga Galileo, pokoknya banyak banget ya yang keren-keren. Bahkan ada beberapa film memang diadaptasi, bukunya ini diadaptasi menjadi film animasi ya. Dan ada juga di serial TV live action ya, kayak Galileo juga ya. Nah, di sini Keigo Higashino ini punya banyak penggemar ya di luar Jepang, terutama di Asia. Tentunya kabar duka ini membuat para penggemar juga turut berduka ya, Tahun Pro 2. Aku juga ikut beberapa klub buku di Purwokerto dan langsung rame beritanya, karena emang banyak banget nih teman-teman yang mencintai karya-karya novel dari Keigo Higashino ya. Dan yang pasti, meskipun telah berpulang ya beliau ini, tapi karya-karyanya tetap abadi di semua pembacanya ya, Teman Pro 2.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Hai Tom Pro 2, tentunya sore ceria masih bareng sama Gal Elsa di sini ya. Yang dari tadi udah nungguin mau nonton kita TikTokan gitu ya. Sabar, nanti jam 7 ya. Kali ini aku update dulu sama film dari Toy Story 5 ya. Jadi film terlaris tahun ini dengan box office 18,3 T. Wih, gokil ya. Dan yang pasti ini tuh jadi salah satu film dengan pendapatan terlaris ya, yang tentunya ini jadi saga kelima dari Toy Story yang udah mencetak akal luar biasa banget karena udah nembus lebih dari 1 miliar US dollar ya. Dan menurut data box office ya, pendapatan global ini berasal dari 448 juta dari pasar domestik ya. Ini US dollar ya pastinya. Nah, di pasar internasional juga fantastis banget karena yang 573 juta US dollar. Wih, gokil. Dalam perolehan ini Toy Story 5 ini jadi sequel Toy Story ketiga yang menembus 1 miliar US dollar setelah Toy Story 3 yang rilis 2010 sama Toy Story 4 di 2019 ya, tahun Pro 2. Wah. Selain itu Toy Story 5 juga diprediksi akan bisa menyusul pendapatan Toy Story 4 di tahun 2019 ya, dalam beberapa waktu mendatang, dan menjadi saga Toy Story terlaris sepanjang masa. By the way, aku juga udah nonton bahkan sampai 2 kali ya, karena aku suka banget sama Toy Story tahun 2. Apa kamu juga udah nonton?

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Kitong berdua, sore ceranya harus sudah handle lah ya, karena abis ini bakal ada music live chat dari Perdua Jakarta. Nanti bakal ada grup ya, ada perahu kertas, bakal ngobrol-ngobrol di jam 7 sampai jam 8. Pasti seru banget ya. Dan yang pasti nanti jaga malam bakal dilanjutin ada Kakak Dodi Widian. Nanti bakal ada obrolan kesehatan juga. Jadi buat kamu terus rapat di sini dan aku pamit dulu ya. Ketemu lagi besok pagi bareng sama Elsa. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan. Habis ini bakal live di TikTok juga. Jadi buat kamu bisa merapat di antara Perdua PWT. Sekarang aku pamit dulu di on air. See you and bye-bye.

0: Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa. Nggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. Malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: tandang
0: juga.
1: Tandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang ada datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang kendali, pegang drum.
1: Pegang kendali.
0: Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya yeah.
0: Kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima iya. Kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Ya. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Kaget sih dikira.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Ya kan, gimana B. sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro.
1: Iya,
0: tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terus lu masih ingetnya Ramayana
0: ini. Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Bener ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Kan? Udah gak kerasa dong? Lu udah 10 tahun
1: sih.
0: Bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya
1: duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya.
1: Sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aero Blue. Tahu gak band?
0: Tahu. Aero motor Yamaha kan?
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah. Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita okay. Juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band ngajak siapa drummer ya.
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Yaudah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas, gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. Apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemuinnya di
1: part. Oh lagu.
0: Oh lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya, iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih kiri.
0: Nah iya.
2: Bukan di kanan
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya sih.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lama anjay. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi RD bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama belum ya?
1: Oh iya. Lupa gue. Udah dong ya.
0: Oh enggak, lagunya malah nggak jadi.
1: Oh lagunya malah nggak jadi.
0: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi Perahu Kertas. Manjai, okay.
1: Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube.
0: Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
1: Ini aku judulnya.
0: Ini aku.
1: Okay.
0: Sebelum ini aku malah monolog.
1: Monolog
0: satu.
1: Monolog satu.
0: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
1: Ah.
0: Band gue mana ya? Gak ada, gila.
1: Gagal nih.
0: Ini yang
1: sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar udah.
1: Susah dicari.
0: Udah kegulung ombak. Iya.
1: Kenapa namanya jangan Perahu Kertas, Perahu Beton misalkan.
0: Lebih kuat. Gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya. Akhirnya udah hanya dihilangin. Gak pakai spasi.
1: Oke.
0: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
1: Biar gak sama
0: bahasa search-nya. Bisnisnya.
1: SEO-nya.
0: SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi Perahu Kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
1: Nah, itu berarti ada artinya enggak sih Perahu Kertas
0: artinya
1: itu?
0: Nih, Dimensi RD jago banget.
1: Coba nih.
0: Setelah jadi kita enggak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
1: ternyata bahasa mana?
0: Lampung.
1: Bengkulu.
0: Bengkulu. Artinya sama juga, perahu juga.
1: Hmm.
0: Jadi atas sama. Sama aja berarti artinya.
1: Oke.
0: Tapi stylenya unik aja.
1: Oke. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
0: Iya malah ya.
1: Oke. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi bro.
0: Hati-hati
1: ini lo. Berat ini.
0: Hati-hati
1: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue dulu adalah band rock ya.
0: Rock.
1: Band rock papan atas Bekasi lah ya. Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi itu gimana sih?
0: Ini pertanyaan yang menarik ya.
1: Oke.
0: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
1: Iya.
0: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
1: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa.
0: Yang kertas itu.
1: Weis.
0: Rilis Terang Bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
0: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
1: Aurora. Nah,
0: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati. Kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses. Jangan dulu mengelap keringat. Terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
1: pemasukan.
0: Pemasukan, mikir dong.
1: Oh iya beda ya.
0: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
1: Yeay, masuk.
0: Ini garasi.
1: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya udah
1: aman.
0: Wah, rilis lagu, rilis album.
1: Terus
0: ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
1: Oke. Okay.
0: Dia posting lah. Kayak wah wow, suka banget sama Perahu Kertas.
1: Oke.
0: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
1: Wow.
0: Gue baca dong.
1: Egy ini wartawan.
0: Bukan, ada pendengar kita lah.
1: Oke.
0: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
1: Oh, oke.
0: Dia posting tuh aja band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
1: Oke.
0: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
1: Oh. Okay.
0: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita benar motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
0: berdampak. Orang kita, ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ, benar motivasi.
1: Motivasi. Rock motivasi
0: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya.
1: Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga kita nggak tahu.
1: Ah, iya.
0: Ya, kita kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Bro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya teman Bro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Bro 2. Siapa Wali Kota Bekasi Bro? Namanya Bro.
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai, gue suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Bro, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik, itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
1: Iya dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow, apa ini Joki Cinta Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
0: Ih.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta. Bahasa
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua. Nih sebelah gua nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo sulit banget.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Dulunya kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik, dia soleha, dia kaya raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua sudah bisa ceritain. Joki Cintanya, dia kliennya.
0: Oke. Okay.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu. Datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta. Rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku. Karena aku. Cinta.
1: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Lo gagal mulu ngertiin dia ya.
1: Oke.
0: Ternyata ini ya. Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta.
0: Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?

0: Posisi mencintai, menyukai seseorang, mm-hmm. tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
1: Oke. Okay.
0: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
1: Oke. Okay.
0: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau okay. lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
1: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
0: Iya.
1: Karena
0: dong.
1: Lo adalah band rock motivasi.
0: Itu dia intinya.
1: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
0: Yes.
1: Oh.
0: Right.
1: Jari teman Pro 2 lagu
0: Joki. Makasih sudah membantu ya.
1: Itu jadi, maksudnya. Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih, itu.
1: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
0: Jadi.
1: Jadi nih.
0: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
0: Jadi.
1: Buat cowok, buat cewek, jadi semua nih.
0: Jadi semua. Jadi. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
1: Ungkapin
0: jadi aja. Jadi enggak belakangan.
1: Iya.
0: tapi kan di
1: Bang, gue enggak jadi, Bang. Tolak gue.
2: Berarti enggak cocok.
0: Berarti
2: kita cariin
1: iya.
0: yang lebih cocok.
1: Lu kan sebagai Joki Cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
0: Maksudnya.
1: Itu maksudnya.
0: Bebet bibit bobote kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
0: datang.
1: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
0: Yes.
1: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
2: Talk chair dong.
1: Iya kan?
2: Dari sisi kanan
0: dari
2: dong.
0: Ini nih.
1: Dari
2: kanan,
1: manjoy
2: dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
0: Apa tadi?
1: Gimana tipsnya ya kan, karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini, supaya bisa langsung oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta, terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lu ada wejangan nggak, ada tips nggak buat teman Pro 2 gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa,
2: swipe right ya.
3: Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
0: Biar makin banyak.
2: Makin lebar.
1: Dari 100 adalah satu ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
1: okay.
3: Bumble sama Tinder.
1: Oh. Silakan. Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru, ya iya, kan.
0: Generasi baru.
1: Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
0: Kalau dari gue.
1: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
0: Ya,
1: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
0: ouch,
1: chat Yahoo Messenger.
0: Ya.
1: Gimana caranya? Iya, supaya kan gini. Kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
0: Bah, kan? Bener.
1: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
0: Kalau gue
1: sebagai Joki Cinta nih,
0: bukan masalah ACC-nya kalau gue.
1: Oke. Okay.
0: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
1: Wah,
0: ini yang namanya dalam, kulit
1: dalam ini.
0: Akan berubah.
1: Kulit akan berubah.
0: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
1: Iya.
0: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
1: Oke. Okay.
0: Komunikasinya lo harus cek dulu,
1: okay.
0: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya, tapi lo paksain. Wah,
1: iya benar.
0: Cantik nih yang penting nih.
1: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
0: Nah
1: komunikasi gak lancar.
0: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu. Kamu gak ngomong-ngomong sih.
1: Iya anjir,
0: surupan.
1: Iya.
0: Surupan ya.
1: Ya gue takutnya kayak limbat.
0: Kayak limbat lagi gimana cewek
1: kayak limbat ya. Maksud gue kan ada cewek yang
0: kamu bu, beli apa? Bu.
1: Gak jadi orang Tegal.
0: Iya kalau
1: iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
0: Iya.
1: Komunikasi nggak bagus.
0: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
1: Nah ini dia. Bisa.
0: Bisa.
1: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
0: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada hotline-nya.
1: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
0: Dimensi.
1: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai Joki Cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
0: Masuknya.
1: Iya, masuk.
0: Lo kasih masuknya dong.
1: Iya dong.
0: Masukin.
1: Iya, maksudnya tuh. biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah, gimana dari Dimensi Ardi
2: kalau gue
1: menanggapi persoalan
2: POV ini? Seorang POV perempuan, ya. Perempuan ya?
1: Iya, dari Joki Cinta nih ya.
2: Cowok di dating app ya. Itu malu lu.
1: Cowok jadi oh, Mbak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
2: Mbak, di semua
1: oh, ada ya?
2: Ada itu.
1: Oh, ada.
2: Namanya asli lagi, enggak ditutup-tutupin dia. Di Dishub pun ada lo tadi, Dishub.
1: Oh, Dishub, iya ada.
2: Ada,
1: namanya. Oh, iya. Gimana Dimensi Ardi?
2: Dari POV seorang wanita
1: sebagai joki cinta
2: menurut nih. Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
1: Oke.
2: Okay. Wah, oke nih gitu kan. Mm-mm. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
1: Oh.
2: Lo kulik dulu. Okay. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
1: Okay.
2: Gaulnya di mana?
1: Oke.
2: Okay. Perilakunya gimana?
1: Kalemnya dulu.
2: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Wih. Kok deketin?
2: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
2: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
2: Kalau lo gagal, hubungin kita.
1: Ini bro, the best emang bro.
2: Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
1: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan.
2: Oh iya ya.
1: Iya dong, buat hotline juga. Jujur,
2: buat
1: iya. Iya. Jadi halo Mas Was Mas Waspres ya kan.
2: Wapres.
1: Jadi ini harus dicontoh teman Bro dua.
2: Lihat artworknya dong.
1: Apa dong?
2: Coba atas sedikit.
1: Kita lihat. Wah, main
2: ya,
1: domino.
2: Yaelah. Pep apa
1: ini? Ini apa ini?
2: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Praukerta.
1: Oh, ini perempuan ya?
2: Iya.
1: Oh iya, siapa namanya?
2: Jujur lupa, istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting guys. Oh, iya. Lo mau enggak?
1: Yola.
2: Oh,
1: Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
2: Besok. Belum kelar gue edit.
1: Oh, belum.
2: Bentar ya.
1: Oh, yang edit lu juga? Yeah. Luar biasa. Praukerta multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa
2: semuanya.
1: Sound system ada. Apa lagi? Coba
2: rekaman
1: ada.
2: Terus
1: studio latihan, studio dubbing, mixing, mastering, iklan,
2: bisa semua.
1: Ngukur jalan ada.
2: Serius.
1: Udah ada di hotline-nya semua?
2: Ada
1: insya okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Di dunia nih.
1: Pertama kali di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Cek. Masih barengan dengan Perahu Kertas. Joki cinta, bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro dua. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh tuh. Banget, bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok
1: banget nih buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Okay. Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicin rock.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Nih ya?
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana itu? Bagus.
0: Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya. Oh.
0: Kalau penyanyi gini, ada nadanya.
1: Yo,
0: asik. Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
1: Adalah.
0: Amerika?
1: Ada. Tar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke. Okay.
1: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gue nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gue agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: banget nih.
1: Yuk. Gitu.
0: Ah.
1: Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerop bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock. Di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk. Perahu Kertas
3: dipertebel
1: yeah. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki
1: Cinta. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Enggak ada naik turun.
0: Tapi jadi, tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: IP.
0: Bakal ada IP-nya?
1: IP banget, insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik mas. Asik gak sih?
0: Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
0: nyeleneh
1: ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerop 2010.
0: Nah,
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok enggak enak
2: ya enak yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata ya. Malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru jadinya.
0: Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari itu
1: baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
0: jadiin retro we pasti
1: tadi sebelum Joki Cinta
0: serius
1: lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagu Aerop.
0: Oke.
1: Okay.
0: Aerop. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya.
1: Iya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu misalnya suka yang rock banget gitu? Apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin. Supaya bisa memberi keberkahan untuk semua.
1: Iya.
2: Harapan itu guys.
3: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
1: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini.
3: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi sih?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kayak Joki Cinta gini. Daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya. Nah,
1: kan? Ini menarik ya.
0: Nah,
1: jadi gimana? Gini ya.
0: Menarik nih.
1: Sebenarnya. Lagunya suka banget lagi gue nih, back soundnya. Nggak kecil lagi.
0: Nggak, gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke back sound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Okay.
1: Udah ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
1: Cuma gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila sih.
0: Boleh. Itu
1: amin.
0: Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
1: ya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yo,
0: juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti. Nanti
0: boleh nongkrong di studio.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Iya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan gak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro wave. Ya kan? Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru gak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu
1: kostum-kostum kita tuh. Yang belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak Pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
2: Sendiri lah. Oh,
0: luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih iya. Puas ya?
2: Enggak, lebih ke...
0: Apa?
2: Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
2: Kalau ada sih, pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
2: tuh? Sutradara?
0: Enggak.
2: Joko Anwar?
0: Garing bro.
2: Joko Anwar banget, wih garing. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa bro, bermimpi bro.
2: Iya.
0: Iya, siapa tau abis siapa ini Joko Anwar ngedengerin?
2: Iya kan?
0: Manjoy siapa? Kan aktor.
2: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
2: Boleh.
0: Retro Wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya jadinya itulah pokoknya.
2: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
0: Iya, iya.
3: Kita mau kesualan Joko Anwar terus
0: ya? Iya.
2: Benar boleh.
0: Mengganggu kan tadi. Udah. Tapi by the way.
2: Raut.
0: Thank you buat teman-teman Prawo Kertas ya.
2: Sama aja. Thank you.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
2: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Budian untuk edisi kali ini Senin 27 Juli 2026. Kita ke informasi kali ini terkait dengan ada yang menarik pada penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional di Banyumas, yakni tersedianya permainan tradisional yang bisa dimainkan anak-anak. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
2: Ada pemandangan yang menarik saat penyelenggaraan Banyumas Kidsforia 2026, yakni tersedianya puluhan permainan tradisional anak di lokasi. Arena permainan tradisional dipadati peserta yang ingin merasakan kembali permainan yang kini mulai jarang dijumpai di tengah maraknya hiburan digital. Ratusan anak dari berbagai jenjang pendidikan tampak antusias mencoba beragam permainan tradisional tersebut, mulai dari egrang, trompah, gangsing, lompat karet, otok-otok, dan lain-lain. Salah seorang peserta, Alia Ramai Fandi, siswi SMA Negeri 5 Purwokerto, mengaku menikmati pengalaman bermain permainan tradisional yang membangkitkan kenangan masa kecilnya. Ia merasa bernostalgia memainkan permainan yang kini sudah sangat jarang ditemuinya.
3: Bahwa anak-anak masih mau dengan permainan-permainan yang ada di permainan tradisional di Banyumas ini. Kita bawa ada otok-otok, ada gangsing, ada panggal, ada lompat karet, ada geledekan, egrang bambu, egrang batok, tulupan, banyak komplit dari ini.
2: Pengelola permainan tradisional asal Desa Wisata Kejawar, Kang Narto, mengatakan antusiasme pengunjung terlihat cukup tinggi. Menurutnya, permainan tradisional masih memiliki daya tarik tersendiri karena memberikan pengalaman bermain yang melibatkan interaksi langsung antar anak. Dia menambahkan, permainan tradisional memiliki nilai edukatif karena mampu melatih kerjasama, komunikasi, dan kebersamaan. Berbeda dengan permainan berbasis gawai yang cenderung dimainkan secara individual.
4: Rasanya tuh kayak ngecoba hal yang udah lama gitu gak lakuin. Soalnya dulu waktu masih kecil juga pasti sering main kayak gini. Rasanya tuh kayak nostalgia, terus juga seru karena main juga sama teman-teman yang lain. Walaupun mungkin kayak kurang bisa di beberapa permainan, tapi tetap asik sih.
2: Selain hadir di Banyumas Kidsforia, Narto mengatakan pihaknya siap memperkenalkan permainan tradisional ke sekolah, instansi, maupun komunitas yang ingin mengenalkan kembali warisan budaya tersebut kepada generasi muda. Yanuar Adi melaporkan.
1: Itu dia teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.rri.co.id/purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama aku Dodi Widian ya. Nah, buat kalian ya yang rasa lagi dalam masa mengandung alias lagi berbadan dua ya, atau mungkin punya pasangan yang lagi hamil gitu ya, terus pingin banget nih ngerawat diri. Teknologi makin maju ya. Ada yang namanya perawatan laser. Nah, ini akan kita bahas ya. Waduh, bridging-nya langsung kesana to the point banget ya. Kita bakal bahas nih di kesempatan malam hari ini terkait dengan perawatan laser untuk mereka-mereka ya yang ada dalam masa kehamilan. Nah, ini katanya lagi rame juga nih. Beberapa waktu lalu lagi rame di sosmed gitu ya terkait dengan ini semua. Untuk itu aku gak sendiri. Akhirnya aku tidak sendiri ya. Ada Dr. Arvelina Sugianto MD nih. Halo dok.
2: Halo, emang biasanya sendiri ya?
1: Iya sendirian ya, kagak ngerti medis, ngomongin medis. Oke dok, ini gimana nih kabar, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah sehat, cuma kedinginan, Purwokerto dingin banget,
1: pagi ya. Iya, ada. Kalau siang panas ya, tapi kalau malam dingin. Ada.
2: Ini pagi juga, aduh ampun.
1: Kalau dari segi medis, cuaca yang kayak gini ngaruh gak sih ke fisik dok?
2: Tergantung orangnya. Kalau buat yang rajin olahraga sih belum tentu ya. Cuma memang perubahan cuaca itu selalu ada efeknya kok ke badan. Maksudnya, aku aja berapa hari ini udah, ini kayak sekarang nih udah mulai jam-jam segini.
1: Okay.
2: Udah mulai memasuk masa jam tidur, itu badanku udah mulai gak enak. Kayak berasa kayak aduh kayak aku mau sakit pengen tidur gitu rasanya. Okay. Tuh, jadi biasanya aku udah langsung ngelep itu satu obat yang OTC, biasanya obat flu gitu. Nah, aku langsung jadi tidur makan itu dulu gitu. Biasanya sih besoknya oke.
1: Okay.
2: Kalau misalnya tiba-tiba dingin terus ada panas dingin. Ini kayak hari ini agak siang agak panas ya. Jadi itu udah pasti lah, itu udah pasti semua banyak orang yang tiba-tiba flu beres, nanti dingin lagi, flu lagi, panas lagi, flu lagi, dingin lagi, flu lagi gitu. Jadi tergantung juga kalau misalnya teman-teman pada rajin olahraga sih kemungkinan enggak ya. Enggak terlalu gimana banget.
1: Oke. Tapi kalau sakit kayak gitu tuh flu bisa enggak sih pakai pengobatan laser?
2: Ya enggak guna.
1: Enggak bisa ya.
2: Tidak tepat guna ya. Itu over kayaknya kebanyakan duit Mas Dodi kayaknya nih. Lagi kalau misalnya kebanyakan duit kayak aku lagi gak enak badan nih, laser aja deh. Enggak ngerti itu, enggak masuk ya BTW teman-teman. Okay. Jadi laser itu biasanya laser itu kan ngebakar ya. Jadi laser itu udah banyak sekali gunanya. Kalau kayak untuk kulit itu juga bisa. Tapi pada saat operasi itu juga ya. Jadi biasanya dia akan buat antara nyobek atau mampetin pembuluh darah itu sudah pakai laser sekarang. Jadi kalau dulu kan kita cuma pakai pisau, terus kita jepit pakai clamp yang kayak gunting, tapi depannya ujungnya kayak bisa buat mimpetin gitu, dia bisa diceklek. Kalau dulu banget itu pakai itu, kalau cuman sekarang itu sudah gampang. Jadi pada saat dia nyobek, dia pakai laser, otomatis pembuluh darah kita yang kecil-kecil itu otomatis akan nutup. Jadi pendarahan itu bisa dikurangi jauh banget ya. Jadi laser intinya adalah membakar. So kalau misalnya kita mau buat kulit di luar itu bisa buat kutil, misalnya ngilangin flek hitam, bekas jerawat dan segala macam, itu bisa treatment pakai laser, tapi tidak secepat itu hilang ya. Jadi kalau misalnya mau laser untuk ngerontokin bulu juga bisa ya, bulu kaki, bulu ketek lah segala macam bulu itu bisa ya. Kalau gundul sih jangan lah ya, ini kan mahkota ya, jadi nggak bisa kita pakai, tapi kalau misalnya mau itu bisa. Jadi dia bisa ngerontokin bulu, itu juga termasuknya laser. Jadi dia hitamnya rambut itu yang akan menyerap panas. Jadi hitam itu kan pada dasarnya nyerap panas ya. Jadi kalau kita di laser, itu kalau untuk ngerontokin bulu, dia biasanya karena ada hitam-hitamnya itu akan lebih makan panas daripada kulit sekitar. Tapi tetap aja prosesnya itu membakar. Jadi dia hanya membakar paling luar epidermis. Dan jadi gak bisa panas banget ya. Kalau panas banget itu nembus sampai ke dalam, wah itu kita sudah masuknya kena luka bakar. Makanya pada saat ngelaser itu juga pasti akan dilapisin satu lapisan cairan, kayak kalau teman-teman tahu USG itu kayak ada gel-gel dingin gitu, biasanya dikeluarin dari kulkas. Itu untuk mengurangi efek panasnya, karena itu memang panas banget. Jadi dia biasanya hanya akan ke epidermis saja, paling luar, dia akan ngerontokin yang di sana, kemudian manasin yang dermis bagian dalamnya sedikit lagi. Jadi kulit kita tuh sebenarnya kulit kita itu ada 5 layer, itu nggak cuma satu. Jadi kayak gini juga tetap 5 layer. Dia akan ngebakar epidermis doang, kemudian yang di dalamnya itu hanya akan sekedar dipanasin supaya kalau misalnya tujuannya adalah untuk mempercantik, menghilangkan flek dan segala macam. Jadi fleknya itu nanti yang bagian terluar itu akan dibakar. Yang dalamnya dipanasin supaya ada regenerasi. Kira-kira kayak gitu.
1: Okay.
2: Jadi kalau misalnya kita bahas sampai kayak pregnancy itu sampai kayak kehamilan, proses kehamilan misalnya teman-teman ada yang hamil terus duh. Aku kalau yang kemarin itu ceritanya ada di selangkangan ya. Memang rasanya kayak sedikit lebih dalam daripada kulit ini, tapi basically sama. Mau dimanapun lasernya itu nggak ada masalah ya, kecuali kalau untuk ngilangin tato. Kalau untuk ngilangin tato itu biasanya tidak disarankan pada saat kehamilan karena takutnya dari tinta dari tatonya itu nanti malah mungkin bisa masuk ke dalam dan mengganggu janin. Tapi kan ini kalau yang kemarin kasusnya yang aku dengar itu adalah selangkangan tuh menghitam ya. Biasa kalau wanita memang lagi hamil kan hormonal. Jadi memang kulitnya akan sedikit busik. Mungkin busik kali. Mungkin risih kali ya. Dulu tidak biru, sekarang jadi hitam gitu. Kemudian dia treatment lah laser untuk multihin. Itu bisa ya. Jadi meskipun sebenarnya kemungkinan nanti, itu aku juga gak paham ya. Masing-masing badan orang tuh beda. Apakah nanti setelah hamil dia akan lebih baik atau bisa memutih lagi atau enggak gitu. Karena tapi pada dasarnya wanita Asia itu memang area selangkangan itu pasti akan lebih hitam. Itu pasti. Memang itulah genetiknya itu susah banget. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas dari laser itu kemudian katanya lahirnya cacat. Entah itu fiksi atau bukan. Katanya anaknya lahirnya cacat, kemudian suaminya menyalahkan istrinya padahal enggak ada urusannya karena seperti yang tadi aku bilang. Laser itu hanya akan sampai epidermis sampai dermis doang, itu cuma dipanasin. Dan lasernya itu hanya akan ngebakar yang di kulit paling luar. Jadi ya nggak mungkin sampai bisa mengubah genetika bayi itu nggak mungkin ya. Jadi kalau ada cacat bawaan itu biasanya sudah dari genetika. Kalau kita dari genetika kita bahasnya apa? DNA lah. Kromosom teman-teman, kita belajar biologi lagi. Ada kromosom, kita punya 46 kromosom, 23 dari bapak, 23 dari ibu. 50-50 ya, 50-50. Kemudian ada satu nanti yang, jadi sebenarnya 22 yang bukan seks kromosom, ada 2 yang seks kromosom. Jadi ini yang menentukan kamu mau laki atau perempuan, gitu. XX atau XY. Gitu, nah itulah yang bisa. Mungkin ada perubahan dari DNA itu, ada mutasi atau gimana. Kadang-kadang kan 2 orang dikombine juga belum tentu anaknya lahir normal itu belum tentu ya. Gitu. Jadi masalahnya jauh lebih dalam daripada sekedar laser di kulit. Itu sudah dari dalam sel pada saat dia si sel telur dibuahi sama sel sperma, kemudian mulai membelah jadi baby, jadi bayi, itu masalahnya ada di sana gitu loh. Dan itu memang agak sulit dicek. Biasanya itu harus tes genetika. Dan itu biayanya memang di sini memang agak lumayan sih kalau yang kayak gitu. Jadi belum tentu semua orang bisa ngecek.
1: Ya. Nanti kita akan ulas lagi nih dok terkait dengan perawatan laser ya di masa kehamilan. Kalau tadi sih dari bahasan yang sudah disampaikan oleh dokter Dina sendiri, harusnya tidak ada kaitannya ya antara menggunakan laser dan juga tadi ada keluhan di salah satu akun gitu ya, bilang kalau ternyata setelah menggunakan perawatan laser anaknya lahir mengalami kekurangan. Cacat. Ya itu nggak ada kaitannya sebenarnya dok ya.
2: Nggak ada, nggak sampai sana.
1: Nanti kita akan ulas lagi deh teman berdua ya, stay tune terus aja. Kita mau ngomongin nih buat kamu ya yang cewek-cewek terutama yang suka perawatan pakai laser. Berarti cuannya banyak nih dok ya.
2: Amin, cuan buat kita semua, amin.
1: Stay tune terus ya, tetap di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam-malam.
1: Teman berdua nih berbicara terkait dengan perawatan ya, khususnya untuk para wanita nih banyak yang melakukan perawatan, termasuk juga perawatan menggunakan laser. Ya kalau mungkin di apa namanya di para lelaki gitu ya, mungkin hapus tato mungkin ya, atau ada juga yang menghilangkan jerawat dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau di pandanganku ya, ini menjadi suatu hal yang menarik sih. Kalau dari pandangan dokter ya, kalau laser ya otomatis dari segi medis ya. Kalau nah kalau aku nih beda lagi nih, cowok ya awam banget soal perawatan laser. Taunya kalau laser ya untuk alat berat ya, motong-motong alat berat, terus juga mungkin menamai apa, membersihkan karat dan lain sebagainya pakai laser gitu ya. Terus ada juga film-film yang ya menggunakan teknologi laser juga kita ngeliat gitu. Ada ini jadi yang dibayangkan nih terkait dengan itu gitu ya. Nah, ini menarik juga sebenarnya. Dok, nih kalau pandangan awam khususnya yang cowok-cowok ya, yang terkena tayangan-tayangan terkait dengan laser, kan kayaknya laser tuh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tuh berat, kayak motong besi mungkin ya. Terus ada film juga yang kalau pakai laser tuh bisa menimbulkan ledakan dan sebagainya. Tapi kalau di dunia medis sebenarnya laser tuh kayak gitu juga gak sih, Dok?
2: Anime aja sebenernya kayak gitu. Kok jadi si siapa namanya? Cyclops ya?
1: Iya, Cyclops. Itu jangan-jangan
2: benar ya, Cyclops.
1: Betul, ibu tadi yang lahirin anaknya katanya tadi punya kekurangan, ternyata dia Cyclops.
2: Enggak, dia kayaknya emang kena itu kali. Tahu.
1: Apa?
2: Enggak, tapi kalau misalnya kayak Cyclops itu kan itu lasernya dia emang gede banget ya. Jadi dua seukuran mata. Kalau ini kan sebenarnya memang laser memang kayak gitu ya. Jadi kalau besi itu kan kayak laser di mana sih tukangan gitu laser untuk motong. Kawat lah, kabel lah, apalah tali juga bisa ya. Kalau ya pokoknya segala macam yang harus dipotong ya. Nah, itu frekuensinya itu beda ya. Dengan yang dipakai untuk di kulit itu jelas beda. Kalau misalnya kita pakai yang laser di dunia pertukangan buat kulit itu udah kebakar semua kita itu. Tuh, soalnya memang laser sistemnya kan memang memanaskan ya, jadi emang kayak ngebakar gitu loh. Memang beda, makanya laser itu sebenarnya banyak sekali kegunaannya, sama kayak tadi aku bilang, termasuk untuk operasi. Jadi untuk kulit paling luar, epidermis itu biasanya memang kita pakai pisau. Memang kita pakai pisau dulu, diinsisi dulu kan, dipotong. Nah itu kan bagian dalamnya nanti masih ada layer lagi ya, selain kulit nanti masih ada otot, masih ada lemak dan segala macam masuk ke dalam. Jadi kulit, lemak, kemudian nanti baru kelihatan, mulai kelihatan ototnya. Dan mulai dari situ biasanya motongnya itu sudah pakai laser. Jadi dia biasanya kita ada pencetan di bawah di kaki, pakai kaki. Kaki pencet kayak pedal gas. Kayak pedal gas lah, cuma agak sedikit lebih lebar. Itu untuk kita ngaktifin si lasernya itu. Ya lasernya itu nanti untuk motong. Sistemnya sama kan? Jadi kayak untuk pertukangan juga.
1: Bentuknya memang gimana sih, Dok? Kalau laser medis nih yang di bayanganku ya, apakah itu lasernya kayak kita korek gas tuh yang nyalanya apa sih namanya, warnanya biru gitu, atau kayak solder mungkin ya. Jadi ada besi yang tahu-tahu dia menyala banget gitu loh. Sampai warnanya mungkin kuning atau oranye gitu. Oh, itu kayak bolpen.
2: Jadi kalau kita lihat pisau yang untuk motong itu kan pisau tapi lebih clamping ya. Kalau laser itu jadi model ujungnya tuh aku sampai nggak perhatiin karena saking udah tinggal motong doang. Tapi basically agak kayak bolpen, cuma agak pipih gitu.
1: Tapi
2: jadi itu dia nggak kelihatan memerah atau apa sih, enggak?
1: Enggak ya.
2: Karena memang frekuensinya beda ya. Jadi kalau memerah itu kan berarti ada sesuatu yang dipanaskan di situ, kayak besi gitu ya. Kalau ini kita pakai lasernya langsung. Tapi lasernya itu memang tidak sejauh Cyclops. Kalau Cyclops kan bisa sampai kagak ngerti sampai mana gitu ya. Itu jalan terus gitu. Tapi kalau ini memang tidak sejauh itu, tidak bisa sejauh itu gitu. Nggak bisa kalau kayak laser, ngomong laser lampu, itu kan dia bisa sampai jauh banget ya. Kalau ini sih memang enggak. Jadi pada saat motong pun bukan, kalau misalnya model lasernya kayak Cyclops, itu sebadan potong semua kayaknya. Gitu ya. Jadi memang dia lebih kecil, jauh lebih kecil daripada Cyclops.
1: Terus ini, Dok, kalau kita lihat juga kan ya, mungkin di cuplikan video gitu ya, kalau orang lagi perawatan pakai laser kan tuh ada kayak merah-merahnya titik terus toto kayak ya, kayak foto cepret. Kalau yang warna merah itu bukan lasernya kan dok, itu cuma kayak penanda aja bahwa titiknya akan ditembak ke situ kan.
2: Betul. Jadi kita ada titik, kalau yang untuk itu kan memang lasernya tembak. Kalau yang untuk laser motong itu ya memang sebenarnya laser ya tembak semua sih intinya. Cuma kalau itu mungkin lebih pendek, dia ada penyalurnya di depan ya kalau untuk yang operasi gitu. Itu beda lagi memang. Modelnya tidak laser tembak. Kalau itu kan benar-benar kayak alat USG itu sih, jebret gitu. Jadi memang dipencet kayak tembak, tembak benar-benar tembak. Jadi kita ada layar apa ada lampu lasernya itu loh sebenarnya. Lampu itu memang namanya dinamain laser juga sih ya. Jadi lampu laser sih merah terus habis itu dijebret-jebret. Nanti kalau jadi kalau pada saat ditembakin sih dia warnanya kuning ya. Kuning putih kayak putih tulang gitu loh untuk pada saat menyentuh kena sini, kena kulit gitu.
1: Nah, lasernya kayak gitu. Untuk alat lasernya sendiri sebenarnya memiliki apa sih pancaran kayak mungkin kayak radiasi

0: udah di atas, ini masih di bawah banget gitu. Cyclops udah kalau Cyclops mungkin bisa sampai bulan kali ya. Kita mah kagak. Enggak nyampe. Jadi benar-benar dari ujung tembakan itu paling satu senti. Itu dan hanya bisa ke epidermis. Ke dermisnya sendiri dia hanya memanaskan. Jadi begitu di menyentuh jaraknya cuma sampai kulit doang. Dan dia nggak bisa nembus lebih dari itu. Jadi memang lasernya juga tidak, bukan yang berkekuatan tinggi. Jadi bener-bener ringannya pakai banget lah. Jadi jangan kayak bayangin Cyclops. Bahkan untuk motong besi aja kagak bisa ya, okay, itu. Okay. Terlalu lemes ya. Karena memang tujuannya bukan untuk memotong ya. Tujuannya bukan untuk memotong. Dia hanya menghancurkan yang ada di sini. Jadi kalau misalnya mungkin kayak teman-teman kalau misalnya ada yang puber dan jerawatnya parah banget, itu biasanya ke dokter kulit kan. Nah, ke dokter kulit, kulitnya sebenarnya pakai obat itu dirusak ya. Sampai merah-merah banget loh. Kalau misalnya teman-teman yang pernah treatment ya. Jadi itu jerawatnya itu pada saat dikelupas itu sampai merah sekali kulitnya. Nah, itu sedang proses regenerasi. Jadi sebenarnya kita menghancurkan kulit yang luar itu untuk merangsang pertumbuhan kulit yang baru, gitu. Yang kedepannya kulit baru ya jelas tidak ada fleknya, karena kan belum, nggak ada bekas jerawat di situ. Atau biasanya kalau sudah lansia itu kan juga bisa kena flek ya. Jadi muka kita itu semakin kena sinar matahari, kalau misalnya kita nggak ada proteksi, itu dia akan lebih gampang ada flek-flek hitam di sini. Kayak apa sih? Oh, kalau lihat mbah-mbah itu kan suka ada yang lihat di sini ada hitam-hitamnya gitu. Itu flek itu bisa dihilangin dengan laser. Kalau fleknya juga nggak terlalu tebel. Kalau fleknya udah tebel ya memang agak sulit pakai laser juga. Jadi seringan itu laser, dia nggak akan bisa nembus sampai kemana-mana pun. Kalau misalnya bisa nembus, ya sebenarnya luka sih. Itu jadi luka bakar itu. Gitu.
1: Tapi dok, nih kalau dari segi medis ya, dalam artian mereka-mereka yang membuka jasa perawatan menggunakan laser, ini juga ada nggak sih sebenarnya metode atau mungkin apa namanya tahapan yang memang dilalui, yaitu mengisi daftar di mana atau mengisi data lagi hamil atau enggak nih untuk cewek itu, ada kayak gitunya juga nggak sih, ketentuan
0: biasanya
1: gitu?
0: Biasanya ditanyain. Itu pasti akan ditanyain. Jadi teman-teman kalau misalnya yang hamil dan pengen perawatan, itu harus banget ngomong bahwa posisi saya sekarang sedang mengandung berapa. Kemudian mengandung berapa minggu gitu ya. Biasanya kan ada berapa minggu. Kemudian juga dikasih tahu. Biasanya itu kan karena hormonal ya. Ada sesuatu apa enggak gitu. Ataukah memang kehamilannya normal gitu. Jadi memang sebenarnya ada banyak treatment ya, karena bukan karena lasernya, tapi karena treatment yang lain gitu. Kulit itu kan tidak semua bisa diselesaikan dengan laser. Biasanya dia masih harus ada treatment dengan obat tambahan, obat apakah obat oles, apakah obat minum gitu. Nah, itu yang nanti perlu dipertimbangkan. Lasernya sih, kalau menghilangkan tato itu nggak boleh sama sekali ya. Takutnya tintanya itu loh, dari tatonya itu loh. Tinta dari tato itu kan ditanamkan di dalam kulit ya. Nah, itu pada saat di laser apakah nanti dia malah bisa jadi nyebar. Takutnya kayak gitu. Jadi biasanya akan dipospon, di hold dulu, di setep dulu nanti, di treatmentnya nanti setelah melahirkan gitu. Kan lebih aman. Itu kalau menghilangkan tato. Yang rata wanita di Indonesia yang gak ada yang pakai. Rata sih tidak pakai tato ya. Jadi itu biasanya udah out of discussion. Tapi kalau misalnya mau treatment untuk mempercantik diri di masa kehamilan, itu memang selalu harus bilang. Dan sebisa mungkin ke tempat treatment yang memang ada dokternya ya. Jadi jadi udah tahu gitu loh. Oh, kalau udah lagi hamil, ini biasanya kan obat itu kan selalu ada indikasi dan kontraindikasi ya. Jadi kontraindikasinya itu apakah pregnancy, kehamilan, itu kan juga pasti ada. Ada banyak sekali obat-obat yang memang tidak bisa dikonsumsi pada saat hamil. Jadi masalahnya bukan di lasernya, tapi di treatment selain laser gitu. Karena kan kulitnya nggak tahu kak, dan kulitnya berapa, apakah bisa cuma pakai laser, atau untuk mencapai target kulit, bentuk, rupa kulit yang diinginkan itu kan belum tentu hanya pakai laser, dia harus pakai obat atau treatment lain, obat oles atau segala macam. Nah, itu harus banget ngomong lagi hamil, atau misalnya ada alergi.

0: juga perlu dikasih tahu gitu. Pasti harus ngomong kok.
1: Oke. Dan pastinya juga kalau tempat-tempat pembuka jasa lagi yang membuka jasa perawatan menggunakan laser juga kalau tahu terkait dengan rekam jejak si apa sih namanya klien, terus juga lagi hamil ya otomatis nanti akan ada kayak mungkin disarankan dulu untuk konsultasi ke dokter kandungannya dan lain sebagainya, kan ada kayak gitunya juga.
0: Betul,
1: pasti ya.
0: Pasti itu pasti ada kok, pasti ada. Dan lagi pula ya, tapi kalau misalnya hamilnya masih muda kadang-kadang suka nggak kelihatan ya. Jadi memang perlu didisclose sih, memang harus dikasih tahu. Itu pasti akan ada baiknya ya, karena sekarang itu banyak sekali, malah bukan banyak sekali, tapi tempat-tempat perawatan kulit yang nggak ada dokternya. Biasa juga masih ada yang perawatan kayak untuk mutihin kulit, tapi disuntik, katanya disuntik vitamin apa gitu, supaya jadi putih. Nah, itu yang bahaya kalau misalnya nggak ada dokternya. Biasanya bisa datang ke rumah dan lain sebagainya. Itu memang teman-teman semua ya, tentu saja harus hati-hati ya. Terutama, jadi yang di sini masalahnya untuk skincare treatment atau treatment untuk mempercantik diri itu bukan masalah di lasernya, tapi di obat yang dipakai selain laser, obat koles juga harus ngomong, harus aman untuk kehamilan itu sudah pasti obat oles, apalagi obat makan, gitu, apalagi obat suntik, suntik makan itu jauh lebih harus lebih hati-hati. Kalau misalnya obat oles sih mungkin dia nggak akan gimana banget ya, selama yang bahan-bahannya dipakai netral. Tapi kalau misalnya ada obat keras di situ, itu juga harus banget dengan dokter ya. Soalnya aku maksudnya tahu juga ada beberapa yang menyediakan jasa mutihin kulit, tapi bukan dokter, dan itu ada yang suntik juga itu, ada yang oles juga ada. Nah itu yang justru harus hati-hati, itu memang harus hati-hati. Ada banyak yang mendingan nggak usah dilakukan dulu, karena bisa sebenarnya bukan bikin anaknya cacat ya, tapi mengganggu perkembangan janin terutama. Jadi belum tentu cacat, maksudnya gini, kalau bayinya lahir mikrosefali misalnya, itu biasanya genetika. Jadi bukan sesuatu yang obat oles, obat suntik, obat makan bisa mengubah itu. Paham di sini ya, misalnya dari rangka mikrosefali itu adalah lingkar kepalanya tuh kecil, jadi kalau ngeliat kepala bayi itu dia lingkar kepalanya itu lebih kecil daripada yang seharusnya. Nah itu genetika tuh. Kemudian misalnya maksudnya bayinya meninggal dalam rahim, saya pada saat dilahirkan dia udah meninggal dulu, itu kemungkinan genetika. Itu apakah tidak ada kaki, apakah lainnya, tinggi badan lah, ya itu semua genetika. Jadi memang itu harus dipisahkan. Nah kalau teman-teman bingung, itu jangan langsung ke Google, jangan langsung nyalahin, jangan langsung ini itu ya, tapi baiknya memang tanya ke dokter dulu, kok bisa saya ada treatment ini, apakah ini mengganggu. Ya memang itu harus ditanya dulu. Dan kalau misalnya udah kejadian ya, jangan sembarangan nyalahin ibu sih biasanya ya. Kita lihat dulu masalahnya apa, itu memang genetika atau memang karena terganggu perkembangannya karena melakukan treatment yang tadi, yang terutama suntik, minum ataupun ada obat olesnya gitu. Misalnya untuk mutihin kulit itu mungkin agak riskan, bisa mungkin berpengaruh ke janin gitu. Jadi harus tahu dulu mana yang genetika, mana yang memang keganggu karena perawatan yang tadi gitu. Nah kalau laser itu nggak ada masalah selama pure laser ya.
1: Karena ini, tadi juga sempat diterangkan sama dokter Lina sendiri bahwa kulit kita ini ternyata ada kurang lebih 5 layer gitu ya. Terus laser itu hanya di permukaannya aja, jadi nggak sampai ke dalam. Kalau sampai ke dalam tuh berarti udah kayak rasanya pasti akan kayak kebakar gitu ya.
0: Betul, bukan rasa lagi, itu udah pasti kebakar. Bukan rasa lagi ya, emang pasti kebakar itu. Itu jadinya akan melepuh dan lain sebagainya. Kayak kita kalau kita kebakar, ya keselumut aja. Keselumut, misalnya panci panas banget nget. Keselumut udah pasti kebakar dan kita ujung akhirnya melepuh dan lain sebagainya gitu.
1: Jadi bukan perawatan lasernya yang jadi masalah, mungkin ada faktor lain ya, bisa jadi mengkonsumsi genetika. Obat dulu, genetika dan lain sebagainya. Kalau di laser sakit nih di area tertentu, pakai apa sih namanya, minum obat yang biar nggak sakit gitu kali ya. Nah itu yang ngaruh itu mungkin bisa dari sana ya. Karena tadi kalau dijelaskan sama Dr. Ina, yang justru yang bahaya adalah obat yang disuntik dan juga dimakan ya. Itu yang
0: obat oles bahaya. Juga ngaruh ya.
1: Oh, itu ngaruh juga.
0: Obat olesnya tergantung. Masalahnya tergantung obat olesnya itu apa gitu. Isi obatnya itu loh. Kan ada banyak sekali obat-obat yang memang bukan untuk ibu hamil. Jadi kehamilan itu tidak boleh. Itu ada. Ada banyak sekali obat-obat yang memang pada saat hamil itu tidak boleh dikonsumsi, itu ada.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi baiknya kalau mau melakukan treatment seperti itu ya konsultasi dulu dengan dokter. Itu udah harus banget gitu.
1: Oke. Walaupun mungkin ada juga pandangan di masyarakat, biasanya nih kalau lagi hamil nih biasanya cewek tuh bisa kelihatan nih. Ini anaknya kan cowok atau cewek dari ibunya. Ibunya kalau makin kucel katanya cowok. Kayak gitu ya. Oke, tapi kan
0: tapi beneran ada yang kayak gitu enggak?
1: Iya, ada kayak gitu yang nih kamu waktu hamil kelihatan kucel ya, anaknya mesti cowok. Ada kayak gitu juga tuh, entah beneran entah enggak ya.
0: Kalau beneran sih seru juga, bisa tebak-tebakan.
1: Bisa tebak-tebakan ya. Oke. Tapi kalau masalah kehamilan terus nanti anaknya amit-amit ya, mohon maaf, mungkin ada kekurangan itu faktor genetik ya, kalaupun mungkin kalau faktor luar ya mungkin kayak ada radiasi mungkin dari luar gitu ya. Ada
0: radiasi
1: hal-hal lain gitu ya.
0: Itu agak sulit ya, kecuali amit-amit kita ada bom atom gitu ya, itu sudah pasti kita semua udah pasti gitu. Dan kalau pernah teman-teman mau ngecek, ada beberapa daerah di dunia yang memang kena imbasnya dari radiasi itu.
1: Oke.
0: Anak-anaknya itu lahir. Wait. Aku pernah baca itu kalau nggak salah di Vietnam. Itu masih ada. Jadi satu kampung memang anaknya terlahir cacat.
1: Oke.
0: Tapi itu genetika ya. Kenapa? Karena radiasi. Kenapa radiasi bisa nembus? Laser itu bukan radiasi. Dia radiate benar. Dia radiate memang. Tapi tidak sampai kalau radiasi itu. Teman-teman bisa ngebayangin X-ray. X-ray itu kita ditebas sama radiasi ya.
1: Oke.
0: Jadi sampai bisa ke foto gitu. Itu radiasi. Jadi nembus benar-benar badan ya. Dia hanya akan kehalang benar-benar padat seperti tulang gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat hasil X-ray, itu paru-paru harusnya jernih ya. Dia cuma kelihatan agak sedikit kayak ada semburat-semburat gimana gitu. Tapi pada saat ngefoto tulang rusuk itu, wah udah kelihatan banget tuh. Putih langsung warnanya. Nah itu memang itulah radiasi seperti itu. Kalau laser itu gak sampai radiasi, karena kalau radiasi kepotong lah kita. Itu luka loh jadinya. Jadi kalau laser itu tidak akan sampai radiasi. Cyclops aja begitu lepas kacamata. Lasernya itu kan radiasi. Ya itulah kayak gitu teman-teman. Jadi dia hanya akan nembak dan memang jaraknya cukup jauh, dan begitu dia kehantam pohon misalnya pada saat dulu Cyclops kecil itu kan, pada saat dia masih belum bisa ngontrol, nah pohonnya meledak. Sebenarnya itu bisa kayak sedikit bayang, cuma kita masih belum punya alat yang sampai kayak gitu ya, memang agak serem sih. Tapi laser apakah nanti satu saat bisa meledakkan pohon, aku masih belum tahu ya, itu mungkin militer dan aku tidak expert di sana. Tapi memang laser itu kalau yang seperti itu memang dia membakar, tapi apakah sampai radiasi? Tidak. Jadi kalau bedanya dengan X-ray, jadi X-ray kalau sekalian pengetahuan teman-teman ya, kalau misalnya X-ray kita tuh mau setahun mau 100 kali X-ray itu nggak apa-apa karena radiasinya sangat minimal sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman udah mau CT scan itu maksimal 1 tahun 5 kali. CT scan itu juga radiasi ya BTW teman-teman. Itu juga radiasi untuk ngefoto. Ngefoto kita benar-benar satu badan. Dan itu radiasinya memang agak besar. Karena ngefotonya agak lama. Kalau X-ray dia hanya foto jepret. Sekali nembus gitu. Gitu. Tapi kalau CT scan itu maksimal 5 kali. Dalam 1 tahun itu maksimal banget lah. Kalau bisa sih 1-2 kali aja. Tapi 5 kali itu masih bisa in case. Penyakitnya agak sulit disembuhkan ya, gitu.
1: Oke. Dan itu kan
0: bedanya pakai... kalau laser itu, kalau radiasi dia biasanya seluruh badan gitu ya, Phil ya. Jadi area yang di cover banyak, tapi kalau laser biasanya dia akan pinpoint.
1: Oke.
0: Gitu, pinpoint. Jadi nggak bakal sampai radiasi kemudian mengubah, nggak. Laser itu membakar. Jadi kalau dia mengubah, dia matiin sekalian, dibakar sekalian. Gitu. Udah nggak sih? Itu karena laser itu panas ya. Kalau ini radiasi dia benar-benar hanya nembus badan aja. Dan jadi gunanya untuk foto itu dipakai. Ada hasilnya, ada hasil foto tembusan jepretannya gitu. Okay. Memang situasinya seperti itu. Yeah. Ini buat teman-teman yang belajar radiologi mungkin akan lebih pinter ngejelasin kalau kalau aku agak-agak gimana. Okay. Kayak gitu.
1: Ya. Ini. Apalagi aku dok kagak ngerti sama sekali.
0: Tapi kalau laser mau mengubah itu ngebakar ya, malah menghancurkan sisan ya. Itu memang laser gitu ya. Okay. Jadi kalau untuk operasi dia bisa mimpetin pembuluh darah sekalian. Karena dia pinpoint ya. Sekali lagi pinpoint dia hanya ke satu titik itu aja. Satu titik itu aja. Jadi pada saat, jadi dia nggak bisa sampai nembus seperti radiasi itu tidak bisa. Seperti radiasi itu kan gimana sih, kayak itu namanya apa ya, kok aku sampai lupa, sampai saking ngobrol sampai hilang kata-katanya. Tapi intinya kalau laser itu dia nggak bisa nembus sampai gimana banget, kecuali memang dikencengin lagi frekuensinya, digedein lagi lasernya gitu. Itu nanti kemungkinan dia bisa nembus, sama seperti yang dipakai di pertukangan. Itu kan lasernya sampai bisa ya, kalau kita kena itu kan sampai ada warning ya, nggak boleh ada tangan, karena begitu ada tangan dia nembus bener-bener sih, bolong kayaknya, karena besi aja dia bisa potong setebel apa gitu. Jadi kan bisa kelihatan ya, dia untuk motong besi yang berapa tebal, yaitu besi aja yang padat seperti itu dipotong sampai berapa senti, apa kabar kalau ke kita doang. Ya kita kan nggak sepadat besi gitu. Ya memang bisa diukur, dan itu bukan sebenarnya radiasi juga sih hitungannya kalau dalam bahasa ya, tapi nggak sampai kayak gitu, bisa diatur.
1: Oke. Artinya dok, kalau kita sedang dalam masa kehamilan untuk perawatan laser ya, itu tidak jadi masalah ya, dan semua apa sih jenis perawatan laser harusnya nggak apa-apa juga, atau ya khusus untuk yang untuk muka aja yang aman gitu.
0: Untuk menghilangkan tato sekali lagi tidak boleh ya, selama hamil. Takutnya bukan dari lasernya tapi dari tintanya. Ya buat teman-teman yang mau ngilangin tato, nanti dululah habis melahirkan aja, barangkali ada ya yang punya tato. Tapi kalau misalnya treatment laser itu laser tok, ya itu mau di mana aja nggak apa-apa. Mau di selangkangan, mau diputihin juga boleh, selama dompet mengizinkan, karena semua itu tidak di cover BPJS.
1: Oke.
0: Okay. Itu bukan treatment yang harus ya. Jadi dia sebenarnya masuk ke plastik, apa sih namanya, plastik surgery gitulah, operasi plastik gitu ya. Itu kan termasuk untuk estetika, segala sesuatu yang untuk estetika itu tidak di cover BPJS. Jadi selama dompet Anda mengizinkan, lakukan aja, dengan catatan konsultasi dulu sama dokter ya. Jangan ujuk-ujuk langsung melakukan gitu aja, mana lasernya bukan sama dokter lagi. Kalau misalnya bisa lasernya sama dokter aja ya, jadi itu akan lebih aman juga. Tapi biasanya karena sama dokter, dia prosesnya akan jauh lebih lama, karena ya lebih hati-hati juga sih. Gak akan segitunya sepanas laser itu sebenarnya sakit ya teman-teman, karena memang itu emang panas ya, sekali lagi dia membakar. Jadi kalau laser treatment itu baiknya sih dilakukan sama dokter juga gitu. Pergi ke apa sih, skin treatment, treatment center yang memang ada dokternya, itu tetap lebih aman, dan harus didisclose kalau dia sedang hamil. In case ada butuh obat lain gitu. Kadang-kadang untuk laser yang coveragenya satu muka itu biasanya areanya, coverage area yang mau dilaser itu cukup besar, biasanya dia perlu di anestesi dulu, lokal. Anestesi lokal biasanya. Nah itu obat oles. Nah itu kan juga harus cek dulu. Itu belum tentu bisa itu ibu hamil gitu. Jadi maksudnya sekali tembak ya. Jadi kalau untuk kulit biasa itu dia biasanya titiknya akan kecil sekali. Mungkin basically kayak 5 mili kali ya. 5 mili doang, cetuk-cetuk gitu ya. Tapi kalau misalnya coverage areanya segini, misalnya setangan, gini ya, itu kan panas banget ya.
1: Okay.
0: Misalnya. Ini harus di anestesi dulu biasanya, anestesi lokal dulu. Kalau enggak sakitnya pakai banget itu. Gitu. Jadi, nah kalau ada obatnya yang harus dioleskan, dimakan, disuntik, itu udah pasti harus ngomong dulu, boleh enggak ibu hamil. Belum tentu boleh sih, kemungkinan sih enggak boleh.
1: Okay.
0: Kemungkinan kalau untuk treatment yang seperti itu akan disarankan setelah melahirkan. Gitu. Takutnya ngebahayain janin.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Nah, artinya ada alternatif lain nggak sih dok untuk ibu hamil atau yang lagi dalam masa kehamilan gitu untuk perawatan selain laser ada nggak sih?
0: Perawatan sih kalau kulit selain laser kayaknya sih lebih baik tidak dilakukan saat hamil.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya itu kontraindikasi. Ya, biasanya nggak bakal boleh dikasih nggak gitu.
1: Mm-hmm.
0: Misal operasi plastik.
1: Oke.
0: Okay. Suntik, botox misalnya. Itu kan perawatan juga ya. Mm-hmm. Kan ada nih orang-orang yang takut, bukan takut, itu gak apa-apa ya. Teman-teman itu gak apa-apa sama sekali. Mm-hmm. Itu badan-badan kalian, hak-hak kalian untuk merawat mau kayak gimana, terserah ya. Kan biasanya ada yang dibotox di sini, kemudian di sini dikencengin nih, biar gak ngelambir gini. Kantong mata digunting, maksudnya. Itu kan biasanya udah ada kantong, nanti dikencengin lagi kulitnya. Semua operasi plastik kemungkinan harus dilakukan nanti setelah melahirkan. Gak bakal boleh karena ada anestesi, jangan lupa itu juga operasi. Operasinya itu bukan sesuatu yang kayak laser. Kalau laser kan cuma cetuk-cetuk ditembakin dan hanya di kulit aja, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya operasi plastik, jelas tidak boleh. Suntik botox, enggak.
1: Oke.
0: Okay. Suntik putih, dulu itu apalagi. Itu malah suntik putih baiknya enggak ya. Soalnya gak jelas. Itu gak jelas obatnya apa loh. Biasanya yang bisa suntik putih itu yang non medis ya. Biasanya treatmentnya biasanya door to door tuh. Biasanya bisa dipanggil sampai ke rumah.
1: Okay.
0: Itu saya pernah tahu tuh kayak gitu. Nah itu baiknya tidak sama sekali. Karena takutnya karsinogenik juga itu. Bahannya gak tahu apa. Gitu. Kalau di dunia medis gak ada untuk memutihin yang bisa sekali suntik langsung jadi putih, gak ada, simsalabim banget itu, okay. gak ada.
1: Dan memang kalau suntik putih itu kabarnya juga ada rentan waktunya berapa bulan, habis itu nanti hilang lagi gitu. Ya, okay.
0: Ya justru itu, makanya itu kulit itu kita sudah dikasih sama Tuhan, emang warnanya begitu, itu genetika ya teman-teman, itu genetika. Jadi kalau bapaknya sawo matang, ibunya sawo matang, ya kamu belum tentu jadi putih ya.
1: Oke. Okay.
0: Misalnya pun kamu berhijab buat cewek ya. Kalau cowok sih mungkin agak susah, mana panasan mulu lagi. Makin hitam yang ada biasanya kalau cowok. Kalau cewek itu kan bisa berhijab kemudian di rumah terus misalnya, di dalam gedung terus, ya kemungkinan dia bisa putih. Putih sedikit gitu.
1: Okay.
0: Agak sedikit lebih putih, tapi enggak bakal bisa sampai kayak orang Korea yang putihnya mulusnya, putih bener-bener putih tinggi. Apalagi kayak jadi bule, enggak ada. Pada dasarnya nggak ada, dan sebenarnya kita harus lebih bersyukur kita punya sedikit warna di sini. Sebenarnya kita harus lebih bersyukur karena kemungkinan untuk kena kanker kulit buat kita itu lebih kecil daripada orang-orang yang kulitnya putih kayak bule itu. Justru mereka nggak punya protektor, jadi kena panas ya mereka bisa tiba-tiba kena kanker kulit. Mereka justru harus lebih pakai sunscreen gitu-gitu. Kalau kita dibakar mau sampai gimana juga enggak, jarang banget sampai ada orang yang bisa kena kanker tuh, memang dikit tuh jarang, dan itu adalah proteksi dari warna kulit yang agak cukup-cukup itu. Gitu.
1: Okay. Itu dia harus ya. Oke, bersyukur tuh ya. Apalagi juga banyak yang bilang nih kalau kita yang apa sih namanya sawo mateng ya di luar negeri tuh justru ini banget loh, dilihat banget loh.
0: Eksotik. Iya betul.
1: Lihatnya emang sana beda lagi ya.
0: Biasa rumput tetangga lebih hijau ya.
1: Iya betul. Ini dilihatnya nggak di zoom sih dok. Kalau di zoom tuh kelihatan tuh yang putih-putih tuh sebenarnya nggak putih-putih banget, tapi kadang ada kayak apa ya, kalau aku bilang sih kayak beruntus-beruntus titik-titik hitam gitu.
0: Iya betul. Itu. Biasanya ada beruntus-beruntus ya, kayak ada titik-titiknya entah di mana itu pasti ada. Dia nggak mulus banget. yang mulus banget itu yang di Korea ya, yang di drama-drama itu. Tapi kan ya namanya juga diedit ya.
1: Betul.
0: Aku juga diedit bisa nih, nggak ada pori-pori besar sama
1: sekali. Itu belum matiin filter effect itu. Kalau dimatiin mungkin kelihatan.
0: Iya betul. Nah itu dia. Mana kan ada make up, jangan lupa.
1: Betul ya. Oke dok, terima kasih nih bahasan terkait dengan perawatan laser di masa kehamilan. Seharusnya ya, kalau ini kan tadi bahasanya muncul karena ada satu apa namanya, ada kasus gitu yang muncul di sosmed bahwa ada yang mengeluh bahwa abis perawatan laser tahu-tahu anak yang dilahirkan nih ada kekurangan nih ya, gara-gara perawatannya laser. Padahal enggak ya, kalau tadi dari penjelasannya dokter Lina kan itu cuma di permukaan kulit aja dan seharusnya nggak berdampak kepada si janin ya.
0: Aturan memang nggak gitu. Bakal karena dia cuma di kulit luar, jadi dia nggak bakal mengakibatkan apapun.
1: Oke.
0: Okay. Kalau laser tok, yang jadi masalah adalah obat oles, obat makan, sama obat yang disuntikin ke badan kita. Nah itu yang itu harus diperhatiin teman-teman.
1: Ya. Kalau aku, kalau kata aku sih ya, daripada perawatan laser mending ditabung tuh buat biaya bersalin.
0: Iya betul, sekarang bersalin BTW kagak di cover BPJS ya.
1: Tuh kan pusing enggak tuh. Aduh, udah gitu nanti mikir popok ya. Itu
0: dia betul.
1: Jangan salah ya, kalau susunya enggak susu sambung ya, lebih pusing lagi.
0: Susu sambung pusing lagi.
1: Jadi enggak apa-apa lah, 1 tahun ya enggak 1 tahun, 9 bulan 10 hari tuh kasarannya nabung dulu dah ya, daripada buat perawatan. Dekil-dekil dikit enggak apa-apa ya. Yang protes ya, juga
0: yang penting suaminya nggak boleh protes. Yang penting suaminya nggak protes dan jajan aja. Jadi memang komitmen ya, saling komitmen antara suami istri. Maksudnya planningnya mau kayak gimana? Apakah pada saat hamil masih mau ada spending lain atau kayak Mas Rudy bilang mau nabung gitu? Jadi nanti pada saat anaknya lahiran sudah ada dananya, kemudian buat beli. Ya itu baru popok ya, belum baju itu bayi ya, kecil itu cepat sekali bertumbuh ya.
1: Okay.
0: Jadi baju itu yang dibeli itu cuma ya 1 bulan kayaknya, habis itu bulan depan kudu beli lagi, karena dia berkembang kan, dia kan nggak mungkin seukuran itu terus gitu. Nah itu bajunya banyak banget, popoknya belum, terus bibnya belum, tuh ponakan aku, aduh aku ngeliatnya, wah buset, bajunya itu udah jauh lebih banyak dari saya, ya gimana ya mau dia berkembang ya.
1: Okay.
0: Kayaknya sebulan ini baru 20 cm, besok udah jadi 25 cm panjangnya. Iya. Udah jadi 30, kok kekecilan, sorry. Nah, bayi lahir kan 50, sorry. 50 tahu-tahu udah belum baru berapa bulan udah jadi 100. Bagaimana enggak beli baju coba? Ya, itu komitmen masing-masing sama suami istri ya.
1: Oke. Okay. Ya itulah mengapa para wanita kalau udah melahirkan ya terlihat berbeda. Karena biaya perawatan dulu udah pindah. Aduh.
0: Betul. Kadang seperti itu. Jadi memang harus di, memang kalau di in this economy with this kind of government ya kan, ya semua harus di planning. Apakah saatnya sudah tepat untuk punya anak sekarang, atau masih mau ditabung, atau lebih ingin mempercantik diri, atau kayak gimana? Sampai pada saat financially good, baru mau punya anak, itu juga kan nggak apa-apa.
1: Okay.
0: Itu juga nggak apa-apa. Jadi memang harus dipikirkan ya, in this economy, in with this kind of government gitu kan. Aduh, kau harus pakai bahasa Inggris biar kagak.
1: Oke. Terima kasih nih dokter Arvina udah gabung ya, kasih informasi juga penting nih terkait dengan perawatan laser dan juga masa kehamilan nih dok. Ya, selamat beraktivitas kembali dok.
0: Ya, selamat malam.
1: Okay, itu dia teman berdua ya obrolan kita di kesempatan malam hari ini bersama dokter Alvelina Sugianto MD ya. Buat yang tidak ngikutin dari awal bisa ikutin lagi ya siaran ulangnya di rri.co.id terkait dengan perawatan laser di masa kehamilan.

0: 081-327-312-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa pikisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan terapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Dilestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Broker atau teman terbaik kamu nih bersama Kedua Dividian di kesempatan kali ini. Ya, aku juga lagi nonton, lagi siaran, lagi live juga di TikToknya Pro 2 ya. Jadi buat kalian yang ingin ngobrol bersama aku silakan aja mampir di TikToknya Pro 2 yaitu di @RRIPro2PWT atau di Pro 2 FM Purwokerto ya. Bahas apa sih, bahas malam yang dingin ya. Aku tuh kadang dilema gitu loh, mengangkat satu tema tapi kadang tema hanya pemanis ya, obrolannya gak tahu kemana ya gak. Tapi kalau gak ngangkat tema, bingung kita memulai obrolan ya. Bah, itu tuh ya, ibarat kata kita lagi mendekati sang idaman. Bah, semua-semua jadi bingung ya. Aku lupa lagi nih, gamut. Nonton bola dulu ya, ada. Pokoknya multitasking lah malam ini, nonton bola iya ya, siaran iya, bah. Lagi live juga iya. Nah, buat yang ingin gabung juga ya, silakan bisa gabung di 081-327-312222 ya. Ngomongin apa sih ya? Ngomongin terkait dengan biarlah malam ini yang dingin ya, tapi hati kamu jangan. Iya, itu ya, kerendahan hati, humble. Kita akan bahas itu ya, stay tune terus sampai nanti di jam 11 malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua malam ini bahasnya terkait dengan tanggal tua ya. Kalau tanggal tua tuh apa sih yang perlu kalian irit ya? Apakah dari segi uangnya? Ya pasti itu ya. Cuma kan banyak nih hal-hal lain yang membutuhkan uang ya. Semisal kayak makan, jajan, bensin ya. Apalagi kuota ya. Sekarang kan kuota penting tuh ya. Atau juga perawatan tubuh ya. Nah ini nih ada yang perlu diirit ya nggak? Karena tanggalnya tanggal tua, masih lama, masih seminggu lagi. Bah, suwe. Nah, aku ingin tahu nih, silakan ya buat kalian yang ingin gabung untuk bahas itu semua. Terkait dengan tanggal tua apa nih yang perlu diirit ya. Kalau teman kita si Hilda katanya pengeluaran makan nih kak ya. Diirit aja. Wow, yang tadinya jor-joran ya beli makan yang penting enak. Waduh, kalau sekarang kagak nih, yang penting kenyang. Beda loh antara yang penting enak dan yang penting kenyang ya. Kalau yang penting enak tuh harga tuh tidak jadi masalah ya. Tapi kalau yang penting kenyang tuh, waduh, yang penting porsinya banyak mah, harganya seirit mungkin. Ya. Terus juga kanan nih katanya yang perlu diirit adalah bensin ya. Usahakan ya tidak pakai motor kalau enggak perlu katanya gitu. Tapi beli apa sih namanya? Beli kuota aja ya ke konter depan. Yang jalan paling cuma 100 meter pakai motor, ya. Alasannya ya karena perlu pakai motor. Kayak gitu banget ya. Terus juga ada yang baru nih, ada Bunda 3A ya, katanya salam kenal aja dari Purbalingga. Oke siap, Purbalingga dingin kan nih malam ini ya. Ya, mana lagi nih? Oh, ada yang gabung lewat WhatsApp-nya Pro 2. Nanti bakal aku baca juga ya yang gabung lewat WhatsApp-nya Pro 2. Kita bahas terkait dengan hal yang perlu diirit. Berhubung lagi tanggal tua.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Sebastian.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah

0: malam.
1: Oke, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, bahas terkait dengan tanggal tua nih, apa sih yang perlu diirit ya. Banyak nih teman kita yang gabung. Ya, tenang aja. Ya, buat yang ikutan gabung di live TikToknya Pro 2, bahasan kita kagak berat-berat amat kok ya, banyak plesetan yang terjadi. Soalnya di situ memang ada ininya, ada beang kerok yang suka kasih plesetan-plesetan ya. Jadi ya udah, kita ikutin aja mau dia apa. Oke, tadi kalau kata Hilda yang diirit adalah makanan ya, makanannya diirit nih. Kalau kata Kanan yang diirit adalah uang bensinnya. Tuh ya, kemana-mana jangan jangan naik kendaraan, kalau deket ya melaku ya. Itu juga ada Bunda 3A nih, kalau menurut dia adalah jajan di luar itu dikurangi ya. Mending di rumah aja tuh, nyemil yang ada di rumah ya, ngabisin makanan yang di rumah. Jangan jajan mulu ya. Itu juga ada, bentar. Ini ada Mahir Kana, katanya 1 minggu ke depan nih makan cukup 2 kali aja lah ya. Uang habis buat beli keripik apel, katanya gitu. Ya tadinya 3 kali sehari, sekarang jadi 2 kali sehari, udah kayak mandi ya, pagi sama sore doang makannya. Kayak mandi. Jadi makan, sikat gigi, mandi ya. Nah itu tuh, ritmenya kayak gitu tuh. Makan, sikat gigi, mandi dah ya. Ada aja ya. Terus juga ada Bun Miss Farm. Katanya update info nih ya, tadi ada keributan tetangga. Next ah, gak masuk tema. Ada Awal Budi, yang perlu dihemat di tanggal tua tuh adalah makan di luar tuh jangan nongkrong di kafe juga ya. Jadi jangan makan di luar, jangan nongkrong di kafe juga ya gitu. Nongkrongnya di toilet aja tuh, irit. Paling keluar duit 2.000 ya. Atau juga ada warung pinggir SD Negeri 2 nih, katanya tadi live sama dosen, sekarang pindah ke studio bareng aku Dedi Widian ya. Siap ya. Oke, yang lain silakan yang ingin gabung masih aku tunggu ya, sampai nanti di jam 11 kita ngobrol banyak, kita ngobrol terkait dengan tema-tema yang bakal aku berikan untuk kalian semua ya. Apakah temanya akan ganti? Lihat sikon dulu ya. Tapi yang jelas kita lagi ngomongin terkait dengan tanggal tua nih, apa yang perlu diirit ya.

Teman Pro 2 beralih sedikit ke WhatsApp-nya Pro 2 nih ya. Ada siapa yang ikutan gabung? Katanya malam aja buat Kak Dodinya ya. Selalu bisa siaran terbaik nih ya di Pro 2. Oke. Terima kasih ya. Ini dari Kejobong aja nih ada Ega Flanker ya. Yang nanti malam juga jelang ulang tahun ke-31. Bentar lagi nih tanggal lagi. Jam 12 ya. Dia nambah 1 umurnya ya enggak? Apa nih di kamar ngobrol tema bisa dapat rezeki lancar ya walaupun cara modern. Hah? Dan tetap apa nih pendamping baik juga supaya besok hidup hati tetap baik atau rendah hati, amin. Oh gitu. Ini maksudnya dia lagi make a wish, lagi berdoa ya. Itulah ya. Oh iya iya iya. Okelah, siap ya. Oh dia ngomongin temanya rendah hati. Oh. Tapi kalau ngomongin soal tanggal tua, katanya si Ego Franker ini adalah tetap nabung aja lah ya. Benar ya, mau tanggal tua mau enggak ya, nabung tetap jalan, aturan gitu yang benar. Oke, tadi udah bahas tuh, udah sempet aku baca ya punyanya si Ego Franker di WhatsApp-nya Pro 2. Oke. Buat yang lain masih aku tunggu sampai nanti di jam 11 nih di 081-327-312222.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

come home. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

Teman berdua nih ya, ada tanggal semakin tua ya. Perlu diirit-irit ya, gak ada banyak hal yang perlu diirit. Termasuk juga tadi ya, uang tuh perlu diirit. Jangan jajan sembarangan ya. Itu juga yang tadinya suka nongkrong di kafe akhirnya juga dikurangi ya. Ya itulah perjuangan dari tanggal tua. Nah ini ada teman kita juga yang gabung ya. Di 081-327-312222 ya, ada Rangga ikutan gabung aja nih. Ada malam-malam gini cuma bisa mandangin menu aja di ojol tanpa check out ya, karena saldo lagi kritis. Kayak gak apa-apa ya, ada yang penting kan tetap hidup. Ada juga Devan ikutan lagi nih, aku lagi dalam mode hemat tingkat dewa ya. Air putih jadi andalan. Oke. Minum terus ya, udah kayak ini ikan, minum terus, makannya jarang. Aduh, itu juga ada Alika ikutan gabung. Aduh, liburan paling murah ya, sekarang cuma scroll-scroll doang lah ya. Masukin barang ke keranjang tapi gak di check out. Gak apa-apa ya. Aku juga sering kayak gitu kok. Jadi banyak ya barang yang aku check out. Terus nanti kan tau-tau ada notif tuh. Keranjang penuh ya. Nah itu baru tuh dihapusin tuh. Yang gak penting-penting hapusin aja udah. Cuma yang penting check out aja dulu ya. Gak usah. Check out aja dulu. Yang penting masukin ke keranjang dulu aja. Check outnya mah gak tau kapan ya gak.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Kita lanjut lagi nih bahas ya terkait dengan tanggal tua nih, apa aja sih yang perlu diirit ya. Oke, di WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081-327-31-2222 nih, ada teman kita yang gabung ya. Ada Almir aja nih ya, ada tanggal tua katanya telur ceplok pakai kecap lah ya. Ada, gak apa-apa, asal kamu pintar menyajikannya ya, itu akan menjadi, apa namanya, masakan yang enak juga. Dikemas dengan cara yang elegan ya. Aduh, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tanggal tua pengingat untuk kita semua ya. Oke, terus juga ada Dirga ikutan gabung ya. Mending aku tidur cepat aja lah ya biar lapar ini bisa terlewatkan. Waduh, berarti kalian ngirit ya, ngirit jam ya biar jamnya terlewat dengan cepat ya wis tidur. Baik. Oke, yang lain yuk, masih aku tunggu, silakan aja bisa gabung ya di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-31-2222 terkait dengan ngirit nih di tanggal 2.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Yuk lanjut lagi nih, bahas yang ada di chatnya berdua ya, di WhatsApp. Ada Caca ikutan gabung nih, kayaknya sedih banget nih lihat teman-teman pada nongkrong cantik, sementara aku cuma bisa dengerin suara jangkrik di kamar. Waduh. Maksudnya ini pada ke mall apa gimana nih ya, nongkrong cantik gak tuh? Dede-dede, ono-ono aja ya. Ya gak apa-apa lah ya, dinikmati saja hidup ini ya. Memang terkadang seperti itu ya. Ya berarti kan kita yang perlu ini ya, mapas diri ya, yang perlu berhemat gitu biar nanti tanggal tua tetap bisa menikmati ya. Tuh juga ada siapa nih, ada Revan ikutan gabung aja, akhirnya nemu uang 10.000 nih di saku celana jeans. Waduh, rasanya kayak dapat jackpot. Tanggal tua emang kayak gitu ya, ada berat, tapi tetap harus kita lalui ya biar nanti tahu-tahu tanggal muda lagi.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman berdua, sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan malam ini ya bersama Freddy Widian. Setelah ini bakal ada jazz musik yang temani sampai nanti di jam 12. Itu artinya aku juga akan pamit di jam 12 nanti. Buat yang belum bisa tidur gak apa-apa, terus dengerin aja Pro 2 karena banyak lagu yang sudah disiapkan sama MD kita Siska Kurnia ya. Temani kamu sampai di jam 12. Aku besok temani di santai siang Pro 2 dari jam 10 sampai di jam 3 ya. Jadi ya udah santuy-santuy ya. Tanggal tua ya gak apa-apa lah. Tahun nanti akan terus bergulir tanggalnya ya. Semakin tua dan lebih tua lagi. Sebelum jadi tanggal muda.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih. Banget.
0: Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tepatnya untuk Senin 27 Juli 2026. Dengan satu lagi pemancar kami, frekuensi 99 MHz, kita mundurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat mengingatmu. Allah berfirman, ucapkanlah La ilaha illallah. Musa alaihi salam bersabda, Ya Rabbi, kalimat ini diucapkan oleh setiap hambamu. Allah berfirman, Wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sebelah timbangan dan La ilaha illallah di sebelah timbangan yang lain, niscaya timbangan La ilaha illallah itu lebih berat. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wahai Rasulullah, siapakah yang paling bahagia pada hari kiamat melalui syafaatmu? Rasulullah menjawab, Wahai Abu Hurairah, setelah aku melihat kesungguhanmu terhadap hadis, aku menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hal itu sebelum kamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan hati yang ikhlas.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi, sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi

Lingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Ngaji Ahad pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit, dia boleh berdoa. Berdoa yang baik adalah berdoa yang memposisikan diri seorang hamba dalam kehambaannya dengan kesadaran bahwa dirinya lemah tak berdaya di hadapan Rabbul Izzati yang Maha Kuasa. Doa kepasrahan kepada Allah yang sifatnya tidak mendikte. Doa kepada Allah yang justru menyanjung, memuja, dan memuji kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pernah ia terima. Doa ini pernah dilantunkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau hidup dalam kepapapunaan yang luar biasa. Kondisinya kontras dengan di hari-hari di masa lalunya. Ia berdoa kepada Allah, Rabbi masaniyadduru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku tertimpa penderitaan yang hebat. Padahal Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Penyayang di atas segala penyayang. Ternyata dengan berdoa seperti ini, Allah memberikan pertolongannya. Dikirimnya Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Ayub agar ia menepuk air yang ada di hadapannya, digunakan untuk mengusap seluruh badannya yang penuh dengan penyakit-penyakit lepra saat itu. Sejurus kemudian, Nabi Allah yang satu ini kulitnya sembuh tak berbekas. Doa adalah kekuatan bagi orang-orang beriman. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0811-3212-22 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman, Padua 7 Purwokerto bersama Elsenilah Info Pro 2 edisi pagi hari ini. Dinas Kesehatan Purbalingga terus mengejar capaian imunisasi balita yang belum optimal. Sejumlah kendala mulai dari gangguan aplikasi pencatatan hingga tingginya mobilitas penduduk mendorong Dinkes PPKB melakukan supervisi langsung ke puskesmas. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
1: Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga masih menghadapi sejumlah kendala dalam capaian imunisasi booster DPTHB, HIB, dan MR bagi kelompok bayi di bawah 2 tahun baduta di Kabupaten Purbalingga, yakni mulai dari gangguan aplikasi pencatatan hingga tingginya mobilitas penduduk. Koordinator Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga, Novita, mengatakan di lapangan sebagian orang tua mengaku baru mengetahui anaknya belum tercatat setelah datang ke puskesmas atau posyandu, sementara lainnya terkendala karena berpindah domisili atau anak sedang sakit saat jadwal imunisasi berlangsung. Novita menjelaskan aplikasi Satu Sehat Indonesiaku Asik pada semester pertama tahun ini beberapa kali mengalami gangguan. Akibatnya ada balita yang sebenarnya sudah diimunisasi tetapi belum tercatat di sistem. Pihaknya menerangkan pembenahan data dan pendataan ulang dikebut selama bulan Juli sebagai persiapan sebelum dimulainya imunisasi anak sekolah pada Agustus yang selanjutnya akan dievaluasi kembali secara menyeluruh pada bulan November. Selain masalah aplikasi, menurut Novita, mobilitas masyarakat menjadi tantangan tersendiri karena banyak sasaran baduta yang berpindah domisili setelah berusia 1 tahun, bepergian keluar kota atau tidak bisa mengikuti jadwal imunisasi karena kondisi kesehatan.
2: Masuknya kan ke aplikasi Asik. Nah, memang beberapa bulan ini aplikasi itu kan agak bermasalah. Kadang-kadang teman-teman puskesmas ini sudah pelaksanaan, sudah diinput, tapi ternyata belum tercover di aplikasi Asik itu. Nah, ini insya Allah sih kita memang Juli ini memang kita rencanakan untuk melakukan supervisi ke puskesmas, des dengan puskesmas, di mana di des itu kita akan mencocokkan hasil imunisasi sudah diimunisasi belum terinput. Nah, di situ kita akan membuka aplikasi tersebut. Kita saling cross check dengan puskesmas. Nanti kita undang semua bidan pelaksana, mereka bawa register atau kohort imunisasi.
1: Sementara itu, capaian imunisasi booster DPTHB, HIB, dan MR bagi kelompok bayi di bawah 2 tahun baduta di Kabupaten Purbalingga mencapai 48,95% hingga semester 1 2026 dan telah melampaui target Provinsi Jawa Tengah sebesar 47,4%. Adapun 10 puskesmas yang capaian imunisasinya belum optimal diantaranya Puskesmas Karangmoncol, Karang Tengah, Karang Jambu, Serayu Larangan, Merebet, Bojongsari, Padamara, dan Kemangkon 2. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai. Selamat pagi. Pagi teman Pro 2. Yang pasti suasana paginya Purwokerto tuh sejuk banget ya. Dingin-dingin ber gitu ya. Karena emang pagi ini masih agak-agak apa ya, sayup-sayup ya. Seperti biasa karena musim kemarau tuh jadi paginya tuh dingin banget ya tahun peradua. Tapi dingin-dingin gini ada aku Elsa yang bakal semangatin kamu pagi ini dengan lagu-lagu asik ya. Harus dibuka sama lagunya Hindia. Nanti bakal ada lagu-lagu asik lainnya juga bakal nemenin siap-siap pagi kamu, OTW kamu ya kan. Dan aku update info terbaru juga. Seperti biasa nanti aku juga bakal live di TikTok kok. Jadi buat kamu bisa join di sosial media kita juga. Jangan lupa di follow-follow dulu ya tahun peradua. Okay. Nah nanti juga bakal ada info cuaca lalu lintas, bakal aku update semuanya ya teman peradua. Jadi sambil siap-siap ya, ngumpulin energi, ngumpulin semangat ya, sambil dengerin lagu-lagu yang asik ya. Kali ini ada Dua Lipa featuring Blackpink with Kiss and Makeup. So check this one out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Tahu pada dua, kamu itu lebih seneng kalau soal kerjaan ya, lebih seneng WFA, work from anywhere alias remote worker ya, yang bisa kerja dari mana aja, atau cenderung lebih seneng WFO ya, langsung dari kantor, jadi berasa emang kerja karena datang ke kantor gitu. Nah, boleh sharing aja, kamu tim WFA atau WFO, boleh-boleh gabung aja merapat di Instagram @radio2pwt atau juga di WhatsApp ya 081327312. Dua. TikTok juga nanti aku bakal live ya. Nah, karena emang sekarang kan pekerjaan tuh udah macam-macam banget ya. Sekarang gak semua pekerjaan tuh harus datang ke kantor. Sekarang udah tren juga remote gitu ya, yang bisa dikerjain dari mana-mana. Bisa sih WFC ya, work from cafe ya gak sih. Jadi masing-masing plus minus sebenarnya ya. Atau buat kamu tahun produk yang emang punya pengalaman kerja di kantor atau kerja remote gitu, boleh sharing juga ya. Siapa tahu jadi inspirasi nih buat teman-teman yang sedang jenuh dengan pekerjaannya ya. Jadi kita saling sharing saja ya. Santai-santai aja nih tahun produk pagi-pagi. Dan yang pasti nanti aku bakal update yang lainnya juga ya. Sabar, kita ke lagu dulu, ada Pamit, so check this soon out.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada dialog kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai tuh Pro 2, buat kamu para pecinta Katy Perry ya kan. Ini udah tahu belum sih kalau Katy Perry ini bakal ngerilis sebuah film konsernya ya tahun Pro 2. Jadi kan beberapa waktu lalu kemarin emang Katy Perry ini konser untuk The Lifetime Tour ya kan. Nah ini salah satunya tuh bakal dijadiin film ya. Jadi nanti bakal ada Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris ya tahun Pro 2, yang bakal rilis di seluruh dunia ya. Yoi, ini musim panas ini lebih tepatnya ya, masuk ke layar lebar termasuk di Indonesia. Nanti di September ini bakal rilis ya di jaringan bioskop CGV ya, dan tentunya nanti tanggal 2 sampai tanggal 6 September aja sih, karena biasanya kalau film konser tuh emang terbatas ya tahun berdua. Untuk tiketnya juga udah diumumin nih ya, sekitar 120 ribuan ya. Nanti untuk jadwalnya kamu bisa cek di website resminya aja. Jadi film ini tuh bakal ngasih tunjuk ya momen-momen pertunjukan Katy Perry selama Lifetime Tour yang udah sold out ya di Paris di November tahun kemarin sebenarnya. Dan jadi salah satu produksi konser live paling spektakuler dalam produksi musik pop di puncak kejayaannya dia ya. Nah di sini itu menariknya tuh angle-nya itu ada 60 gitu loh, 60 kamera ya dari konsernya. Dan kayaknya sih bakal seru ya, seolah kita kayak lagi nonton depan banget ya teman berdua. Dan emang bakal ngasih pengalaman yang imersif banget ya, karena emang skalanya luar biasa banget. Iyalah, 60 sudut ya bakal ditunjukin di sini dengan setlist yang merangkum perjalanan karir dari Katy Perry lewat deretan lagu hitsnya juga. Tentunya ada koreografi yang keren-keren, momen-momen interaksi yang seru banget bareng sama penonton ya. Jadi film itu bakal merayakan sosok Katy Perry sebagai performer kelas dunia yang berasal dan sekarang ada berada di puncak permainannya gitu. Ih, seru banget sepertinya ya. Ditunggu ya di September teman berdua. Nah, sambil nunggu kita puterin dulu kali ya lagunya. So, jadi song.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang

0: Kali ini bakal diupdate dulu untuk perakiran cuaca untuk hari ini ya tahun baru 2 yang pastinya di Selasa 28 Juli 2026 dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Ya pastinya kita lihat dulu untuk wilayah Banyumas, ini diperkirakan hari ini akan cerah dengan suhu berkisar di 21 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Cilacap juga akan cerah tahun baru 2, suhu berkisar di 22 hingga 30 derajat Celcius. Beralih ke Purbalingga, hari ini juga akan cerah dengan suhu 21 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Banjarnegara juga akan cerah dengan suhunya di 16 sampai 29 derajat Celcius. Melengkapi wilayah sebelumnya juga akan diupdate untuk Kebumen. Hari ini juga cerah teman pro 2 dengan suhunya 22 hingga 30 derajat Celcius. Info lengkap tentang perakiran cuaca bisa kamu akses langsung di website resmi bmkg.go.id.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2 FM Purwokerto. Teman terbaik.

0: Sekarang saatnya kita update untuk perakhiran lalu lintas ya tahun 2022, situasi lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Dan kita akan dengarkan langsung dari ATCS Room, dan kali ini kita sudah terhubung dengan Kak Gilang. Halo, selamat pagi Kak Gilang.
1: Selamat pagi Kak Elsa.
0: Oke, kira-kira pagi ini situasi dan kondisi lalu lintas di Purwokerto dan sekitarnya seperti apa Kak? Silahkan diupdate ke teman Pro2.
1: Iya, siap. Selamat pagi Kak Elsa dan teman Pro2 semuanya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan di Selasa pagi ini seperti biasa di jam-jam sibuk pagi ya, ada beberapa persimpangan yang memang masih padat untuk situasi arus lalu lintasnya. Kami mulai laporan dari simpang 4 Karangjambu atau simpang 4 Purwanegara. Di situasi pagi ini, di jam sibuk pagi ini masih cukup padat untuk arus lalu lintas di simpang 4 Purwanegara. Di keempat kaki simpang semuanya cukup padat dan cukup panjang untuk antrian kendaraannya, dan karena memang ada pengaturan waktu hijau yang bersamaan di sisi utara dan selatan, kemudian timur dan barat, ini juga sempat terjadi beberapa kali ya penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan di simpang 4 Purwanegara. Namun kami pantau ini situasi arus lalu lintasnya masih cukup terkendali, meskipun kecepatan kendaraan ini sedikit lebih rendah karena memang padatnya arus lalu lintas di simpang 4 Purwanegara atau simpang 4 Karangjambu. Kemudian di simpang 4 Gor Satria kami pantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup sibuk, meskipun tidak sesibuk tadi ya jam 6:30 sampai jam 7. Ini mungkin karena memang untuk anak-anak sekolah juga sudah mulai masuk, sehingga untuk situasi arus lalu lintas tidak seramai tadi, namun masih cukup padat, masih cukup ramai untuk simpang Gor Satria pada pagi hari ini. Di keempat kaki simpang juga masih cukup berimbang ya, tidak ada yang padat banget, tidak ada yang sepi banget, ini cukup berimbang di keempat kaki simpang Gor Satria. Dan meskipun cukup panjang antrian kendaraannya, cukup banyak volume lalu lintas yang melintas di simpang Gor Satria, namun untuk situasi arus lalu lintasnya cukup terkendali juga, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah persimpangan karena memang pengaturan fase lampu merah dan fase lampu hijaunya ini sendiri-sendiri di simpang Gor Satria, dan cukup lebar juga untuk geometrik simpang di simpang Gor Satria, sehingga hambatan atau penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan simpang Gor Satria tidak terlalu banyak terjadi. Kemudian di simpang 4 Kebon Dalem masih cukup padat juga untuk situasi arus lalu lintasnya, kendaraannya juga masih cukup banyak, namun adanya pengaturan sistem satu arah membuat simpang 4 Kebon Dalem pada pagi hari ini masih cukup lancar untuk situasi arus lalu lintasnya. Dan kami agak melompat ke sisi selatan ya, di beberapa persimpangan di ruas jalan gerilya seperti di simpang atau bundaran Andang Pangrenan pada pagi hari ini kami pantau masih cukup padat juga kendaraan dari arah utara dan juga kendaraan dari arah barat yang menuju ke arah selatan, ini cukup padat, sempat terjadi beberapa kali ya penumpukan kendaraan di tengah-tengah bundaran, kendaraan bergantian mengantri untuk bisa melintasi bundaran Andang Pangrenan ini. Dan meskipun terjadi beberapa kali penumpukan kendaraan, namun untuk waktunya tidak terlalu lama, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, sehingga meskipun cukup padat untuk arus lalu lintasnya, namun masih cukup terkendali, meskipun kecepatan kendaraannya juga cukup terbatas ya, cukup rendah di simpang atau bundaran Andang Pangrenan pada pagi hari ini. Kemudian kami pantau juga di simpang